0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Syariful Alam.
2: Dan membina jemaah haji apapun bidang tugasnya.
3: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
2: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat, respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
3: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
4: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat itu luar biasa dan kita ingin memastikan itu semua.
3: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya Dania Rahma. Dania.
5: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80 dan 81 termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter Satu Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter Sabu Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri. Secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81, Sabu Jagat, akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
6: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter-kloter akhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
5: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar duka juga menyelimuti embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Ma'la. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari Asrama Haji Nuruddin Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
7: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca debarkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
8: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
7: ujung. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Octavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
8: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
7: Ya, pendengar, untuk situasi di asrama haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13 ribu jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan.
2: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
1: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
2: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
1: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa. Semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
2: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
3: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN, yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
2: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
3: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
2: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
4: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10-15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
2: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
4: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
2: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat yang akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus

0: dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
2: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang, bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
3: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
4: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
5: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
6: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
1: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berPancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,
2: Pro 1 Playlist.

0: harus kita lakukan untuk mencegah kebakaran akibat dupa? 1. Pastikan dupa diletakkan pada tempat yang tidak mudah terbakar. Misalkan, tempat yang terbuat dari tanah liat. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering, bekas canang setiap kali akan membanten. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering, bekas canang setiap kali akan membanten. Selain untuk menjaga kebersihan pelangkiran atau pemujaan, juga untuk menghindari percikan api dari dupa menjadi bara api. 2. Hindari membanten di tempat-tempat yang penuh dengan kertas atau benda yang mudah terbakar. Biasanya di kantor, di tempat kerja, karyawan Hindu selalu menghaturkan canang. Jika memang harus membanten di tempat itu, pastikan dupa di tempat yang aman. 3. Jangan meninggalkan rumah saat dupa masih menyala. Jika harus buru-buru, pastikan dupa dipadamkan terlebih dahulu. Kadang, musibah terjadi tanpa kita duga. Namun, musibah bukan hal yang mustahil untuk kita cegah atau hindari dengan selalu eling dan berhati-hati. Sembahyang, beriatnya, wajib kita lakukan sebagai insan Hindu untuk mencegah sesuatu hal yang buruk terjadi. Dan juga penting untuk kita lakukan.
1: Sembilan FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Krepek, krepek sambal si Volga, krepek.
1: Yeay, ganteng-ganteng kok jualan krepek.
0: Lah, emang kenapa?
1: Kelas dikit lah. Kayak aku nih, pakai seragam, nemtek. Keren kan?
0: Sekarang aku tanya kamu deh. Kamu udah punya rumah belum?
1: Belum.
0: Nah itu dia, kayak aku dong. Nggak kelas, tapi udah punya rumah sendiri.
1: Duit dari mana? Dari Hong Kong.
0: Jangan salah kamu. Jangan remeh sama usaha kecil begini. Modal kecil, tapi berjuta hasil.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, let's score bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
4: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
3: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
4: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
3: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
4: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
3: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
5: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa mempersilakan investor asing untuk mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia sebagai respon terhadap surat terbuka Kamar Dagang Cina di Indonesia kepada Presiden RI mengenai berbagai hambatan investasi di Indonesia. Nah, faktanya klaim yang menyatakan bahwa Purbaya mempersilakan investor asing untuk mencari negara lain jika tidak setuju dengan kebijakan Indonesia adalah hoax, ya, dilansir dari tirto.id. Pemerintah Indonesia justru terus berkomitmen untuk memperbaiki iklim bisnis dan meyakinkan para pelaku usaha global agar tetap menanamkan modalnya di Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 101 RRI Singaraja. Hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi.
1: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362-24644 atau WhatsApp 0811-399-9790 dan media sosial RRI Singaraja.
0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Masih dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, dan masih bersama Pro 1 RRI Singaraja mendengar ya. Masih bersama Tris di Lintas Singaraja Pagi, dan saatnya kembali kami hadirkan Halo RRI ya. Hari ini edisi spesial 20 Mei 2026 ya, dimana kita juga memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun ini pendengar. Ya, selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami ya. Trisapa, baik yang mendengarkan di 97,9, 101,2 atau 106,2 MHz, ya AM 1080 kHz, ataupun melalui audio streaming kami rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital ya. Oke, pendengar, kembali kami ajak Anda ya, silakan yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI, ingin menyampaikan pertanyaan begitu ya, permasalahan mungkin ada temui, untuk kami nanti akan hubungkan ya kepada narasumber terkait untuk menanggapinya ya. Kami tunggu atensi Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Jadi silakan, kami sudah buka, Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon Pro 1 di 24644 ataupun melalui WhatsApp kami 0811 3999790 ya. Nah, terima kasih juga untuk Anda yang sudah sempat bergabung ya di Halo RRI edisi sebelumnya Senin 18 Mei. Ada Pak Putu John ya. Kemudian juga ada Pak Budiana di Menyali juga yang senantiasa selalu begitu ya, memberikan atensinya begitu. Baik, kami akan tunggu Anda. Silakan kembali kami ingatkan di line telepon kami ataupun melalui WhatsApp call Pro 1.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum untuk mengenang lahirnya semangat persatuan, perjuangan, dan kesadaran bangsa Indonesia dalam meraih masa depan yang lebih baik. Di era saat ini, makna kebangkitan dapat diwujudkan melalui berbagai langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Semangat belajar, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, serta terus berkarya menjadi bagian dari upaya membangun bangsa. Kebangkitan bukan hanya tentang bangkit dari keterbatasan, tetapi juga tentang membangun optimisme dan menghadapi tantangan dengan semangat yang lebih kuat. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai pengingat untuk terus bergerak maju bersama, memperkuat persatuan, dan menumbuhkan semangat membangun Indonesia yang lebih baik. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 97,9 FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, kita masih di acara Halo RRI Mendengar ya. Untuk edisi hari ini, hari Rabu ya, 20 Mei 2026. Nah, di mana kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional juga untuk tahun 2026 ini ya, ke-118. Baik, yang ingin bergabung silakan, saya sudah buka ya line telepon 24644 ataupun melalui WhatsApp call plus 1 ya. Silakan, kami akan sapa Anda. Baik, sudah ada yang ingin bergabung ya. Selamat pagi, Halo RRI.
1: Selamat pagi, Halo RRI.
0: Selamat pagi, dengan Bapak siapa Niki?
1: Adi Budiana menyali.
0: Pak Budiana, terima kasih selalu beri atensi nge di acara ini. Silakan Pak Budiana, apa yang ingin disampaikan?
1: Iya. Mengingat dengan hari yang kita dapatkan kita rayakan dengan sukaria, kita bergembira dengan adanya kita nasional. Mari kita boleh yang bangkitkan kembali, jangan ditutup. Mari boleh yang bangkit dengan cara kita berhati-hati, bagaimana melihat di pembangunan Buleleng yang belum bisa dikembangkan. Terutama Buleleng kalau mau maju, sebenarnya Buleleng itu kan kota pelajar, jantung kota pelajar, kabupaten yang menghasilkan buah-buahan. Kota pun boleh dikatakan. Dikatakan bahwa Belanda dulu menjajah kita karena dilihat dari segi hasil buminya yang melimpah ruah. Nah, untuk itu kita sekarang itu menyalurkan hasil bumi itu sudah semestinya jalan-jalan yang masuk desa-desa itu diperbaiki supaya bisa lancar menjual buah-buahannya hasil bumi. Nah, karena saya lihat di mana-mana di desa-desa masih kurang sarana jalannya. Jalan yang masih banyak berlubang ya, yang lanjut lah. Jangankan di desa, itu lihat di

0: Tapi kita kan NKRI, NKRI sudah barang tentu bisa diajukan proposal lah untuk bu gubernur atau pusat ya, ke gubernur atau ke pusat, karena saya lihat dulu dari Kabupaten Padung itu pernah memberi bantuan kepada kita mesin cuci untuk pembangunan. Ya tolong itu dikembalikan. Dan yang kedua itu masyarakat, kembali saya katakan, apakah toko-toko itu masih milik kabupaten apa bagaimana masih dibawa oleh provinsi itu?
1: Yang mana Pak?
0: Toko-toko yang ada di Buleleng seperti Jalan Jalan Erlangga, Jalan apa namanya Hasanuddin,
1: Di kawasan eks pelabuhan itu ya Pak?
0: Iya, Jalan Erlangga, terus itu kan rusak sekali tokonya itu, sudah zaman Belanda itu sudah tenggelam. Dan toko Hasanuddin, itu kan orang-orang parkir di depan di jalan parkir itu kan sudah tidak pada tempatnya parkir itu. Yang punya mobil sepanjang hari itu parkirnya di jalan. Nah, itu perlu perhatikan. Kali lagi saya mohon, apakah toko-toko itu masih aset?
1: Oke, waduh terputus, sayang sekali Bapak. Tapi sepertinya saya sudah bisa mendapatkan begitu ya apa yang ingin Pak Budiana sampaikan begitu ya, toko-toko di kawasan eks pelabuhan Buleleng ini apakah masih menjadi milik pemerintah begitu ya, dan juga mungkin perbaikan kawasan begitu ya menjadi lebih tertata begitu ya, tidak ada lagi parkir-parkir di badan jalan mungkin ya sepanjang jalan atau kawasan eks pelabuhan Buleleng ya, supaya memang kalau kita lihat pelabuhan Buleleng ya di menjadi salah satu ikon wisata begitu ya di Kabupaten Buleleng, mungkin seperti apa yang Pak Budiana sampaikan, lebih ditata kembali begitu ya agar indah begitu, tidak ada lagi mobil ataupun motor yang diparkir seharian begitu ya di sana, baik serta juga momentum Harkitnas tahun ini bisa menjadi momentum untuk Buleleng bisa bangkit begitu ya, yang perlu dikembangkan begitu ya sebagai kota pelajar, kemudian memaksimalkan potensi yang dimiliki setiap kecamatan begitu ya di Kabupaten Buleleng, serta perbaikan sarana jalan ya Pak ya, ditingkatkan begitu untuk memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan masyarakat ya. Baik, nah untuk perbaikan jalan ya seperti yang sudah pernah disampaikan atau ditanggapi, memang Kabupaten Buleleng tahun ini sudah menganggarkan ya untuk perbaikan jalan, di sudah dipetakan juga mungkin tidak bisa semua wilayah tahun ini mendapat perbaikan begitu ya, namun akan dilakukan secara bertahap ya. Jadi mohon bersabar mungkin untuk daerah yang belum bisa tahun ini diperbaiki begitu, mudah-mudahan bisa dianggarkan untuk tahun berikutnya. Dan kami akan tunggu lagi, silakan untuk Anda yang ingin bergabung kembali ya bersama kami di Halo RRI.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI. Testimoni Piala Dunianya tokoh. Bolkes, podcast sepak bola. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz. RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729. Wantilan RRI Singaraja, tempatnya

0: Iya, mendengar kita masih di acara Halo RRI ya. Kami masih menantikan atensi Anda. Silakan yang ingin menyampaikan permasalahan atau mungkin hari ini karena bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, ingin menyampaikan harapan-harapan begitu ya bagi bangsa Indonesia kedepannya seperti apa, boleh ya. Silakan, kami nantikan Anda 24644. Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: RRI, ya halo RRI, dengan Bapak siapa nih, Ki?
1: Pak Mandi Sujana, dari Sawan.
0: Pak Sujana, oke. Silakan Bapak Sujana, apa yang ingin disampaikan Pak Sujana?
1: Kok, bendungannya tidak dibuka-buka, Sawannya sudah rindu sekali mau reaksi.
0: Iya, bendungan ya Pak ya. Pak Sujana dari mana Pak?
1: Dari Sawan.
0: Sawan, baik. Bendungan Tamblang ya Pak ya?
1: Ya.
0: Masalah. Ada lagi Bapak?
1: Dan jalannya juga dari Sangsi sampai ke Sawan sudah rusak sekali jalannya.
0: Dari Sangsi sampai Sawan ya Pak?
1: Ya, sudah rusak sekali jalannya.
0: Baik, harapan Bapak diperbaiki begitu ya Pak ya?
1: Ya, bendungannya dibuka juga. Ya, dibuka-buka sudah rindu sekali masyarakatnya.
0: Ya, ada lagi Bapak?
1: Nah, itu aja dah.
0: Oke, terima kasih Pak Sujana ya di Sawan. Bendungan nih kayaknya banyak yang menantikan bendungan Tamblangnya kapan dibuka begitu ya. Terus jalan Sangsit hingga Sawan juga rusak begitu ya. Tentunya nih juga kalau jalan rusak biasanya juga menghambat aktivitas warga begitu ya. Baik, mudah-mudahan bisa segera kami tanggapi ya untuk atensi dari Pak Sujana yang ada di Sawan. Baik, silakan di belakang Pak Sujana mungkin masih ada yang ingin bergabung bersama kami. Kami tunggu ya. Ya pendengar, hari ini seperti yang sudah sampaikan sebelumnya begitu ya, hari menjadi momentum bangkitnya kembali bangsa Indonesia begitu ya, dan diperingati sebagai hari untuk mengingat begitu berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908, pendengar ya. Nah, Presiden Soekarno menetapkan hari lahir Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional Indonesia, di mana organisasi Budi Utomo ini dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa dari Stovia ya pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, pada saat itu semangat persatuan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang digaungkan Budi Utomo lantas menjadi lecut semangat gitu para pribumi untuk membebaskan diri dari dominasi penjajah sekaligus mencegah perpecahan bangsa. Nah, kemudian Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Wedyodiningrat mengusulkan tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden RI Soekarno. Jadi sejarah Hari Kebangkitan Nasional yang ditetapkan pada 20 Mei 1959 tersebut kini ditetapkan sebagai Hari Nasional ya pendengar. Dan penetapan ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

Pendengar, peringatan Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat membangun masa depan Indonesia. Tahun ini, semangat kebangkitan diwujudkan melalui tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Sebab, anak-anak dan generasi muda hari ini adalah calon pemimpin, penggerak dan penerus perjalanan bangsa di masa mendatang. Menjaga tunas bangsa dapat dimulai dari hal sederhana, memberikan pendidikan yang baik, menanamkan nilai kejujuran, membangun karakter, serta menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kepedulian. Karena kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui wilayah dan batas negara, tetapi juga melalui lahirnya generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan mencintai bangsanya. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari bersama menjaga tunas bangsa demi Indonesia yang kuat, maju, dan berdaulat.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Tunggu dulu,
0: dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming RRI.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

101 RRI Singaraja. Anda masih mendengarkan kami siaran Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini merupakan momentum bersejarah yang menandai awal pergerakan nasional bangsa Indonesia untuk menuju kemerdekaan ya. Berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 yang menjadi simbol juga begitu ya, kebangkitan kesadaran kolektif bangsa ya, seluruh pemuda untuk bersatu memperjuangkan kedaulatan dan juga martabat bangsa Indonesia. Nah, pendengar, tahukah Anda apa makna dari logo Hari Kebangkitan Nasional untuk tahun 2026 ini? Nah, jadi berdasarkan pedoman peringatan ke-118 Harkitnas 2026 yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, di mana tema peringatan Harkitnas tahun ini yaitu adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Nah, selain itu logo dari peringatan Harkitnas tahun ini yang ke-118 ya. Nah, di sini ditandai dengan angka 118 yang menjadi identitas peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 sekaligus menggambarkan semangat yang kian tumbuh dan bergerak. Kemudian ada juga warna biru dalam logo, ini melambangkan kepercayaan, kemudian ketangguhan dan masa depan yang cerah. Sementara itu warna kuning kemasan itu menggambarkan energi, harapan dan kemakmuran. Selain itu logo Harkitnas 2026 ya merepresentasikan semangat menjaga Garuda Ibu Pertiwi oleh elemen bangsa untuk gerak maju bersama melindungi tunas bangsa. Jadi ada elemen kepala burung elang yang ada pada bulatan atas angka 8 ya, yang diambil dari semangat visual lambang negara Indonesia yaitu Garuda yang melambangkan kekuatan, kemudian keteguhan, kewibawaan serta energi. Nah, jadi pendengar, kehadiran elemen-elemen itu mempresentasikan kebangkitan bangsa itu harus ditopang oleh daya juang yang besar serta semangat menjadi negara tangguh dan berdaulat. Jadi simbol tersebut menyampaikan energi bangsa yang terus menyala begitu ya. Sementara itu ada juga pada logo Kebangkitan Nasional tahun 2026 ini ada simbol daun begitu ya pendengar ya, pada bulatan bawah angka 8. Nah, maknanya adalah menjadi simbol pangan yang berarti kehidupan, kemudian pertumbuhan, keberlanjutan dan kesejahteraan. Jadi daun dipilih sebagai metafora bahwa ketahanan pangan adalah sumber utama bagi kehidupan bangsa. Nah, itulah makna dari logo Hari Kebangkitan Nasional 2026 ya. Jika mungkin Anda sempat melihat begitu ya, angka 118 yang berwarna biru dan emas, kemudian di bulatan atas angka 8 itu ada kepala Garuda sebagai lambang negara Indonesia dan juga ada lambang daun sebagai lambang ketahanan pangan begitu ya. Jadi jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, itulah tema dari Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026. Jadi mari bersama-sama kita bangkit ya, bersama-sama berjuang menjaga tunas bangsa untuk kedaulatan negara Republik Indonesia. Baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Halo RRI untuk edisi hari Rabu 20 Mei 2026. Tris yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sampai di sini juga tugas saya untuk menemani ruang dengar Anda. Sekaligus Tris ucap pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
7: Sebelah 7,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan juga di AM 1080 kHz. Pendengar Pro 1, seperti biasa setiap hari Rabu ya. Kali ini Rabu minggu ketiga nggih. Jadi Rabu minggu ketiga seperti biasa kita ikuti siaran berjaringan Sudang Lepet Jukun Undis SLJU yang akan diasuh bareng Pak Tamtam dan kawan-kawan. Dan topik yang akan diangkat untuk siang hari ini, lelakut dalam tradisi Mepuah. Acara berjaringan ini juga disiarkan oleh RRI Mataram dan juga RRI Denpasar. Selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Om Swastiastu. Ratu ide dane para pamiarse, para pengoneng ring acara budaya RRI Singaraja. Rainen makin nggih niki. Raine bude ring minggu sane kaping 3. Pajeker sampun punika acara sudang lepet inggih boleh giliran ring siaran berjaringan. Nah niki ding siaran berjaringan puniki titiang lejebos jage angkat topik. Topiknya punika lelakut dalam tradisi Mapuah, Mapuah. Nah, pun ke Sandiaga inge carita yang beli bagang sarkesami dengan semtone dengan studio. Radis, kapertamu tiang tan lali majang ring penglingsir di tiang ring dagang gantal. Inge pun ke nang Oman, inge ring yuyu kangkang, taler Bu Eka, Bu Adi, ring kelungkung Bu Eka, ring batu bulan, punki, mugi-mugi sampun miar sayang malih jebos, mugi-mugi sida munggah ring interaktif, inge ring semeton sami cutetnya tiang sapi sana nampun ngewentenang salam. Ring sementon sarang sami inggih punika warga paguyuban sudang lepet Jukut Unis. Mugi-mugi inggih sampun saya ge miar sayang acara duwene sarang sami. Inggih ka pertama inggih tirang jagi buka dumun puniki. Nah, inggih, Pak Putu selamat apa de mate Kang Nun. Dodo Pak Putu.
1: Inggih, suk semantu kala. Om Swastiastu. Om Awigenamastu. Nah,

Ide sang merage puruse nyaratang ngewangun nyadnya irike ring payudan.

0: taji
1: ledang raris mas karure riantuk sekar ganjire
0: nike soning ari pejahing ranangan
1: uyakti sanik les saking rambut idani luwih puruse petangkap idani ring payudana.

0: Kirangan didang di rumah sana. Inge punika cuda manik punika sana maka beras bejannya ni maka pakunayan ini boyo tios wantah jagat musuh kesani pun nah.
1: Sahih dia

0: Ataniku
1: maka kepo raris antuk tenggak nyanyi musuh sane kapungal ring keretanya nih.

0: Luwe potangkap idane ir kering payudan. Wih, suk semua babu, inggih lanturan dan makin babu kedut sumike utawi babu kedut mawar pun kedurus.
1: Inggih, om sesestu.

Miring punika beli sane patut buatang ngiring puk pikolihe sane dahat mau tamu punika biak disaratang.

Napira res pun ke sane mau tamu labane sane mau tamu pun ke wing boyo dios wit sangkaning nyung kemin pesawitrani ento jalan gisi beli.

Doning yang kaprader aris cicang dagingin pekarsan beli raris iringang titiang raris beli merabian.

Doaning yen sampun wiyakti makurnan merabian pasti kesampun pidab-dab angkaran itu entuane pacang memda.

0: Kejadiannya ini punika watak leling senang tuane. Tuare saja beli doning peturu ngangkenin tidong pekelan. Tuh barang ditiangi beli ngakuin ngelang. Kita macane gelah beli tiang ngangkenin punika. Sane pacang kepangi ring pakurenan. Boy men yen gitu luke kekendut. Nah di menengan iki kan karuni karuni walasi. Nah pun kering sajeruning menuntut ilmu do malu nagi mukurnan gitu. Selegang lu melaja. Nah kenten lah utang. Hei blitut sumik. Ah, jani mari ketupik walunya. Nah, ya ke nyatuang masalah lelakut usan keden mebuah. Nah, kan kene bisa. Yen di petani ngawit uli mule teng metekap. Pertama metekap sampun keden memule. Nah, subuh kita di suun memulut tuh di umur padine abulante sedang kengken adan padine betul.
1: Nah yang di umur abulan tuh maret tuh madan akambuan adan itu beli.
0: Oh jadi nak tegin itu?
1: Konesi itu gak enak ketipan. Oh pitung dinanya akambuan.
0: Oh begitu. Nah ada ben istilah kumose padine subuh kumose itu di umur kudane itu padine kumose itu
1: di umur 45 hari lah ya
0: itu abulan tengah
1: semprot
0: rabu
1: patut rabukin itu di tubuh
0: nanti ada masa-masa kan masan padane padi kumose masan matekap masan mule. Nah, ini petani. Nah, terus di marane sud kumose, nah punika kan mare tumbuh apa dane buah nih. Nah, itu mulus pusin ada kan? Mulus pusin ada nih. Nah, di ini subuh ngawit mempersiapan petani ini apangsing sampai gagal di segitu. Subuh ngenah ada lakar hasil nih pasti gak akan sikit waduh. Nah melus pusin subuh kita di abok nih tuh di kudang dina nih tuh
1: di lakar mepuah nih beliau ya. Untuk umur 90 hari
0: berarti telu bulan. Di telu bulan ini ke sampun abok. Nah artinya subuh mekejang tumbuh buah nih itu tur maning coba daging isi beleg ya daging isi dini coba paling ngeriskan itu waduh petani ini ya dini ya sekal di pada saat punike raris wenten masan anak mepuah mepuah punike ngulah kedis anak niki pertamanya nih punike mekarya lelakut. Lelakut pun ke sebenarnya cere-cere dumun ngisi ngenak ngorang petakut akan asal karena petakut tapi nak cere-cere wih lelakut takut tadi lelakut pun ke orang-orangan sawah nike yang menyidang segitu anak-anak tuh mengadung magis tuh bapak. Mengandung magis tuh biasanya ngalih dewasa ngalih lelakut pun ke di kajeng klion tapi malih nemunin sukre niku becik ocap mekarya lelakut pun ke mangde raris pun ke mengandung magis tani metaksu gitu. Pun ke biasanya ding pertemuan triware pasca bedeng kajang raris ring pertemuan akhir panceware manis pon wage kelion ke manis

0: An aneka adanin punika apa dan beri
1: ranggon
0: ada no di kiu di ranggon punike ampun tegah tongos nih tongos irageng ulah kadis lelakut punike metegul kadis talene de mekajang menuju ke ranggon anike dan uli ranggon nih nari talun lah kete samilang mekepuakan tawang kengken ucap-ucapannya di kandung ngulah kedit.
1: Hei,
0: nah, coba kena ngunyah.
1: Ya.
0: Wah, lo, ancogang gitu lo, kepuakan ngunyah. Ancogang gitu lo, angin aku lo, ancogang gitu. Nah, Nike.
1: Adi, dia bisa ngancogang ya,
0: Nuan. Ah, nah, Nike. Tapi mawina salah orang yang ngaco dengan gitu loh. Kedisi
1: itu ngepir-pir.
0: Kedisi aneh mekeber itu menekang itu ancok-ancok kena gini. Gitu ancok-ancok cara anakin loh. Rika lo mulai menekang tinggalnya nuli-duri. Kating jetnya pada ancok-ancok. Nikelah ngono gegeningan ring sajeruning mebuah. Nah niki ngeper-per menekang ya samlang ancok-ancok gitu. Semakin suri akan ancok gitu loh. Wih semakin banceng play kedisi niki. Nah niki lah tradisi-tradisi budaya sane sampun nggih jarang bil-bilis sing tahan tepuk ya nih. Nah tiang itu ingat di masa-masa mepuah gue duga si tiang nu bajang aman bu masa nak mepuah nahu bu irage man melari camilang nulungin kabaki utawi tunangane gitu di kebo di ranggone nulungin lah kedes pih sade Romeo Juliet Romeo sambil bercita tapi tetap dalam koridor etika susila tetep sing ngomar kudu anak ranggon tegah sadana sing medingding sing ranggon ke tinggal tinggalin nuli jojo yang itu berbuat tidung tidung kan liun akin nepukin ke
1: bayan kan beden masih melalui keranggon yang itu kan melalung
0: melalung sing bisi dinding
1: dinding bisi tegak tuh
0: waktu apa keranane melalung ya
1: ben riwayan
2: kang tinggalin ke disi
0: apa keran ngomong nanya ranggodo tongoti di tengah-tengah yakni yen jangin dinding ane samping-samping ini kan sing tinggalin ada di muka yang tinggalin nah makanya sing misi dinding ipidan ingat masih padu duga setiang medemenan aja Yanu dengan
2: ilar kabakir,
0: ini kau ngulah kedes sangat kayak berkesan sambil lulungin ngulah kedesnya kadang-kadang yang ngarit, iraku udah ranggo dengan tiangnya tuh nuang sile, biasa bodoh, ya, mampu abang dekini memene ya, itu di ranggone sambil ngopi gini. Saling supin kesele metamu sawi metamu wih mari tinggalin sunar sele itu kan ada anak metamu sama dunu itu kan ada adang-adang itu nah kan juga di bibih raga sap-sap ini kayaknya ini begitu bibih tunangannya tinggalin masih ada wih sap-sapin lap-lapin masih wih jogi caro ya asik pokoknya gitu. Nah, kaditun ke. Oh, engal saja. Kenten lah tradisi-tradisi pertanian utaminan di kiring buleleng wenten masa-masa. Inggih sani cerita yang didang, inggih punika masan mepuah utawi ngolah kedes. Nah, niki detik-detik paling ngeriskan yen mare melus pusin pun ke hama sana pepes mengganggu dan bikul
1: itu deh
0: bikul ni ke riskan pisan ngawinang gagal panen di subane abuk padi ni subane mau leg padi ni kini ni bu kedisi utamin nyane ke desk ke

0: kades pertingan, kades bondol, tangsia, nah niki sane pemakan-pemakan ulir padi pun ke yen gantin musimnya karena di saat punike kedisi punike masanya nih ingge punike berkembang biak nah, apa anak nih bawa lekat gitu nah, anak bisa penyiuman teke kedisi mau beriuk nih nah, nike pun ngamah padi nih itu sedang kena sedang manis lakar banget panak nih nah nikilah nge kejaganin bangin masih langah-langah sing itu ludo pang pada payu ya. Sampai itu kan ulang seninya dawek pun ke demon sami pun ke berdanginan berdajanan berdelodan pokoknya ngider di sawah pun ke mengkajang pada ngulah kedis dengan saling suriake saling kini nah ini ke saling oleh jadi ragu ngulah angin lah kulu korsa aja anaknya kedis situ aja benak angin nam keber jadi aneh ada angin Kau laku lo paling kedisi pun kedane mekeber sehingga ngejoh mekajang kedisi itulah seni-seni ring sajerun budaya-budaya tradisi pertanian yang beli itu sebenarnya gua semedemena mekabakan ya dadungi ipidan tain kita tupu untuk ke
1: cang demen nunggu sih dadungi mepuah rubajang tuh
0: patu petu ngoyong di DC Pak Putu masih di Pegadungan yang di Penglatan
1: ini yang di Padang Bulie
0: patu budayanya inge ratu deh dani kang yang sambil yang menggonyakan ini boleh kengkat itu, adi mesti ancogan gitu le, adi bareng lagi ancog-ancog. Inge, kang yang ampure kirang langkung antuk tiang, inge tiang topik, jage andegang tiang. Ini makin durus semeton sani wenten ring jero ring puri soang-soang sani jage arse nagingin nyarengin acara sudang lepet. Juga diundis berjaringan pun ki. Dulu sang munggah menawi Bu Eka, Bu Adi, Bu Janura. Om Swastiastu.
2: Swastiastu.
0: Om Swastiastu, Pak Pancang ini.
2: Nomor 1 ini. Swastiastu, Pak Yan.
0: Unge Bapak Ronag. Adik kedek wa Bapak Ronag ijen ai dilang. Jam. Nge. Kang Wang apa gitu samlang mekedekan ini aja.
2: Patut. Yang nemen di sini ngong. Jadi kita ada padi sing awang kintu yang.
0: Oh, medi tu nasi ngadu padi di tu jago. Kopi pedan cengkeh.
2: Tentang gula kubis mulai kubis kopi tentang ini.
0: Iya dikiki di kotaan, dikiki ni ke apa budaya ni mula kedis ke?
2: Arti misi Pak
0: Ayam sih ancok-ancok, panjang ancok-ancok gitu ya, kita bisa gak? Jadi maksudnya jadi kedisi. Jadi kedisi marulah kan menekan kepada ya, ancok, anjut gitu. Itu buat kengkini ya nakil lo, melaib menekan gitu. Tinggalin uli-duli. Kadang kita buat jadi bareng ancok, itu angono sesengah ancok kan gitu loh gitu.
2: Gitu
0: budaya raga. Dulu
2: bapak. Biar ada mengulai
0: Wawur harus kekan tenang muncuk gelung korennya nih pun ke
2: kadimaroke lawan kekanen
0: iyan indik tegah nyane pun ke bae luhur pisan sekadi wiyakti ma'arokan ngantuk garing langit ya
2: langit parang warane kirane
0: modageng salwir ortenan ukiran-ukirannya nih.

Usan raris keparne lawat uyakti bayangan kematen kewentenan pun ke kayu nih.

0: Eri kalewengi gerojogani punike raris. Pan mari sekadiana mare rembayan kapirengang. Wei becik pisan iki kanung.
1: Ampun nggih.
0: Nggih, ampun.
1: Ngajen kita wayahan, ampun yang ten pikirangan jaga.
0: Nggih, sampun becik niki kanung.
1: Megate dumun sane wonten.
0: Nggih, Kang yang gede-gede mantan ngegate galah e.
1: Kungkung Ibu Adi, waktu bulan dari Ibu Eka, waktu bulan dari Ibu Adi. Ini sambian semeton, ampun, rahayu sarang sami semeton, Pak Wayan suksema dogala, rahayu, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Ingge, suksema ring pekak nung, radis ring ngungkur malih, menawi sarang malih sarang kalih, utawi sarang adiri. Dudus, munga, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inge, Bu Eka ni kenapa Bu Adi ni? Hei Bu Adi, apa pirang di wahubi? Kangen ke angin megagonyakan ke Bu Adi?
2: No, naler Pak Wayan Grodak.
0: Nge.
2: Yang ngarang ini kita Wayan.
0: Durus Bu Adi.
2: Om Swastiastu. Gimana?

Inggi kak cerita yang rikala punika Raden Mantri Utama punika sane matur.

Gumantinnya raris tedun, tedun. Ide sang maraga bupati, iriki ring jagat Bali.

Dening kawon kaperjaya ide oleh Raden Mantri Rares Layoni Dani pun ke entungang iri kering segarane.

bau kade asap punika kentung wangi dering segarane mocihne punika wog wog jagat Bali nih.

0: Arep hanyaki rikiring Bali kalepun keur karis ngewen tenang pesamuan.
1: Di gelis malecang.
0: Ini mau sana jek permangkin pun kemeletasah.

0: punika mandados laris sang maha pandita sanedahat mau tamu
1: sang resi ma pelecat raring
0: tumuli raresi de sang maragar si malih pun kemeletasa
1: kejati

0: Inggih mawali kejati mulu rupani dani wiyakti inggih marupe Sang Hyang Wisnu sane nyalantare.
1: Matur suksema Pak Ayah.
0: Suksema Ibu Adi.
1: Mungkin tiang nunas gak lagi deh nge.
0: Nge, duduk Bu Adi.
1: Nge, Pak Nong sarang Pak Wayan Geroda.
0: Geroda nge.
1: Mungkin Pak Putu Wayan munggah
0: mungkin. Garing tijakula. Ini Bu Eka kengken nih dan munggah haragan ini.
1: KBB munggah mungkin Bu Eka naler Bu Janura. Nge, wenten Pak Doyo. Munggah mungkin.
0: Ah, nge, saking tijakula Pak Doyo. Mendoyo.
1: Nggak wenten juru mangku cuman tri mang de setate kena ngelantur nalar Pak Wayan
0: inggih suk cuma astung kare Bu Adi
1: pamit sinep yang antuk ramu santi
0: om santi om inggih ide dane munggah male asik situ unggahang titang dudu semeton om swastiastu
2: om swastiastu di pas gadi terakhir no.
0: Pak Putu we. Oh, men bo mepet kadi ya le Pak Putu.
2: Nah wis aja nah pade de Kang Wane.
0: Nah Kang Wane bawakan ane bawakan Pak Putu.
2: Om mari nama suna masih demi.

0: dewa ratu, dewa toncen raris ini dijagate. Ane merupa dari jadmu, ane nyanang tetulat contoh.
1: Aleh dos nyani
0: iyan punike jadmu sane jadi-jadi patut angen tatuladan punike nyamang sartang genah nyani
1: nekanggo dan witriti
0: nasani jen punike yen wenten rada sang nyungkemin punike kecap-kecap sastra agama malike daner wardi punike

0: Nggih, yen keprade yen cecedang cucudang pisan nenten pun ke jagi kepanggih.
1: Iya, waduh dong ada ibu.
0: Iyen keprade ke paricede nenten jadi-jadi ide puni ke rumah se mewah kenggo.
1: Iyen alam tong ada age.
0: Kadi puni ke talerian keprade puni ke alam ajum-ajum nenten rumah sejumbuh ajar.

0: ngin ke pradir aris ring ini daging-daging ke peranyanan Tan Kalingwang.
1: Ada nih pada
0: wenten tan wenten puniki riki ring jagade.

punika mawinan tiang purun raris matur-atur ngandang tur maning manyelaga inggih durusang ngering bapu ketut sumika

Kenginan Mang De Pulir, Adis. Kadi beli sarang mbok di tiang, ngih metaki-taki nyangihin perabote Mang De Sida Mangan Malik. Ingih, apa itu? Beli itu. Ini sekonden tiang yagi sindap, gamel dumun punike ngiring kebiarang dumun semangat utawi nyobihang mepuah. Ambil le, kawitin puniki.

0: ada dana para pamiapsa, para pangoneng ring acara budaya SLJU ingin rawiriki dumun andegang titang elingang sanim benyang niki Ibu Jero Dharma sareng semeton saking Bantenan pun niki taler Bapak Ketut mugi-mugi dadong segar niki inggih sane bejang
1: elingan dadong bali dong
0: mriki ke RRI siaran inggih Ratu Dedani Riki Dumun jagi andegang titang Rades makirang langkung ngatur titiang ngaturang ngutawi nabdabang cara puniki ledangan ngapurayang Rades ngiring sarang sami sindep antuk ngaturang para musanti Om Santi Santi Santi, Santi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mempersilahkan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia sebagai respon terhadap surat terbuka Kamar Dagang Cina di Indonesia kepada Presiden RI mengenai beberapa hambatan investasi di Indonesia. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Purbaya mempersilahkan investor asing untuk mencari negara lain jika tidak setuju dengan kebijakan Indonesia adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, pemerintah Indonesia justru terus berkomitmen memperbaiki iklim bisnis dan meyakinkan para pelaku usaha global agar tetap menanamkan modalnya di Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Singaraja siang ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz,
2: Pro 1 RRI Singaraja,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: 97.9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Singaraja siang ini masih bersama Eni ya. Dan kali ini kita di program acara sanksi. Seperti biasa ini bakal ngobrol, jadi seputaran tentang hukum nih untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Seperti yang kita ketahui, di tengah arus perkembangan teknologi, derasnya informasi digital hingga berbagai tantangan sosial yang dihadapi anak dan remaja saat ini, semangat kebangkitan nasional tidak lagi hanya dimaknai sebagai perjuangan merebut kemerdekaan. Kebangkitan nasional masa kini juga dapat dimulai dari bagaimana ya kita melindungi, mendampingi, dan juga mempersiapkan generasi penerus bangsa agar tumbuh sehat, aman, cerdas, serta berkarakter kuat. Generasi muda merupakan aset bangsa yang akan menentukan arah Indonesia ke masa depan. Karena itu, perlindungan terhadap anak dan remaja bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga sekolah, masyarakat, media, hingga pemerintah. Mulai dari perlindungan terhadap kekerasan, bullying, pengaruh media negatif dari media sosial, sehingga pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan, semuanya menjadi bagian penting dalam membangun generasi emas Indonesia. Lalu bagaimana upaya perlindungan generasi penerus dapat menjadi bagian dari semangat kebangkitan nasional saat ini? Dan apa saja tantangan yang perlu dihadapi bersama ya. Untuk membahasnya lebih dalam, ini sudah bersama narasumber yang hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Ada Ibu Dr. Ratna Dr. Ratna Arta Windari SHMH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Undiksa Singaraja yang akan membahas topik kebangkitan nasional dimulai dari perlindungan generasi penerus. Langsung saja kita sapa dulu Ibu Ratna yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Eni.
0: Iya, apa kabar Ibu? Pagi hari ini sehat? Agak soring ya. Sehatkah pagi hari ini?
1: Ya, astongkare berkat perlindungan ya dari Hyang Widi. Dalam kondisi sehat pada siang hari ini dan bisa bertemu dengan Mbak Eni serta bisa sharing mungkin nantinya ya.
0: Iya, apalagi sekarang memang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Jadi kita akan membahas kebangkitan nasional dimulai dari perlindungan generasi penerus ya. Jadi mungkin di awal Bu Ratna mungkin bisa dipaparkan dulu terkait dengan topik yang kita bahas untuk siang hari ini. Sampai menunggu nanti mungkin ada pendengar Pro 1 yang ingin bergabung bersama kami, ada yang ingin bertanya atau memberikan masukan bisa di 24644 atau lewat WhatsApp kami juga bisa di 0811 3999790. Silakan Bu Ratna.
1: Baik, terima kasih Mbak Eni. Jadi ini adalah hal yang sangat fundamental ya, ketika kita berbicara mengenai kebangkitan nasional, maka tentu yang paling menjadi concern kita atau prioritas utama kita adalah bagaimana kita menjaga agar anak sebagai generasi penerus bangsa ini bisa tumbuh dalam lingkungan yang sehat, lingkungan yang baik, mendapatkan perlindungan dan memiliki rasa aman.

0: Republik Indonesia tahun 1945 itu di pasal 28B ayat 2 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan juga diskriminasi.
1: Benar.
0: Nah, ini sudah menjadi amanat konstitusi. Maka dari itu sudah sepatutnya lah ada kerjasama yang kuat, bergerak bersama dari pemerintah negara dalam hal ini, kemudian pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk kita di level yang berinteraksi langsung dengan anak sebagai generasi bangsa kita, begitu. Nah, turunan dari konstitusi kita punya undang-undangnya nih Mbak Eni. Ada undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan anak secara khusus di Indonesia. Itu ada namanya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang menggantikan undang-undang lama, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, di dalam undang-undang ini menegaskan apa sih sebenarnya, siapa sebenarnya yang dinamakan anak, ya kan? Nah, di pasal satunya menyebutkan bahwa anak itu berusia kurang dari 18 tahun itu dikategorikan sebagai anak. Iya. Ya, yang berusia kurang dari 18 tahun itu dikategorikan sebagai anak. Nah, anak di sini memiliki hak yang harus dipenuhi sejak dini. Seperti yang tadi Mbak ini sampaikan ya, ada hak untuk pendidikan, hak untuk mendapatkan kesehatan, kemudian kasih sayang, perlindungan, termasuk juga hak untuk menyampaikan pendapatnya. Begitu. Nah, kalau kita melihat kondisi yang terjadi dewasa ini, saya tidak bermaksud untuk memberikan rasa takut gitu ya, tetapi ini adalah data real yang disampaikan oleh KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, bahwa benar sekali tadi dengan begitu pesatnya teknologi ya, perkembangan teknologi dan informasi, di satu sisi memberikan dampak positif tentunya, ya kan, bagi anak, di mana anak itu bisa dengan cepat memperoleh akses informasi.
1: Benar.
0: Ya, bahkan kita sering terkaget-kaget kok anak-anak anak-anak yang bahkan berusia balita, umur 5 tahun misalnya, 4 tahun itu mereka sudah pintar sekali mengoperasionalkan gawai mereka,
1: gadget
0: mereka. Nah, termasuk mereka bisa cepat mendapatkan informasi-informasi yang bahkan kita sebagai orang dewasa terheran-heran kok mereka bisa tahu gitu ya. Tapi di sisi lain, teknologi yang begitu masif, begitu pesatnya berkembang, itu juga perlahan tetapi pasti mulai mempengaruhi pola pikir, pola tumbuh kembang anak kita, gitu. Data di KPAI ini menyatakan bahwa dengan adanya media sosial, gitu ya, itu praktik yang namanya child grooming. Mungkin Mbak Eni pernah mendengar juga ini ya. Child grooming itu adalah cara-cara memanipulasi anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Itu child grooming. Nah, jadi berdasarkan data yang ada di KPAI, menyebutkan banyak sekali problematika terkait child grooming dan juga cyber crime yang terjadi dewasa ini di Indonesia. Hampir kurang lebih 400. Ini untuk awal tahun saja, dari bulan Januari sampai dengan April, berarti ya April Mei, itu 400 lebih kasus masuk ke KPAI yang menyatakan mengenai adanya terjadinya tindak kekerasan dan juga terjadinya kasus seperti child grooming atau manipulasi terhadap anak yang dialami oleh anak itu melalui media sosial. Begitu. Jadi dari 426 kasus aduan terhadap pelanggaran hak anak itu, nah ada 261 yang berbicara mengenai pemenuhan hak anak. Hak yang tadi disampaikan, kesehatan, pendidikan, kasih sayang, perlindungan dari orang tua, keluarga terdekat, begitu. Dan perlindungan khusus anak itu sekitar 165 kasus. Ini baru 4 bulan, 5 bulan terakhir.
1: Benar-benar.
0: Bayangkan itu, bagaimana data ini sungguh mengejutkan, begitu ya. Kemudian kita melihat ada kasus kekerasan seksual, Mbak Eni, dan juga kekerasan fisik. Nah, kekerasan seksual itu kan ada kekerasan secara verbal.

0: verbal
1: ya, melalui bullying misalnya, itu masih banyak terjadi dan ini sangat mengkhawatirkan. Begitu. Nah, ini terjadi di kasusnya dalam periode 4 bulan pertama ini, itu tercatat ada 57 kasus kekerasan seksual. Ya, yang tercatat di KPAI dan itu didominasi oleh kasus mohon maaf pencabulan, persetubuhan gitu. Serta ada 76 kasus kekerasan fisik maupun psikis. Seperti yang tadi ada bullying, penganiayaan gitu. Nah, setelah didata, kelompok usia berapa sih yang rentan mengalami kasus-kasus kekerasan seperti ini, baik yang dialami secara langsung maupun melalui media sosial, perantara media sosial. Nah, yang sangat mengagetkan adalah data kelompok usia rentan itu justru kelompok korban tertingginya adalah anak berusia 5 sampai dengan 12 tahun. Jadi anak umur 5 tahun itu sudah rentan terkena kasus kekerasan. Termasuk kasus yang child grooming tadi atau cyber crime juga banyak. Kemudian korban tertingginya adalah anak-anak berusia 5 sampai dengan 12 tahun. Kemudian itu total sekitar 242 kasus anak yang berada di usia tersebut. Nah, ini melampaui, angka ini melampaui kasus yang dialami oleh kelompok remaja. Kelompok remaja itu kita kategorikan 13 sampai dengan 17 tahun. Begitu. Nah, kemudian untuk yang balita dan di bawah 5 tahun itu berjumlah 114 anak. Kemarin kan kita mendapatkan mendapatkan informasi kejadian yang sangat menyedihkan ya, di ada beberapa tempat penitipan anak. Ya, waktu itu kan bukan di wilayah kita ya, bukan di Bali, tetapi setidaknya ini menjadi warning bagi kita, peringatan bagi kita bahwa apa? Tempat yang seharusnya menjadi tumbuh kembang anak, tempat yang seharusnya memberikan perlindungan rasa aman bagi anak, justru tempat-tempat seperti itu juga mampu gitu loh untuk menciptakan tindak kekerasan terhadap anak. Ya, ini sangat menyedihkan tentunya ya.
0: Benar,
1: ya,
0: apalagi korbannya memang rata-rata balita.
1: Betul, yang kemarin itu yang sampai diikat ya kan,
0: benar.
1: Mengalami kekerasan secara baik verbal maupun fisik.
0: Benar-benar.
1: Nah, padahal tadi itu ya, secara aturan kita punya konstitusi, kita punya undang-undang. Ya, kemudian di bawahnya itu ada berbagai regulasi lagi Mbak Eni, ada PP-nya, peraturan pemerintah. Kita punya menteri ya, Menteri Perlindungan Anak dan Perempuan itu juga mengeluarkan regulasi. Bahkan dengan masifnya kekhawatiran kita terhadap generasi penerus yang memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang justru menimbulkan permasalahan gitu ya. Itu Kementerian Informasi dan Teknologi itu juga mengeluarkan Permen Kominfo kan ya, yang berkaitan dengan pembatasan usia bagi anak-anak untuk mengakses
0: media sosial
1: seperti mohon maaf boleh saya sebutkan media sosialnya, seperti misalnya ada TikTok, Instagram, ya, kemudian ada platform X, dulu namanya Twitter, Facebook, itu ada batasannya, termasuk game. Kan sekarang banyak ada game online ya.
0: Benar.
1: Ada bahkan game-game tertentu yang dibalutnya itu seakan-akan itu adalah game anak-anak.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar-benar.
1: Tapi ternyata game-game tersebut dijadikan sebagai media bagi orang-orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan cybercrime atau yang child grooming yang tadi saya sampaikan, manipulasi terhadap anak.
0: Anak, iya.
1: Itu melalui game. Makanya kementerian juga sudah mengupayakan sedemikian rupa untuk bisa membatasi pemanfaatan teknologi bagi anak-anak di bawah umur. Nah, sekarang dikembalikan nih kepada orang tua.
0: Mampukah?
1: Nah, itu ya. Ini PR besar bagi orang tua. Ya, tentu peran ibu, peran ayah di sini ya. Itu sangat diharapkan bagi pemerintah. Kita tidak bisa, kemudian pemerintah tidak bisa, oh ya kami sudah menyiapkan berbagai aturan, kemudian aturan hukumnya juga sudah jelas, sanksinya sekarang dengan adanya kitab undang-undang hukum pidana yang baru, itu bahkan anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana itu juga tidak terlepas dari jeratan hukum.
0: Kalau dulu mungkin masih dilindungi,
1: iya,
0: karena
1: betul,
0: masih di bawah umur.
1: Betul. Kalau sekarang tidak. Iya. Karena ya itu tadi sangat ternyata sangat mendestruktif, apa ya, sangat merusak pola pikir.
0: Pola pikir.
1: Ya, bagi anak-anak ketika mereka tidak diawasi oleh orang tua maupun lingkungan sekolah mungkin ya, guru. Nah, kalau dipikirkan anak itu kan lebih banyak memang di lingkungan terdekatnya, yaitu keluarga ya. Nah, disinilah peran penting bagaimana orang tua mampu untuk mengfilter berbagai informasi yang bisa diakses dengan mudah oleh anak melalui media sosial.
0: Benar.
1: Atau melalui gawai mereka.
0: Iya.
1: Begitu. Nah, boleh tambah sedikit?
0: Iya, silakan.
1: Kalau kita bicara di Kabupaten Buleleng sendiri ya, apa yang sudah pemerintah daerah Kabupaten Buleleng lakukan bagi anak-anak kita?
0: Yeah.
1: Sebenarnya kan kita punya peraturan pemerintah khusus tentang kota yang layak bagi anak. Kita punya itu, PP tentang kota yang layak bagi anak. Nah, sekarang persoalannya adalah apakah Kabupaten Buleleng sebagai kalau sekarang dikatakan sebagai salah satu kota pendidikan ya, sudah merealisasikan sejauh mana mengimplementasikan aturan mengenai kota layak,
0: layak anak
1: itu. Yang seperti apa kota layak anak itu? Di sini saya ingin menyampaikan sedikit bahwa yang namanya kota layak anak ini adalah didefinisikan menurut peraturan presiden ini ya, bahwa kota layak anak itu adalah kabupaten atau kota dengan sistem pembangunan berbasis hak anak. Tadi hak mendapat perlindungan, hak mendapat kesehatan, hak mendapat pendidikan ya, pengayoman begitu. Nah, ternyata yang namanya kota layak anak itu tidak hanya menjadi komitmen bagi pemerintah daerah saja, tetapi juga komitmen bagi masyarakat, kemudian media yang dalam hal ini sangat luar biasa. Saya mengapresiasi ya rekan-rekan di Pro 1 RRI Singaraja yang memberikan media informasi yang baik ya, berkaitan dengan bagaimana kita untuk concern atau memberikan perlindungan terhadap anak ini begitu. Jadi media itu menjadi pilar penting juga dalam menciptakan kota layak anak itu tadi. Nah, kota layak anak itu punya beberapa klaster Mbak Eni, gitu. Di Kabupaten Buleleng setelah saya telusuri ya, sejauh mana nih Kabupaten Buleleng mengimplementasikannya? Ternyata Kabupaten Buleleng sudah punya beberapa peraturan daerah yang memberikan ruang perlindungan bagi anak. Walaupun memang tidak secara spesifik, ini kalau saya tidak salah mendapatkan informasi bahwa kita sudah ada di masuk di Prolegda ya, jadi prioritas legislatif daerah tentang khusus Perda Kota Layak Anak. Jadi dia benar-benar peraturan daerah yang khusus mengadopsi peraturan presiden tentang kota layak anak. Kalau sebelumnya kita sudah punya beberapa peraturan daerah, tetapi dia tidak sifatnya yang spesifik. Sebagai contoh misalnya kita punya perda tentang kalau yang perpesnya itu kan perpes 25/2021 ya. Nah, kalau perdanya itu kita punya perda nomor 5/2019, kemudian ada perda nomor 4/2016 yang di dalamnya mengakomodir tentang bagaimana lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat. Ya, tidak terkecuali bagi anak gitu, termasuk bagi anak yang berkebutuhan khusus atau yang tadi dikatakan disabilitas.
0: Disabilitas, iya.
1: Gitu. Nah, kemudian apa ya? Kalau kita lihat ternyata Buleleng itu kan ada untuk kota layak anak itu di pemerintah memberikan semacam klasifikasi. Ada yang namanya Pratama, ada yang namanya Madya, Nindya sampai dengan Utama. Itu tingkatan. Ya, status apakah kota itu dikategorikan sudah layak anak atau tidak. Nah, Buleleng masuk di peringkat Nindya. Nah, untuk bisa mencapai peringkat utama sebagai peringkat paling tinggi ya dalam dalam kota layak anak ini, mau tidak mau Kabupaten Buleleng harus memiliki perda yang khusus mengadopsi peraturan Presiden 25/2021 tersebut, yaitu perda kota layak anak yang di dalamnya mengatur secara substansial hak-hak anak yang harus diberikan oleh pemerintah daerah. Terus sejauh mana sinergi antara itu tadi ya keluarga di level terendah, kemudian sekolah di level pendidikan, kemudian media yang memberikan ruang informasi yang berkualitas tentunya, dan juga pemerintah daerah untuk bersinergi mengembangkan hal tersebut. Demikian.
0: Iya, jadi itu dia pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Mungkin tadi sudah menyimak ya, panjang banget penjelasan dari Bu Ratna terkait dengan topik pembahasan kita. Jadi kebangkitan nasional dimulai dari perlindungan generasi penerus, karena bisa dikatakan generasi peneruslah yang akan meneruskan kenten nggih. Seperti tadi sudah banyak banget dibahas sama Bu Ratna terkait dengan kasus-kasus anak yang memang semakin marak terjadi belakangan ini. Jadi memang seperti dipaparkan tadi, media itu memang ada sisi negatif, ada sisi positif.
1: Betul.
0: Kan kenten nggih. Jadi gak bisa dipungkiri juga, karena berkat adanya media sekarang orang jadi berani untuk speak up.
1: Yes, benar sekali.
0: Karena kalau dulu mungkin kasus perundungan terhadap anak itu sebenarnya banyak banget terjadi, cuman orang takut untuk bersuara kan gitu ya. Tetapi dengan adanya media sosial sekarang yang apa-apa serba di-share.
1: Betul.
0: Jadi ini juga membuat orang semakin berani untuk speak up. Jadi baik itu sebagai korban ataupun keluarga di lingkungan tempat tinggal. Apalagi di Buleleng juga kemarin kan lagi hangat-hangatnya kasus yang terjadi di salah satu panti asuhan yang ada di Buleleng.
1: Betul.
0: Dan itu kasusnya juga masih terus bergulir kan nggih. Nah, itu juga sangat-sangat memprihatinkan, di mana tempat yang seharusnya menjadi tumbuh kembang anak, kreativitas anak, tetapi malah anak yang malah menjadi korban.
1: Ya.
0: Nah, kalau menurut Bu Ratna sendiri tanggapannya seperti apa nih Ki?
1: Ya baik, ya itu dia Mbak Eni. Ancaman terhadap ancaman bagi anak ya, itu bisa datang dari mana saja.
0: Benar.
1: Ya.
0: Yeah.
1: Bahkan jangankan untuk lingkungan luar, lingkungan dalam anak pun itu rentan
0: iya,
1: mengalami ruang bagi kekerasan bagi anak,
0: iya,
1: gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi ada sampai saya juga mencermati juga apa yang terjadi fenomena belakangan ini, bahwa media sosial sangat membantu tentunya untuk meng-up ya, untuk mempublikasikan berbagai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, salah satunya begitu. Sampai ada yang mengatakan bahwa no viral no justice katanya. No viral no justice, kalau nggak diviralin nggak akan ada tindakan tegas, tidak ada keadilan bagi korban begitu. Seakan-akan korban itu tidak punya ruang untuk bisa menyuarakan apa yang dirasakannya begitu, apalagi kalau itu dilakukan oleh orang terdekat mereka.
0: Benar.
1: Ini benar-benar ditutup rapat, karena bagi mereka ini aib, tetapi di sisi lain tidak mempedulikan bagaimana kondisi
0: korban,
1: psikis, fisik dari si korban, si anak yang mana dia masa tumbuhnya masih sangat panjang gitu. Apa yang dialami saat dia masih usia dini itu tentu akan berbekas sangat dalam dan akan berdampak terhadap tumbuh kembang anak tersebut ke depannya. Jadi memang kalau saya mengatakan bahwa memang di satu sisi media sosial itu memberikan dampak yang positif ya, tadi yang dikatakan Mbak Eni, bisa cepet nih terungkap begitu ya, bisa cepat terungkap, dan tidak seperti dulu yang dia ibaratnya seperti gunung es di bawah itu kelihatan, di atas kelihatannya dikit gitu ya kasusnya, tapi sebenarnya di balik itu banyak sekali kasus kekerasan.
0: Iya, benar. Jadi memang tadi seperti yang saya bilang tadi, memang adanya media sosial ini juga memang ada plus minusnya, ada dampak buruk dan positifnya. Karena tadi juga jangankan di lingkungan tempat tinggal, lingkungan keluarga, bahkan ada kan beberapa kasus pencabulan orang tua.
1: Iya, benar.
0: Dimana ayah yang harusnya menjadi garda terdepan, tapi malah garda penghancur anak muda. Nah ini juga tidak bisa kita pungkiri kan Bu, ya. Jadi kita juga sebenarnya miris, tetapi terkadang kalau memang kalau udah urusan anak, apalagi kita selaku orang tua, kalau sudah mendengar urusan tentang anak, baik itu penganiayaan, pencabulan, pemerkosaan dan lain, itu pasti kayak ngerasa kita ada di posisi orang tua anak tersebut, yeah, atau kita ada di posisi anak tersebut kan gitu.
1: Yeah, betul.
0: Jadi memang lingkungan tempat tinggal ini juga mempunyai pengaruh yang sangat-sangat diperlukan untuk generasi muda. Gimana seorang anak itu agar tidak sampai terjerumus ke hal-hal yang berbahaya, apalagi seperti narkoba, yeah, yang memang banyak sekali anak muda-anak muda juga sekarang itu terjerumus akan barang-barang haram seperti itu. Nah, jadi untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja, barangkali kalau ada yang mau bertanya dengan Bu Ratna terkait dengan topik kebangkitan nasional dimulai dari perlindungan generasi penerus, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 24644 atau di WhatsApp kami di 0811 399 9790. Baik, Bu Ratna, kalau kita kaitkan terkait dengan perlindungan generasi muda dengan Hari Kebangkitan Nasional, nah kalau kita kaitkan dengan Hari Kebangkitan Nasional, mungkin sekarang semangat anak muda itu emang kalau dilihat agak melemah. Apalagi Bu selaku dosen. Selaku dosen mungkin sering memberikan petuah atau peringatan kepada para siswa, mahasiswa gitu. Gimana sih cara ibu untuk membangkitkan jadi semangat anak muda? Ayo, kita harus bangkit, apalagi sekarang di Hari Kebangkitan, Ibu. Gimana?
1: Iya, baik-baik. Iya, iya Mbak Eni. Ini memang menghadapi yang tantangan sangat menghadapi tantangan yang sangat kompleks kalau kita berbicara mengenai semangat, ya, semangat juang generasi muda kita. Kan kalau kita ingat dulu ya, orang tua kita atau generasi-generasi tua kita itu memiliki tingkat kedisiplinan yang sangat tinggi. Saya masih ingat dulu ketika kita tidak disiplin, sedikit saja kita tidak disiplin itu orang tua kita sangat sangat strict, sangat tegas. Benar. Ya. Bahkan guru pun ya tidak jarang ya guru itu di ruang kelas itu menegurnya bahkan sampai dengan menggunakan cara-cara fisik ya. Yang mana kalau sekarang ketika ada guru yang memperlakukan siswanya
0: seperti itu
1: udah langsung
0: udah viral,
1: masuknya ke KPAI nanti. Bisa dibawa ke ranah hukum nanti,
0: kena
1: ya,
0: undang-undang gitu. Perlindungan anak jadinya jadi serba salah ya.
1: Kena undang-undang perlindungan anak. Nah, pertanyaannya adalah apakah pola didik, pola asuh yang berbeda seperti itu berdampak juga terhadap semangat juang. Kalau kita pernah mengatakan kedaya tahan malangan seseorang itu kan ditentukan dari bagaimana dia itu ditempa dalam hidupnya. Ya kan, kemampuan dia untuk bisa merespon permasalahan, kemampuan dia untuk bisa mencari solusi atas permasalahan yang ada, gitu. Dan kemampuan dia untuk semangatnya tinggi di tengah keterbatasan yang dimiliki. Nah, ini yang memang kita lihat mengalami semacam penurunan ya, penurunan semangat, etos kerja, semangat. Kalau saya pribadi mengalami ketika di perguruan tinggi ya, di kelas misalnya kita ada memberikan tugas-tugas, tujuannya kan adalah tugas itu kan sebenarnya ditujukan untuk melatih mahasiswa dalam ini misalnya kan. Bagaimana mahasiswa itu cermat, kritis dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Karena ini sebenarnya berkaitan juga dengan memupuk daya juang mereka, semangat mereka. Bener. Gitu ke depannya. Tapi yang terjadi kemudian karena mudahnya sekarang pemanfaatan tools ya, alat-alat bantu secara teknologi seperti artificial intelligence, ya, mereka itu kadang jangankan hamin satu mereka mengerjakan, kadang hamin sekian jam itu baru dikerjakan, dan itu banyak hanya memanfaatkan teknologi AI. Jadi benar-benar mereka merasa bahwa sudah dibantu nih, sudah ada AI ya, tinggal kita masukkan promptnya, keluar deh hasilnya. Mau suruh membuat disuruh membuat apa, misalnya tugas, kebetulan saya mengajar hukum lingkungan misalnya, ya. Disuruh membuat tugas apa, mereka bisa dengan cepatnya itu mengerjakan itu tanpa, kalau dulu kan kita ya, mungkin kalau saya mungkin lebih inilah ya, lebih tua lagi ya dari Mbak Eni ya sepertinya ini ya. Itu dulu kan kita harus betul-betul membaca buku,
0: ya, cari referensi.
1: Mencari referensi. Kita belajar bagaimana literasi itu. Benar. Ya, literasi bacaan itu kita mulai, kemudian kita menuliskannya satu persatu. Nah, di sini letaknya apa namanya, dengan mudahnya mereka mendapatkan itu, akhirnya mereka merasa pragmatis. Berpikir pragmatis, berpikir praktis. Dan ini ternyata sepertinya juga berpengaruh terhadap kemampuan juang dari, atau semangat juang bagi anak-anak kita. Gitu. Saya melihat ada korelasi nih di dalamnya terkait hal tersebut begitu. Makanya salah satu upaya ya, tadi kan ada pertanyaan gimana nih upayanya untuk menciptakan kondisi bagi generasi penerus kita di era teknologi ini, berkaitan dengan kebangkitan nasional bangsa ini gitu ya. Mungkin perlu ada, perlu adanya literasi. Literasi digital dalamnya begitu.
0: Iya, ini ada penelpon. Coba kita sapa Bu Ratna ya. Penelpon di 24644. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang, dengan siapa di mana, Bapak?
2: Selamat siang, Mbak Eni.
0: Inggih.
1: Selamat siang.
0: Dari Belitawan di Tembok ya.
2: Inggih.
0: Iya, silakan Belitawan.
2: Memaknai hari kebangkitan nasional, sejauh ini peran pemerintah sejauh apa sih kepada generasi muda saat ini, karena saya tahu dia ini sekarang anak muda sekarang cenderung cengeng. Cengeng dalam artian
0: dikit-dikit ngeluh kan, kan?
2: Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit pulang ngeluh. Sekarang apalagi ada MBG dulu. Zaman saya sekolah 500 perak itu.
0: Baik.
2: Kumpul sama guru. Kebaikan karena mendidik.
0: Iya.
2: Kita malah enggak berani ngadu ke orang tua. Justru ditambahin sama orang tua nanti.
0: Iya. Kalau nah, sekarang beda.
2: Sekarang beda, dicolek. Iya. Lapor viral. Makanya zaman sekarang banyak sekali anak SD, saya lihat anak SMP ya. Masih baca itu masih terbata-bata. Saya pikir karena sekarang guru lebih ke yang penting tugas saya selesai, daripada saya nanti nyentil dikit kira penjara, repot urusannya begitu. Terus masalah narkoba juga. Saya banyak sekali di lingkungan saya ini anak-anak SMP ya, sudah terpapar narkoba. Jadi seharusnya pemerintah memang terjun. Saya juga nggak tahu apa mereka sudah berkoordinasi dengan tindakannya gitu loh.
0: Baik.
2: Saya rasa mungkin segitu aja. Ratna sama Bu Eni, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Belitawan yang ada di Tembok. Bu Ratna punya waktu cuma 2 menit. 2 menit dikit terkait tadi masukan dan pertanyaan dari Belitawan di Tembok. Jadi tentang generasi muda, gimana nih? Kayaknya sekarang bukan, kita bukan bilang bodoh sih, enggak, tapi memang beda antara generasi dulu dengan generasi sekarang. Iya, gimana? Silakan Ibu.
1: Tadi kita sudah sempat singgung juga
0: sempat singgung, ya.
1: Benar-benar. Bagaimana gap generasi gitu ya, adanya apa namanya perbedaan gitu ya, termasuk pola didiknya. Benar sekali tadi apa yang disampaikan oleh Pak Tawan ya, menyikapi hal tersebut bahwa pemerintah sebenarnya berusaha, sudah berusaha untuk membuat berbagai peraturan ya, berbagai peraturan, berbagai kebijakan yang dalam kapasitasnya memberikan perlindungan terhadap anak begitu. Tetapi kembali lagi bahwa dibalik adanya peraturan terhadap perlindungan bagi anak, termasuk perlindungan terhadap kekerasan, ini ternyata juga disikapi berbeda begitu. Perlindungan yang dimaksud di sini akhirnya meluas pada perlindungan sampai ke tahapan para pendidik kita tidak boleh juga memberikan tindakan-tindakan berupa retensi atau hukuman yang sifatnya fisik.
0: Ya,
1: padahal padahal kalau kita merasakan sendiri bagaimana dulu itu ketegasan para pendidik kita, orang tua kita, itu sangat membentuk karakter dari anak-anak begitu. Nah, sayangnya itu masih dalam apa namanya, dalam menentukan bagaimana pola yang tepat. Pada prinsipnya adalah perlindungan anak harus dipahami sebagai upaya bersama ya, untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, kemudian anak-anak bisa tumbuh dalam lingkungan penuh kasih, memberikan perlindungan bagi generasi sehat, cerdas, dan berkarakter baik. Karakter baik seperti apa? Karakter baik yang tentunya mampu menunjukkan sikap yang kritis, sikap yang penuh juang tadi itu, dan tidak mudah menyerah. Gitu. Nah, orang tua juga perlu nih. Jadi pemerintah sudah berupaya, tetapi kembali lagi yang kita sudah bahas bahwa lingkungan terdekat bagi anak itu adalah lingkungan keluarga.
0: Itu pondasi
1: utama. Tidak bisa ditawar-tawar.
0: Benar
1: lagi.
0: Benar sekali. Ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan pemerintah.
1: Tidak bisa serta-merta sepenuhnya menyalahkan pemerintah atau menyalahkan pihak sekolah misalnya. Iya. Ini gimana nih, sudah disekolahkan di sini tapi kok anak saya
0: enggak bisa baca.
1: Kembali lagi, bagaimana peran orang tua dalam mendidik anaknya? Anak
0: apakah sudah mengajari anaknya untuk membaca?
1: Ya, itu dia.
0: Jadi tidak bisa
1: bisa sepenuhnya dibebankan kepada pihak sekolah
0: Iya, benar sekali. Nah, jadi kalau terkait dengan Blitawan, mungkin tadi sudah ditanggapi sama Bu Ratna. Jadi benar, kalau misalkan sampai ada katanya anak-anak di lingkungannya sudah terjerat kasus narkoba, nah ini yang perlu ditanyakan. Jadi pemerintah pasti sudah memberikan edukasi, BNN apalagi kan gencar sekali. Nah, sekarang kembali ke lingkungan. Apakah di lingkungan tempat tinggal anak yang terpapar itu ada yang mengajarkan?
1: Benar.
0: Karena kan gak mungkin anak udah langsung bisa kalau gak diajarin kan, logikanya seperti itu, Bu.
1: Anak sangat mudah, anak sangat mudah mencontoh. Kalau orang bilang mirroring memberikan ketika orang tua atau lingkungan sekitar memberikan contoh yang demikian kepada anak, maka secara mau tidak mau anak akan mengalami hal-hal sejenis. Tapi memang perlu ada penegakan hukum, dan itu tadi salah satu upayanya juga membentuk yang namanya semacam ini satgas Mbak Eni. Jadi di setiap pemerintah daerah itu membentuk satgas bagi anak. Bagaimana satgas ini bekerja? Nah, ini yang perlu mendapatkan masukan dari berbagai level, yaitu tadi baik level masyarakat, keluarga, level pendidikan di sekolah, maupun level pemerintah.
0: Iya, gitu. Baik, pendengar Persatu, jadi mohon maaf karena keterbatasan waktu. Waktu kita sudah habis untuk dialog siang ini. Terima kasih banyak dan tuntas sudah kebersamaan kita. Terima kasih Bu Ratna. Mungkin lain waktu kita bisa sambung lagi ya. Jadi terima kasih banyak sudah hadir di studio Persatu RRI Singaraja. Dan pendengar, saatnya kita hening sejenak guna menghaturkan puji Trisania, dan dilanjutkan nanti bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Olahraga.
3: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Trisandya.

Indonesia, kita bisa bohong di negara kita. Kita kirim 10.000 ton batu bara, kita hanya laporkan 5.000 ton. Bisa di Indonesia. Di sana tidak bisa, di sana dicatat. Itu terjadi pada kelapa sawit. Itu terjadi hampir semua komoditas. Itu adalah penipuan di atas kertas. Ada lagi penyelundupan. Ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan. Kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita. Bea cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya bea cukai, kita tutup bea cukai. Kita outsourcing ke swasta. Dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua. Ya. Saya bukan mau jatuhkan moral siapapun. Tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita. Kita bicara jujur kepada rakyat kita. Saudara-saudara sekalian. Coba ditayangkan lagi slide. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai negara apa Indonesia ini, saudara sekalian. Ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara-saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Dan kita merasa aneh. Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka enggak mau beli pakai harga kita, ya enggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian. Kenapa? Nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain. Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya. Rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah. Saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan di sini. Saudara-saudara sekalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal,
Azas konglomerasi. Azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin. Itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita. Saudara-saudara, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita. Saudara-saudara sekalian, manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting, dan sebagainya. Pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor. Praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita. Serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita. Tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita faham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah
tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap pemimpin yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali. Sudah terlalu lama, saudara-saudara sekalian. Kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan
oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor. Melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan. Sekali lagi, guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian kekeluargaan, semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat, maju, menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun, melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk
tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya kan? Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka. Ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana.

banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Karena mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau... Oh, ada. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiko sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S apa itu? STLR 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya. STLR 88. Maaf, Ibu Ketua. Supaya enggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek ada Gerindra yang tidur enggak? Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama, kok masuk keluar kan tiap 5 tahun, ya kan? Itu kalau nggak di reshuffle, bener nggak? Mereka tuh lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Bener. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Nah, ini. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah penat, capek. Lihatnya ini hati-hati tuh. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama.

Ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, laporkan kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti. Krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerja sama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi, Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan. Saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Itali. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri, sebagai presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya. Bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita, karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia. Kita berikan. India, Brazil, Filipina. Saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan. Dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita. Kita berani menghadapi kesulitan. Kita berani menghadapi tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul. Karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar. Begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum. Harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraina naik lagi. COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah, alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di
gudang-gudang kita di gudang pemerintah cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25, sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar pasal 33 dan pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera. Akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara-saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1.000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti. Mungkin disembunyikan atau diapakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit. Tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan,
pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita, kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita, dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru. Hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya, dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam kluster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis, kita tidak boleh bertekuk lutut, kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong. Kita percaya kepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan. Ekonomi yang berkemanusiaan. Ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan. Bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat. Pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah
harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan Ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari Ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba aku jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita, ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau
pemimpin-pemimpin daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar, bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker, disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira gak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Gak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai pejabat gadget semua, saudara-saudara. Kalau ada kelakuan aparat yang nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja, lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia.

0: Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal. Karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Nggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek, langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa dikuasai oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Kita juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah. Dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik. Setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama, sebetulnya mungkin ada dasarnya. Ya kan? Ada pepatah yang mengatakan, kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas. Tapi tanya, saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk. Pak, ini bagaimana, Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat nonton belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja, karena waktu saya gak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Enggak, saya mau terbuka. Saya enggak berkuasa waktu itu. Alias lontang-lantung lah. Ibu Megawati Soekarnoputri intervensi mengatakan, kalau memang Prabowo yang menang tender itu, jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom salve. Om Santi Santi Santi Om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka!
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat siang mendengar. Beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Rabu 20 Mei 2026. Di antaranya, Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat generasi muda agar mampu menghadapi tantangan zaman melalui kreativitas, inovasi, dan kontribusi nyata bagi lingkungan serta bangsa. Sementara itu, puluhan tempat pengolahan sampah TP3SR di Kabupaten Buleleng belum berfungsi maksimal akibat persoalan lahan, minimnya fasilitas, dan lemahnya kesiapan pengelolaan desa. Serta informasi lainnya yang berhasil dihimpun tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Eni Andriani, inilah Warta Siang selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat generasi muda agar mampu menghadapi tantangan zaman melalui kreativitas, inovasi, dan kontribusi nyata bagi lingkungan serta bangsa.
1: Semangat kebangkitan nasional dinilai perlu terus ditanamkan kepada generasi muda sebagai bakal menghadapi tantangan di era modern. Pentingnya peran generasi muda sebagai agen perubahan di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi digital yang semakin cepat. Pembina Pemuda Pelopor Buleleng Niputu Ayu Hervina Sanjayanti mengatakan pemuda tidak boleh hanya menjadi pengikut, tetapi harus mampu menjadi trendsetter yang memberi inspirasi dan dampak positif bagi masyarakat.
2: Jangan hanya dampaknya cuma diangan-angan, di ide-ide saja, tapi dampaknya nyata. Itu berdampak bagi masyarakat. Jadi begitu cara kita, terutama kalau saya memandangnya dari sisi sebagai seorang pembina pemuda pelopor ya. Jadi selalu saya tanamkan itu. Jadi kita sebagai katalisator, kita sebagai fasilitator memberikan contoh-contoh, memberikan nasihat kepada, memberikan motivasi kepada adik-adik kita, oh ini loh yang mesti kita lakukan. Tapi kita juga mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh anak-anak.
1: Sementara itu, Pemuda Pelopor Seni dan Budaya Nasional 2024 Kade Angga Wahyu Pradana menyebut kegiatan seni dan budaya dapat menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk membangun mental disiplin dan kreativitas.
3: Saya mengajak anak-anak untuk latihan. Latihan itu latihan apa? Latihan gamelan. Karena saya ada reguler di sanggar itu setiap hari. Ada itu baik megambel, mainkan gamelan Bali, entah itu menari. Nah, jadi hal tersebut merupakan salah satu cara juga untuk mengatasi mental adik-adik yang berpikir negatif seperti itu. Yang ingin, seperti yang dikatakan Bu Hera, ingin bunuh diri karena background masalah apa, kita nggak tahu. Jadi di sanggar pun juga merupakan salah satu wadah, jadi bagaimana kita untuk mendengarkan cerita adik-adik.
1: Sedangkan Pemuda Pelopor Pendidikan Kabupaten Buleleng I Gede Yudi Antara mengajak generasi muda berpikir kritis dan bijak dalam menggunakan media sosial dengan menerapkan prinsip saring sebelum sharing.
4: Bangsa dan negara, nah langkah kecil yang dilakukan hari ini akan membawa kita ke tempat terbaik di masa mendatang. Itu yang sering saya ajarkan kepada siswa saya. Dalam quotes yang saya berikan adalah, by doing our best today, it will bring us to the best place in the future. Jadi langkah kecil yang berdampak besar yang kalian lakukan hari ini itu akan berbuah manis ke depannya, seperti itu. Nah, kebetulan karena saya adalah seorang guru dan banyaknya kasus dan tantangan saat ini tentu berhubungan dengan dunia digital. Jadi teknologi menguasai banget di semua lini, khususnya di bidang pendidikan.
1: Generasi muda diharapkan mampu memaknai semangat kebangkitan nasional melalui tindakan nyata, menjaga persatuan, serta terus berkarya demi kemajuan bangsa. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Buleleng Education Expo atau BEE 2026 resmi digelar sebagai langkah awal menghidupkan kembali Singaraja sebagai kota pendidikan di Bali. Ajang tersebut menjadi ruang memperkenalkan inovasi pendidikan, teknologi, dan kreativitas pelajar dari berbagai jenjang pendidikan.
5: Rencana untuk mendeklarasikan Singaraja sebagai kota pendidikan.
6: Pemerintah Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya untuk menghidupkan kembali Singaraja sebagai kota pendidikan di Bali melalui pelaksanaan Buleleng Education Expo atau BEE 2026 yang digelar di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja pada Rabu 20 Mei 2026. Ajang pendidikan terbesar di Kabupaten Buleleng tersebut menjadi wadah menampilkan potensi pendidikan sekaligus memperkuat arah pengembangan pendidikan di daerah. Ribuan pelajar, guru, mahasiswa hingga masyarakat umum memadati area Expo yang menghadirkan berbagai inovasi pendidikan, teknologi digital, kecerdasan buatan atau AI, seni pertunjukan, hingga kreativitas siswa dari berbagai jenjang pendidikan. pendidikan. Bupati Buleleng Inyoman Sujitre mengatakan pelaksanaan B2026 menjadi langkah awal untuk menguatkan kembali identitas Singaraja sebagai kota pendidikan. Menurutnya pemerintah daerah juga tengah menyiapkan kajian akademik serta payung hukum yang akan menjadi dasar pengembangan program tersebut.
5: Ini awal daripada nanti kita dari Buleleng rencana untuk menjadikan, mendeklarasikan Singaraja sebagai kota pendidikan. Nah, sudah barang tentu kita membuat inkubator, sarana prasarana yang jelas dan payung hukum yang jelas, sehingga tidak saja nanti hanya deklarasi, tapi juga pada saat deklarasi dan implementasi memang betul-betul nanti Buleleng atau Singaraja sebagai kota yang menjadi tempat anak-anak atau tempat anak-anak yang lain untuk mendapatkan pendidikan, baik itu dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi.
6: Selain itu, Pemkab Buleleng juga terus mendorong program bantuan pendidikan termasuk pemberian seragam sekolah gratis untuk membantu menekan angka putus sekolah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan semangat belajar siswa. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrikpora Kabupaten Buleleng, Ida Bagus Gede Surya Barata, mengatakan B2026 menjadi ruang bagi seluruh lembaga pendidikan memperkenalkan potensi dan inovasinya kepada masyarakat. Ia menjelaskan sebanyak 54 lembaga dan instansi terlibat dalam kegiatan tersebut. Selama pameran pendidikan, kegiatan juga diisi dengan penampilan seni dan kreativitas dari 101 pengisi acara yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan.
7: Kesempatan bagi segala stakeholder pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa mereka ada di wilayah sesuai dengan lokasi keberadaan lembaga pendidikan itu untuk siap melayani pendidikan. Kemudian adalah memberi ruang pada anak-anak kita untuk bisa tampil dengan menampilkan yang terbaik secara apik. Ya, kita berikan panggung di Bandung Pendidikan Singaraja melalui ajang BE.
6: Selama 3 hari pelaksanaan ke depan, masyarakat juga dapat mengikuti berbagai kegiatan menarik seperti talk show program Satu Keluarga Satu Sarjana, lomba praktik baik pembelajaran yang diikuti ratusan guru, layanan pendidikan hingga pertunjukan seni siswa terbaik di Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Puluhan tempat pengolahan sampah TP3SR di Kabupaten Buleleng belum berfungsi maksimal akibat persoalan lahan, minimnya fasilitas, dan lemahnya kesiapan pengelolaan desa.
8: Itu ada 19, itu tidak berfungsi maksimal. Di antaranya ada masalah.
9: Persoalan tata kelola sampah di Kabupaten Buleleng kembali menjadi sorotan setelah Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng menemukan puluhan tempat pengolahan sampah Reduce, Reuse, Recycle atau TPS3R belum berfungsi secara maksimal. Meski telah mendapatkan fasilitasi dari pemerintah daerah, temuan ini mengemuka dalam rapat dengar pendapat RDP yang digelar di ruang gabungan Komisi DPRD Buleleng Selasa 19 Mei 2026 bersama Dinas PUPR Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, para camat serta perwakilan perbekal sekabupaten Buleleng. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng, Wayan Masdane, mengungkapkan dari hasil evaluasi terhadap 58 desa penerima bantuan TPS3R, sebanyak 19 unit diketahui belum berjalan optimal. Kondisi ini dinilai menjadi alarm serius terhadap efektivitas program pengelolaan sampah berbasis desa yang selama ini digencarkan pemerintah daerah.
8: Tapi setelah kami panggil terhadap ada 58 penerima TP3SR yang ada di Buleleng, itu ada 19, itu tidak berfungsi maksimal. Di antaranya ada masalah pemberian daripada lokasi TP3SR itu lahannya tidak real, tidak istilahnya milik pemerintah atau pemerintah desa, masih banyak ada dengan pribadi. Nah, untuk hal yang seperti itu, sehingga sekarang ada permasalahan, justru lahan itu di mana milik pribadi itu diambil pengelolaannya.
9: Selain persoalan legalitas lahan, Komisi 2 DPRD Buleleng juga menemukan lemahnya kesiapan pengelolaan serta minimnya sarana pendukung di sejumlah TPS3R. Beberapa fasilitas pengelolaan bahkan belum dilengkapi alat pencacah sampah, sehingga operasional pengelolaan tidak berjalan maksimal. Wayan Masdane menegaskan desa penerima bantuan TPS3R semestinya sudah mampu mengelola sampah secara mandiri dan berkelanjutan. Karena itu pihaknya mendorong pemerintah daerah agar memperjelas kesiapan desa sebelum bantuan diberikan, mulai dari kepastian lahan, kesiapan sumber daya manusia, hingga dukungan pembinaan dan anggaran operasional.
8: Nah, untuk itu kami sudah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mencarikan solusi apa yang menjadi tanggung jawab pada saat menerima di masing-masing desa terhadap TP3SR yang sudah realisasikan bisa berfungsi kembali. Dan ke depan, bila mana ada fasilitas dari PUPR terhadap pemberian TP3SR di masing-masing desa, ada masih 128, baru 29, masih ada 70-an yang belum dapat, harus disosialisasikan dulu. Ada agreement yang jelas terhadap pemerintahan desa bahwa bila mana mendapatkan TP3SR itu ada teamwork-nya, ada pengelolanya dan pembinaannya. Begitu juga dengan penganggarannya, mereka harus siap.
9: Saat ini dari sekitar 128 desa di Kabupaten Buleleng, baru sekitar 58 desa yang telah menerima fasilitas TPS3R. DPRD Buleleng memastikan akan terus mengawal penanganan persoalan sampah agar keberadaan TPS3R benar-benar mampu menekan residu sampah menuju tempat pembuangan akhir. Selain memperkuat pengawasan, DPRD juga berkomitmen mendorong dukungan anggaran dan fasilitasi bagi desa-desa agar sistem pengelolaan sampah di Buleleng dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan tidak berhenti sebatas proyek pembangunan fisik semata. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: Buleleng mencatat capaian tertinggi di Bali dalam program cek kesehatan gratis CKG berdasarkan jumlah peserta. Dinas Kesehatan Buleleng kini mempercepat langkah untuk mengejar target tahun 2026.
10: Dengan kolaborasi dan sinerginya, tentu capaian ini tidak mustahil kita capai.
6: Kabupaten Buleleng mencatat capaian tertinggi di Bali dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG secara angka absolut. Meski demikian, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng terus menggenjot pelaksanaan program untuk mengejar target nasional tahun 2026 yang mencapai 46%. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan evaluasi program CKG tahun 2026 yang melibatkan lintas sektor dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Buleleng pada Selasa kemarin. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Dr. Sucipto menjelaskan capaian program CKG di Kabupaten Buleleng saat ini menjadi tertinggi di Bali jika dilihat dari jumlah peserta yang telah mengikuti pemeriksaan kesehatan. Namun secara persentase terhadap jumlah penduduk, Buleleng masih berada pada posisi ketiga karena memiliki jumlah penduduk terbesar di Provinsi Bali. Program CKG sendiri merupakan program pemerintah pusat yang telah berjalan di Kabupaten Buleleng sejak Februari 2025. Hingga pertengahan Mei 2026, capaian program tercatat mencapai sekitar 12,4% dari target nasional sebesar 46%.
10: Sampai saat ini, capaian kita di Kabupaten Buleleng memang di atas capaian provinsi. Kita capaian kita di Buleleng sampai saat ini 12,3%. Ini kita ambil data, kita tarik di bulan Mei ini. Kita di Kabupaten Buleleng saat ini menempati urutan ketiga, tapi target kita masih jauh dari ini.
6: Untuk mempercepat capaian tersebut, Dinas Kesehatan Buleleng terus memperkuat sinergi bersama Puskesmas, Koordinator CKG, Camat, serta OPD terkait agar layanan pemeriksaan kesehatan gratis dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
10: Jadi kami berharap melalui pertemuan evaluasi ini, target 46% ini bisa kita capai di tahun 2026 ini. Memang sesuatu yang sulit, tapi kalau kita sudah melakukan kolaborasi dan kerjasama, dengan kolaborasi dan sinerginya, tentu capaian ini tidak mustahil kita capai.
6: Melalui penguatan koordinasi tersebut, pihaknya berharap pelaksanaan program CKG semakin masif sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan dan deteksi dini penyakit. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Dominasi sektor pariwisata kembali menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Bali yang tumbuh 5,58% pada triwulan 1 2026.
3: Kuatnya sektor pariwisata kembali menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan 1 2026. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali mencatat sektor akomodasi dan makan minum memberi andil terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 1,20% dari total pertumbuhan 5,58% secara years on years, menegaskan tingginya ketergantungan ekonomi Bali terhadap industri wisata. Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan mengatakan, geliat pariwisata masih menjadi motor penggerak hampir seluruh aktivitas ekonomi di Bali. Meningkatnya kunjungan wisatawan berdampak langsung terhadap sektor hotel, restoran, perdagangan, transportasi, hingga usaha mikro yang bergantung pada perputaran ekonomi wisata. Selain sektor akomodasi dan makan minum, sektor administrasi pemerintahan tercatat menyumbang pertumbuhan sebesar 0,97%. Disusul perdagangan besar dan eceran 0,70%, industri pengolahan 0,58%, serta konstruksi sebesar 0,48%. Sektor lain ikut tumbuh, kontribusinya masing-masing belum mampu melampaui dominasi sektor pariwisata dalam menopang ekonomi daerah. Di sisi lain, tingginya dominasi pariwisata juga menunjukkan struktur ekonomi Bali yang belum sepenuhnya seimbang. Ketika sektor wisata tumbuh, ekonomi Bali ikut terdorong signifikan. Namun kondisi itu sekaligus memperlihatkan kerentanan apabila terjadi guncangan global yang berdampak pada industri perjalanan dan kunjungan wisatawan. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan pertama 2026 sedikit melambat dibandingkan triwulan keempat 2025 yang mencapai 5,86%. Meski demikian, sektor pariwisata dinilai masih mampu menjaga pertumbuhan ekonomi Bali tetap berada di atas 5% pada awal tahun.
2: Dinas Pertanian Kota Denpasar melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban di sejumlah sentra penjualan hewan kurban di Denpasar. Langkah tersebut untuk memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat.
4: Kondisi kesehatan kambing kurbannya rata-rata hampir semua dalam keadaan sehat. Ya, kita sudah melakukan pemeriksaan.
5: Dinas Pertanian Kota Denpasar mulai mengintensifkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban menyambut Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026 mendatang. Pemeriksaan dilakukan di sentra-sentra penjualan hewan kurban yang tersebar di 4 kecamatan di Kota Denpasar. Salah satu wilayah yang disasar dalam pemeriksaan tersebut yakni di Jalan Maruti, kawasan Kampung Jawa Denpasar. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Denpasar, Nimade Suparmi mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap sejumlah hewan kurban, khususnya kambing di lokasi tersebut dalam kondisi sehat. Meski demikian, ia turut memberikan tips bagi warga untuk memilih hewan kurban menjelang hari raya. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan hewan kurban sehat dan layak.
4: Saya lihat fisiknya ya, kondisi fisik kambing, jadi aktif, ya, jadi tidak lesu, tidak lemah, ya, sudah mengerti, kemudian matanya tidak ada leleran di matanya itu, kemudian di hidungnya itu, mukosa hidungnya itu tidak kering, jadi ada basah, ya, ada kenten. Jadi kalau kering itu kita curigai biasanya itu dalam kondisi demam atau mengalami gangguan kesehatan gih. Jadi itu perlu diperiksa lebih lanjut.
5: Dalam pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini, pihaknya turut melibatkan 19 petugas kesehatan hewan yang diterjunkan di 4 kecamatan. Sementara salah satu penjual kambing, Alda Damayanti, mengaku pada Idul Adha tahun ini stok kambing sebanyak 150 ekor yang didatangkan dari Desa Goblek Singaraja. Ia juga memastikan ternaknya dalam kondisi sehat dengan melakukan pengamatan fisik hingga pemberian makanan yang tepat.
6: Yang penting dia tidak sakit aja, terus matanya kita kan dilihat dari kesehatan matanya, terus dia hidungnya tidak meler juga gitu. Kalau untuk makanannya sih daun Singapura biasanya, terus ada rambanan gitu.
5: Damayanti mengaku ketersediaan kambing di peternak aman, tidak ada kelangkaan hewan kurban. Saat ini dari 150 stok kambing yang disiagakan, baru terjual 25 ekor dibeli dari berbagai wilayah Bali. Permintaan biasanya terjadi mulai dari seminggu menjelang hari raya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
2: Cuaca ekstrim di perairan Selat Bali diperkirakan masih terjadi hingga Agustus 2026. Pengguna jasa penyeberangan Gilimanu Ketapang diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang dan gelombang tinggi.
7: Cuaca ekstrim di Selat Bali diprediksi masih berlangsung seiring musim angin timur. Selain itu, wilayah pesisir Bali juga berpotensi mengalami kenaikan muka air laut akibat fenomena super new moon yang dapat memicu banjir rob di sejumlah kawasan pesisir, termasuk wilayah Jembrana. Manajer usaha PT ASDP Gilimanuk Hendra mengatakan kondisi tersebut merupakan siklus tahunan. Masyarakat diminta memantau perkembangan cuaca sebelum melakukan perjalanan laut. Hendra menambahkan UPP telah mengingatkan operator kapal agar meningkatkan pengawasan standar keselamatan pelayaran, termasuk memastikan pengikatan muatan di

0: Gol yang dicetak Made Tito pada laga kontra Bhayangkara Presisi Lampung FC menjadi momen emosional bagi dirinya. Setelah dua kali mengalami cedera serius, pemain muda Bali United itu akhirnya kembali menunjukkan performa terbaik bersama Serdadu Tridatu.
1: Sebenarnya sangat senang bisa cetak gol lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun
2: Pemain muda Made Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Made Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah 2 kali dibekap cedera serius dalam 2 musim terakhir.
1: Kalau dari saya sendiri, sebenarnya sangat senang bisa cetak gol lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, 2 cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Tapi berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, pegawai ini semua yang membantu saya di dalam dan luar lapangan, dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat menit bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya, terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya di dalam dan luar lapangan. Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
2: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
3: If you see how we come back from two big injuries.
4: Nah, situasi Tito ya, jadi situasinya agak sulit buat Tito, apalagi di 2 tahun belakangan ini Tito mengalami 2 injury. Ya, jadi setelah kembali ke tim ya agak ininya nggak langsung naik terus ya, karena agak turun lagi, dia berusaha kerja keras untuk kembali ke performa terbaiknya, dan sekarang dia itu dapat kesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan dia mencetak gol perlahan-lahan sudah muncul, dan kita beri kompliman buat itu.
2: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Pendengar, mengakhiri warta siang kali ini, kami ajak pendengar mengikuti informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya langsung dari BMKG 3 wilayah Denpasar dengan prakirawan Ariantika. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang.
0: Iya, silakan informasi perakiran cuaca selengkapnya.
5: Ya, baik. Selamat siang para pendengar RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Berikut kami update pantauan cuaca terkini untuk wilayah Bali dan sekitarnya, di mana diprediksi untuk wilayah Bali secara umum berawan hingga cerah berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang secara tidak merata untuk wilayah Bali bagian tengah seperti Kabupaten Tabanan dan sekitarnya, juga untuk wilayah Bali bagian utara termasuk wilayah Kintamani dan sekitarnya. Untuk suhu udara diprediksi berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan angin secara dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km per jam. Kemudian untuk kelembaban udara diprediksi berkisar antara 70 hingga 95%, sementara untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sementara untuk wilayah perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 3,5 meter. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami laporkan. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih, selamat siang.
6: Demikian Warta Siang Radio.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: aku mau tanya, aku nemu ini di kamar adikku. Aku gak tahu ini benda apa. Ini apa ya?
1: Loh, itu bong, Dwi. Bentuknya kayak botol atau tabung, ada air di dalamnya. Dan pipa kecil ini buat menghisap asap narkoba seperti sabu.
0: Hah? Ini beneran alat mengonsumsi narkoba?
1: Iya, iya bener, Dwi. Penggunaan bong yang berisi sabu, efek sampingnya bisa membuat insomnia, perubahan perilaku, dan ketergantungan.
0: Duh, aku bingung. Harus gimana ya?
1: Tenang, tenang, Dwi. Kamu bisa aja adikmu ke BNNK Buleleng untuk rehabilitasi. Coba aja cek dulu IG-nya di @infobnn_kab_buleleng. Banyak ada informasi. Nih, coba lihat nih.
2: Di Kabupaten Buleleng, terdapat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yang merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. BNNK Buleleng tidak hanya melakukan penindakan, tapi juga memberikan layanan rehabilitasi kepada masyarakat melalui klinik pertama BNNK Buleleng. Proses rehabilitasi dilakukan secara aman, rahasia, dan tanpa dipungut biaya. Kalau datang secara sukarela, tidak akan diproses hukum, tapi justru dibantu untuk pemulihan. Selain itu, BNNK Buleleng juga menyediakan layanan SKHPN, yaitu surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika yang bisa digunakan untuk melamar pekerjaan atau keperluan lainnya. Masyarakat dapat mengakses layanan SKHPN di klinik pertama BNNK Buleleng dan mal pelayanan publik setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Narkoba bukan solusi dari masalah, justru awal dari masalah yang lebih besar. Sekali mencoba, bisa berujung ketergantungan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Mari bersama menjauhi narkoba dan menciptakan lingkungan yang sehat serta produktif. Jika membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk datang ke BNNK Buleleng. Berani peduli, berani berubah. Jangan ragu datang ke BNNK Buleleng.

0: irama dangdut, kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Goyang, goyang dangdut. Ini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Goyang, goyang dangdut. Semakin asik.

0: 97.9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 masih bersama ini ya, Singa Raja siang ini. Dan saatnya kita di Medangdutan. Jadi silakan buat Anda semuanya yang ingin bergabung di Medangdutan bisa di 24644, ataupun Anda juga bisa bergabung di WhatsApp kami ya di 0811 399 9790. Iya, jadi silakan pendengar Pro 1 Henny buka ya line telepon di 24644. Jadi silakan buat Anda semuanya yang pingin bergabung, Henny tunggu di 24644. Sudah ada yang bergabung, disapa dulu di Medangdutan untuk siang hari ini. Medangdutan, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo. Iya. Dengan siapa di mana?
1: Yang ada di Pasar Buleleng.
0: Mas Wawan.
1: Iya.
0: Yeah. Oke,
1: Mas. Nah, lagu ya.
0: Lagunya apa, Mas?
1: Dana Asmara ya.
0: Apa?
1: Dana Asmara.
0: Dana.
1: Ya.
0: Yeah. Oke, Eni cari dulu ya. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Bu Nyoman ya, yang ada di Banyuning. Juga untuk CLI, Pak Grodan, Juru Tajunnya, Ciremale,
0: Bunda
1: Budi, Bunda Bunda Budi, siapa lagi, Pak Banu ya, juga ada Bung Tawan ya yang ada di Tembok.
0: Oke. Okay.
1: Juga ada Bu Marwati di Cigawase, Bu lagi Mbak Yeni ya, apa kabar? Sehat. Dan juga untuk Pak Armada, tidak pernah muncul sekarang ini. Dan juga ada Bu Yuda ya, di Sangket. Ini okay. Ada pantun satu nih Bu.
0: Silakan.
1: Ini pantunnya. Bawa sepeda buatan made in China, pergi ke pasar cuma beli minuman aqua. Begini sudah jadi orang gak punya, mencari pacar dapat perawan tua.
0: Semangat.
1: Ini ya ganti mah ini kabar eh.
0: Nggih.
1: Ya untuk mah ini. Terima kasih mah ini.
0: Iya, terima kasih kembali buat Mas Wawan yang sudah bergabung ya siang hari ini di 24644. Terima kasih kembali. Ini masih sapa pendengar Pro 1, siapa lagi yang mau bergabung di 24644 atau di WhatsApp kami ya. 24644 ini sapa dulu Medangdutan, selamat siang.
2: Halo.
0: Halo juga Ibu Bunga.
2: Iya, mah ini ya.
0: Iya benar.
2: Iya. Jalan dulu ya sedikit.
0: Silakan Bu Bunga.
2: Buat Pak Dewantara ya, ada Pak Olala, ada siapa yang tadi, Mas Wawan ya?
0: Iya benar.
2: Ada Pak Jero, Pak Roda, terus ada Ibu Janura ya, Ibu Resmi, Ibu Manda, ada Wadaeng, ada Mas Ramadan ya, ada Pak Banu ya, Mas Anwar, mau Celi ya, sama Mbak Aris 1-2. Ada Ibu Mimi ya semuanya. Lagunya
0: lagunya apa?
2: Yang berdua Maya.
0: Ida Laila.
2: Ya.
0: Oke, siap ditunggu.
2: Ya, buat Mak, selamat tugas. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Bu Bunga yang ada di kawasan Tukan Munggesanai ya. Sepiring berdua dari Ida Laila ditunggu. Sudah Eni siapin ya. Oke, Eni sapa satu penelpon lagi ya yang sudah bergabung Medangdutan, selamat siang. Halo, selamat siang.
3: Siang Mbak Eni.
0: Iya, selamat siang Pak Nyoman.
3: Sebelum ini
0: kenapa kok?
3: Sebelum sinyalnya hilang gitu.
0: Baiklah. Lagunya
3: minta
0: apa, Pak?
3: Lagu dulu.
0: Apa lagunya?
3: Minta lagu.
0: Iya, apa lagunya apa, Pak? Hah?
3: Apa namanya itu?
0: Apa?
3: Termiskin di dunia.
0: Termiskin di dunia.
3: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa? Silakan.
3: Salam-salamnya nih buat Bunga yang cantik gitu, makasih kulingannya.
0: Oke, siap. Buat siapa lagi?
3: Buat Cek Eli, Bu Ari Banjar Tegal, Ari Semeru, Pak Daeng, Pak Gerodag.
0: Ya.
3: Ada Cek Eli juga ya. Pak Lile, Pak Pepe.
0: Siapa lagi?
3: Pak Armade kok lama tak
0: muncul. Iya, terus buat siapa lagi? Halo.
3: Nenek Jero. Ibu Kartika.
0: Baik.
3: Ibu Cempaka Putih. Ya pokoknya
0: semuanya. Oke. Terima kasih ya
3: salam
0: Bapak.
3: Salam hormat dari aku. Semoga kalian merasa terhibur dan salam rahayu.
0: Inggih, terima kasih.
3: Buat makasih banyak.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Nyoman Dewantara sudah bergabung di WhatsApp Pro 1 RRI Singaraja. Selamat siang yang sudah bergabung di live TikTok RRI Singaraja Official. Selamat siang buat Anda semuanya yang sudah bergabung. Selamat siang buat Mbak Mini yang ada di kawasan Bubunan sana. Selamat siang Eni, selamat tugas. Terima kasih. Terima kasih juga buat siapa ini? Ibu Putu Arini mau request boleh enggak? Kalau mau request lagu itu bisa ya di WhatsApp di 0811-399-9790. Sudah ini cantumin ya di layar atas. Terima kasih. Jadi untuk di live TikTok kita saling sapa menyapa ya. Terus selamat siang juga buat siapa ini yang sudah bergabung juga di WhatsApp kami. Oke, buat Kakek Gaul. Lagunya digabung aja dulu Kak ya. Kang Uin lagunya digabung. Katanya kirim salam buat Pak Jero Maliarse, beliau di tembok, Wak Daeng, Pak Dewantara, Pak Grodag beserta SLJU ditunggu lagunya. Makasih. Makasih juga untuk Kakek Gaul. Terima kasih. Lagu Kang Uin digabung Kak ya. Yang penting salamnya udah dibaca semuanya. Terus untuk Ibu Janura juga selamat siang. Beritawan juga di tembok Tijukule selamat siang. Kita dengerin dulu 3 lagu yang sudah di request. Ada Ice Trisnawati Dana Asmara, kemudian Ida Laila Sepiring Berdua dan Umar Al-Idrus dengan lagunya Termiskin di Dunia.

0: Lihat tuh, anak-anak itu. Semangat banget ya.
1: Iya, mereka bukan cuma anak-anak biasa. Mereka calon pemimpin, guru, dokter, petani, dan penerus bangsa.
2: Kadang kita berpikir, ngejaga negara itu tugas pemerintah aja ya.
1: Padahal, menjaga negara juga bisa dimulai dari menjaga generasi muda. Memberikan pendidikan yang baik, perhatian, dan teladan yang positif.
2: Karena dari mereka nanti, masa depan Indonesia ditentukan.
1: Betul, tunas bangsa yang tumbuh kuat akan melahirkan bangsa yang kuat.
3: Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena menjaga tunas bangsa berarti menjaga masa depan Indonesia.
4: Dan 7,9 FM, 101,2 FM,
5: dan AM 1080 kHz.
4: Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: 101,1 Kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, kembali Eni menyapa Anda semuanya yang ingin bergabung di 24644. Medangdutan, selamat siang.
1: Halo Medangdutan, selamat siang.
0: Iya, selamat siang juga beritawan ya?
1: Oh iya benar.
0: Oke.
1: Mbak Eni. Nggih. Gimana kabarnya?
0: Kabarnya sehat. Lagunya apa, Bli?
1: Agak rancak dikit ya lagunya ya.
0: Nabi.
1: Yang di reject boleh? Di reject.
0: Di reject. Oke, siap. Salamnya buat siapa? Silakan.
1: Tadi Mas Wawan ya.
0: Nggih.
1: Kasih ada Bu Bunga tadi juga. Sorry.
0: Heeh.
1: Pak Nyoman Netep, Pak Lana Tejekule, Bu Ari, terus Bu Janura, ayo masuk Bu Mini, Bu Resmi, Bu Manda. Pak Cip ya yang monitor nih. Ada Wak Daeng, Pak Widi, Pak Bandu Sidobondo, selamat sore. Pokoknya semua-semuanya saya kayak gaul juga ya tadi.
0: Mm-hmm.
1: Ada lagunya?
0: Yang nyanyi di reject Tata Janeta ya?
1: Iya benar.
0: Ada rasanya kemarin sempat Eni puter. Eni cari dulu ya.
1: Pokoknya buat semua-semuanya deh digabung jadi satu, nanti ada kesempatan lagi yang lain di calling.
0: Inggi.
1: Mbak Eni selamat bertugas, terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali buat Belitawan nih ya. Lagu di rejectnya tunggu ya, nanti Eni cari dulu. Rasanya ada lagunya ya. Kemarin siapa gitu pernah ada yang request. Oke, nanti Eni cari dulu. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kita kembali ya, sapa dulu penelpon yang kedua, ada siapa ini? Silakan yang mau bergabung di 24644, masih Eni tunggu ya, yang mau request lagu ataupun mau kirim-kirim salam. Medangdutan, selamat siang.
2: Medangdutan, selamat siang Mbak Eni.
0: Iya, selamat siang juga Bapak, dengan Bapak Sireniki.
2: Itu Bondo.
0: Situ Bondo, ada Pak Banu.
2: Betul sekali lagunya.
0: Uh-uh.
2: Laila Canggung.
0: Laila Canggung gitu?
2: Iya.
0: Coba ini cari dulu ya.
2: Barusan ada Beritawan.
0: Mm-hmm.
2: Ada Bu Resmi.
0: Inggi.
2: Ada Jelly, Bu Bunga-Bunga.
0: Uh-uh.
2: Ada Bu Kartika.
0: Iya.
2: Ada Bu Yeni. Ada Bu Budi. Bu Ari Kuadra.
0: Mm-hmm.
2: Ada Bu Mini, ada Wak Daeng, Pak Netep, Pak Kakek Gaun, Meter Mahmud, ada Peka Olala Adudu, ada Mas Ramadan, ada Mas Armada, ada Pak Inggris, ada lagi Bli Mada, ada lagi Papa Dimas, Mas Wawan, Barisan, Paci di Mencar.
0: Oke. Okay.
2: Yuk melom, air gari di Jember. Ayo, yuk masuk yuk. Untuk Mbak Eni.
0: Iya.
2: Ada Mbak Eni.
0: Ada.
2: Untuk Mbak Eni, semangat tugas. Terima kasih Mbak Eni.
0: Terima kasih kembali buat Pak Banu yang sudah bergabung. Oke, ini sapa lagi penelpon yang sudah bergabung, penelpon kita yang ketiga. Medangdutan, selamat siang.
3: Medangdutan, selamat siang Eni. Asyik aja.
0: Nini nge.
3: Nge. Coba aja batasin nanti ngalam ini. Batasin nanti ini.
0: Batasin.
3: Batasin orang lo lima. Cicit aktif karena aktif ini harus lima ya lima.
0: Nge.
3: Nini ide-ide lagu malu.
0: Nih ya napi lagunya nih.
3: Apa ni? Apa ni?
0: Apa?
3: Ini luang.
0: Apa man? Bekerjang luang ni.
3: Nah, ni luang ngeber bang ini nah.
0: Nah.
3: Jalan-jalan malu Nini.
0: Silakan.
3: Eli, mari Nini ni dah masuk. Kang yang sapu sirih dan ni nguling tiang Singapura yang.
0: Ah.
3: Nguling si Eli kampung baru.
0: Man, apa lagunya Pak Yuni?
3: Nah, aku anapi mandeng je ni.
0: Oh, yang penting bebas.
3: Nggih. Ewan kare sistem callingannya.
0: Nggih.
3: Jelo maliar se. Kira mali.
0: Kira mali. Begendap 5.
3: Durung mare telu.
0: Oh, mare telu.
3: Hari ke meru.
0: Heeh.
3: Eni.
0: Inggi.
3: Irha.
0: Boleh lebih. Kengken terus Jani. Ah, boleh lebih kengken Jani. Maya.
3: Terima kasih moyang benini. Ih, lebih ganti karena Nini ini
0: Inggi.
3: Bangun no. Nih. Aku pun ini pengisi menjalar yuk.
0: Inggi, apa ngidang ke RRI Inggi?
3: Inggi.
0: Siap.
3: Inggi, sesama ini.
0: Inggi. Inggih, sesuai niki Nini Jero Risari Mekar. Terima kasih sudah bergabung. Nunden membatasi 5. Kali Nini ngoding kutus kengken konsep Nini. Inggih. Iya, pendengar Pro 1. Jadi kalau masalah ngoling sah-sah aja, nggih. Jangan terlalu banyak digabung, kenten boleh. Inggih. Jadi pendengar Pro 1 3 penelpon sudah disapa. Tadi ada Belitawan, ada Pak Banu, terus ada Nini Jero yang ada di Sari Mekar sana. Terima kasih sudah selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Selamat siang juga buat siapa ini yang biasanya sering bergabung, di Made Dharma Wangsa yang ada di Panji Anom. Selamat siang juga. Terus selamat siang juga, salam kenal dari Pak Mangku saking Sepang. Salam kenal, terima kasih. Inggih, salam kenal kembali Pak Mangku di Sepang. Salam kenal kembali inggih, susume sudah setia dengan Pro 1 RRI Singaraja. Kemudian ada siapa ini? Ibu Janura yang katanya kirim salam buat Mbak Pipit, Bu Mbak Heni, Bu Resmi, Desa Redini, Rake Merdu, Taci Eliana. Terus buat siapa ini? Mbak Yeni, Bu Bunga, Pak Dewantara, terus Pak Mangkuribawo, Jermangku Maliarse, Pak Nyomanastawo, Pak Inggris, Belitawan, Pak Gerodak, Pak Samong, semuanya para pencinta godang. Mbak Yeni susuma-susuma. Inggi, Pak Inggris apa kabar ini? Memang ya Pak Inggris lama tidak pernah bergabung. Terima kasih banyak yang sudah meramaikan live TikTok kita juga di RRI Singaraja Official. Terima kasih banyak. Jangan lupa ya, bantu tem layarnya juga. Oke, kita dengarkan dulu 3 lagu. Ada Jenita Janet dengan Diri Jack, kemudian Iyad Bustami, Laila Canggung, dan juga Uut Permatasari nih, spesial buat ini nanti ya. Ini cari lagunya Uut yang Pacar 5 Langkah biar ini joget-joget.

Di setiap senyum anak negeri tersimpan mimpi yang sedang bertumbuh. Di setiap langkah kecil mereka tersimpan harapan besar tentang Indonesia esok hari. Tunas Bangsa adalah benih masa depan. Mereka tumbuh dari kasih sayang, mekar melalui pendidikan, dan kuat karena perhatian serta kepedulian bersama. Hari Kebangkitan Nasional mengingatkan kita, kebangkitan sebuah bangsa tidak hanya lahir dari perjuangan masa lalu, tetapi juga dari bagaimana kita menjaga generasi hari ini. Mari menjaga tunas bangsa, merawat harapan, menanam nilai, dan menumbuhkan cita-cita. Karena menjaga mereka berarti menjaga masa depan Indonesia.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kita masih ya di Medangdutan untuk siang hari ini. Silakan untuk pendengar Pro 1, siapa lagi yang mau bergabung, sudah ada Eni, sapa dulu ya. 24644 Medangdutan, selamat siang. Halo, selamat siang Medangdutan. Medangdutan, selamat siang. Halo, oke, nggak ada suara, ini cut dulu ya. Silakan yang lainnya, silakan yang mau bergabung di 24644 masih ini tunggu. Silakan pendengar Pro 1 yang ingin request lagu ataupun kirim-kirim salam. Medangdutan, selamat siang. Halo, Medangdutan, selamat siang. Oke, Medangdutan, selamat siang. Halo. Gak ada suara. Kenapa bisa begini? Mendadak tidak ada suaranya ini ya. Oke, silakan pendengar Pro 1 RRI Singaraja, masih Eni tunggu buat Anda semuanya yang ingin request lagu dangdut favoritnya. Medangdutan, selamat siang.
1: Selamat siang Medangdutan, Mbak Eni.
0: Inge, akhirnya ini ada suara. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bu Nyoman di Banyuning.
0: Oh, Ibu Nyoman.
1: Kalian singetan banget.
0: Konde, namun Bu Mekele pakum sapin betiang buin. Oh. Inge, Bu Nyoman.
1: Selamat Mbak Eni.
0: Sehat nih ke Ibu. Lagunya napi, Bu?
1: Sehat, kasih.
0: Inge. Napi lagunya?
1: Memori daun pisang.
0: Memori daun pisang. Oke, ini cari dulu, Bu.
1: Salam bede, Bu, nih.
0: Inge, silakan.
1: Salam buat Mas Wawan, Janura, Pak Lile,
0: okay.
1: Pak Ilemo, siapa lagi Pak Inggris, Pak Widi, siapa lagi Pak Bu Kartika,
0: siapa lagi,
1: Pak Ane, Pak Inggris, siapnya dan Pak Ane di Jawa tuh.
0: Pak Banu, Pak Cip, Banu, Bang Ramadan, Mas Anwar.
1: Pak Anwar. Nah, salamnya untuk semuanya aja Mbak Eni.
0: Inge.
1: Buat Mbak Eni. Rajang tiga susumu Mbak Eni.
0: Iya, terima kasih kembali buat Bu Nyoman yang ada di Banyuning sana. Lagu Memori Daun Pisang ditunggu, sudah ini siapin nih Bu ya. Nanti pasti Eni bakal puterin. Pendengar, disapa lagi penelpon kita yang kedua. Medangdutan, selamat siang.
2: Halo, Medangdutan, selamat siang Mbak Eni.
0: Iya, Ci Eli.
2: Iya.
0: Oke.
2: Mbak Eni.
0: Iya.
2: Puterin lagi Cinta Karet ya.
0: Cinta Karet.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Salam dulu ya Mbak ya.
0: Silakan.
2: Cepat ini ya, selamat siang, semoga sehat selalu ya. Ada Nini Jero tadi cari makarya, selamat siang ya. Terima kasih Nini, semoga sehat selalu. Ada Bu Ketut di Tejekule, ada Pak Putu Wayang, ada juga Pak Gerodal, ada Pak Delemu ya. Ada Bu Desa Redini, ada Bu Bunga, Bu Arik Semeru, Bu Arik Bete, ada Mbak Mimi, ada Wak Daeng, ada Pak Samong. Ada juga Pak Nyoman Dewantara, ada Pak Nyoman Astawa, ada Bu Kartika, ada Mbak Yeni, ada juga Pak Jero Maliarse, ada Bu Janura, ada Pak Jero Wibawa, ada juga Mas Wawan ya, ada Pak Banu juga, ada Bang Ramadan, ada Pak Komang Armada, ada juga Ken Arok ya. Salamnya untuk kesemuanya Mbak Eni ya.
0: Siap.
2: Mbak Eni, selamat tugas, terima kasih banyak, sehat selalu.
0: Iya, terima kasih Ci Eli yang ada di kampung baru sana. Terima kasih ya sudah bergabung di 24644 pendengar Pro 1. Sebelum ke lagu, ini sapa satu penelpon lagi. Medangdutan, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Medangdutan.
0: Iya, selamat siang Wak Daeng.
3: Ya. Benar juga
0: ya. Ah, baik. Lagunya apa Wak Daeng?
3: Lagunya lagu Melayu ya.
0: Melayu yang mana?
3: Sindai.
0: Apa?
3: Sindai.
0: Sindeng itu?
3: Sindai judulnya.
0: Sindai judulnya?
3: Iya.
0: Sindai miliknya dari siapa?
3: Ada di bawah Cut siapa ya? Ada Nur Hadija, ada Cut. Siapa yang di Aceh itu?
0: Sindai ya? Ya. Di sini nggak ada.
3: Macam?
0: Yang judulnya Sindai itu belum masuk di playlistnya.
3: Itu tadi ya, yang lagunya yang tadi itu Melayu tadi kau bisa masuk ya?
0: Ini kan tidak semua lagu dalam playlist bisa masuk. Jadi okay, kalau memang nggak ada ya, nanti kita minta dulu ke apa ya, namanya ke MD biar dimasukin. Nah,
3: kalau gitu lagunya. Ya.
0: Lagunya. Coba yang lainnya nanti coba. Ini minta tolong MD buat nyariin lagunya.
3: Benar, oke okay deh. Mm-hmm. Aku gitu lagunya siapa ya?
0: Siapa?
3: Lagunya. Ya. Enggak dulu.
0: Iya, salamnya silakan.
3: Ini ya. Ada Pak Banu juga. Mm-hmm. Ada Iwan, Pak Iwan di Depok sana ya. Ada juga Beri Tajun juga ya. Pak Mariasi juga, Bu Resmi juga.
0: Mm-hmm. Siapa lagi?
3: Lagunya gini aja ya.
0: Apa?
3: Apanya ya? Aduh, lupa nih.
0: Nanti WA aja kalau masih lupa ya.
3: Lagunya gini.
0: Apa?
3: Oke si Sopo ya wes.
0: Apa?
3: Aku iki.
0: Aku iki.
3: Iya ya, itu yang bawa Karisma Nela.
0: Oh Nela Karisma. Ya. Oke okay, siap ditunggu.
3: Oke okay, deh buat coba lagi hehehe. Oke. Oke deh buat lagi kita caya yuk.
0: Yeah. Makasih kembali Wadaeng sudah bergabung. Tiga penelpon sudah ini sapa. Kita dengarkan lagu lagi ya untuk pendengar Pro 1 semuanya. Selamat sore dulu Bli Widi Made di Tokyo sana. Terus ada Mbak Mini, Ibu Resmi, selamat siang. Buat Nini Zeren juga selamat siang Nini. Lagunya digabung dulu nih ya. Terima kasih semuanya sudah selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Tiga lagu dulu, Memori Daun Pisang, Cinta Karet, kemudian Aku Iki Sopo dan Aku Iki Sopo gitu ya. Mohon maaf kalau salah sebut ya. Gak bisa bahasa Jawa ini. Oke, kita dengarkan dulu tiga lagu tadi yang sudah sempat di request oleh pendengar Pro 1.

0: Menurut ibu, menjaga negara itu harus jadi tentara atau polisi ya?
1: Bukan cuma itu, menjaga negara juga bisa dimulai dari hal kecil.
0: Maksudnya?
1: Memastikan anak-anak seperti kamu tumbuh sehat, mendapat pendidikan yang baik, berkarakter, dan mencintai bangsa sendiri.
0: Oh, jadi menyiapkan generasi muda seperti aku juga bagian dari menjaga negara?
1: Tentu, karena masa depan Indonesia ada di tangan kalian.
2: Mari bersama menjaga tunas bangsa dengan memberikan perhatian, pendidikan, kasih sayang, dan teladan yang baik. Karena generasi yang kuat adalah pondasi kedaulatan negara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pendengar Rapro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, itu tadi lagu terakhir ya yang sudah di request, sudah Eni putarkan untuk Anda semuanya. Pendengar, sebelum Eni pamit, ada satu informasi untuk Anda semuanya. Jadi dalam rangka penguatan edukasi anti korupsi melalui media seni, KPK menyelenggarakan Anti Corruption Film Festival ACFS 2026 dengan tema Dari Lensa Integritas Terjaga. Mari tunjukkan kreativitas dan semangat membangun budaya anti korupsi dengan mengirimkan karya terbaik Anda pada kompetisi film pendek vertikal K atau L. Jadikan karya visual sebagai sarana menyampaikan pesan integritas yang inspiratif dan berdampak bagi masyarakat. Panduan, mekanisme, serta ketentuan kompetisi dapat diakses melalui playlist panduan ACFS 2026 di YouTube atau di website ACFS https://2/2acfs.com/label/kompetisi Instagram ACFS.kpk @acfs.kpk. Jadi mari berpartisipasi aktif dan menjadi bagian dari gerakan menanamkan nilai integritas melalui karya kreatif. Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi narasumber KPK Saudari Wina di 0813-2066-53 atau Saudari Amalina di 0813-5730-0139. ACFS 2026 Dari Lensa Integritas Terjaga. Baik, apa dengar Pro 1? Tuntas sudah ya, Eni menemani Anda semuanya di Medangdutan kali ini. Dan terima kasih yang sudah setia di Singaraja siang ini selama 5 jam kebelakang tadi. Mohon maaf kalau ini ada salah kata. Nanti ada Mbak Salsa yang akan menemani Anda semuanya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dalam persembahyangan, umat Hindu selain nunas tirte juga nunas bije. Bije biasanya dibuat dari biji beras yang dicuci dengan air bersih atau air cendana. Kadangkala juga dicampur dengan kunyit sehingga berwarna kuning. Maka disebutlah bije kuning. Mewije mengandung makna menumbuh kembangkan benih kesiwaan dalam diri. Tata cara penempatan bije. Bije diletakkan pada titik-titik yang peka terhadap sifat dari kedewataan, yaitu titik pertama disebut Anja Cakra, sedikit di atas di antara dua alis, dianggap sebagai tempat mata ketiga. Penempatan bije di sini diharapkan menumbuhkan dan memberi sinar-sinar kebijaksanaan kepada orang yang bersangkutan. Titik kedua, pada Wisuda Cakra, diletakkan di leher, di luar kerongkongan, sebagai simbol penyucian dengan harapan agar mendapatkan kebahagiaan. Dan yang ketiga, di mulut, langsung ditelan, jangan dikunyah. Alasannya, kalau dikunyah, beras itu akan patah dan akhirnya tak tumbuh berkembang sifat kedewataan manusia. Tempat ini sebagai simbol untuk menemukan kesucian rohani dengan harapan agar memperoleh kesempurnaan hidup.

0: Ya, pendengar masih disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Jumpa lagi bersama saya Ayu Sundari untuk Singaraja sore ini di edisi Rabu ya, 20 Mei 2026, di mana bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Dan seperti biasa untuk lopinal lagu sore pilihan Anda, yuk nantikan atensi Anda di 24644 ataupun WA Call Pro 1 ya. Sebelum ke WA, di ada Mbak Mini tentunya, tapi saya mau menyapa yang ada di 24644 terlebih dahulu. Halo Lopina.
1: Lopina, selamat sore.
0: Yuh, selamat sore Pak Banu.
1: Betul sekali, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Pak Banu bagaimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat juga. Lagunya Bayu.
0: Apa judulnya Pak Banu?
1: Cintaku tergantung-gantung.
0: Cintaku tergantung-gantung.
1: Iya.
0: Versi opo iki Pak Banu?
1: Itu Richie Ricardo.
0: Richie Ricardo, sebentar dicarikan dulu.
1: Dalamnya itu tadi di godang-godang cuma nambahi. Ada Bu Desa, Bu Nyoma, Bu Jerul, Bu Nini, Jerul, Pak Jerul, Bu Getut, Terlacut. Ada Pak Bayu?
0: Tak ada ini Pak Banu. Tak ada. Yang lain apa?
1: Dari Ricky Ricardo apa itu yang ada ini?
0: Sebentar, Ricky Ricardo-nya apa saja ya koleksinya ya? Sebentar ya Pak Banu. Bang Ricky, di mana dirimu? Sebentar, ini masih jalan. Cuman hujan dan cinta aja nih Pak Banu.
1: Ya itu dah, hujan dan cinta itu dah.
0: Oke.
1: Okay. Itu yang anu kartu-kartu tolong dimasukkan di MD Ayu.
0: Mohon maaf Pak Banu, mau boleh tanya ini tahun berapa ya kira-kira Ricky Ricardo-nya ini?
1: Ya lupa.
0: Kalau terlalu oldies di ruang rindu aja gimana Pak Banu? Digeser ke ruang rindu aja nanti.
1: Itu sekitar 90-an
0: Ayu. 90. Oh, lama juga ya Pak Banu ya. Coba deh yang agak 2000 gitu loh lagunya, apa yang disuka sama Pak Banu? Apa kira-kira Pak Banu? Apa?
1: Pelabuhan terakhir ada loh.
0: Yang nyanyi siapa nih?
1: Dan tahu siapa ya?
0: Pelabuhan terakhir, sebentar. Kalau yang versi lama-lama itu di ini aja, Tantri. Tantri dan Arda. Ini Tantri iya. Kotak atau siapa ya?
1: Dan tahu ya itu pelabuhan terakhir itu.
0: Oke, okay, baik. Ada pelabuhan terakhir ya, ditunggu.
1: Semuanya sudah Bayu. Bayu sudah selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam untuk Pak Banu. Halo, selamat sore Lopina, Mbak Mini.
2: Lopina lagi sore pilihan Anda bersama Ayu.
0: Iya, Mbak Mini apa kabar?
2: Baik, sehat. Ayu juga sehat ya.
0: Iya, berapa ekor ayamnya di belakang?
2: Banyak itu.
0: Banyak. Oke deh, mau dengerin lagunya siapa Mbak Mini?
2: Kenapa?
0: Mau dengerin lagunya siapa?
2: Kalau Kupuja-puja kan baru itu ya.
0: Kupuja-puja? Sebentar, Kupuja-puja ya. Dari siapa ini kalau versi pop Indonesianya? Tapi kok nggak ada ya? Itu semua dangdut, versi dangdut semua itu Mbak.
2: Enggak, itu mungkin dari Arya, Thomas Arya.
0: Oh Thomas Arya, yang mana ya Thomas Arya? Sebentar, kita carikan dulu Thomas Arya. Adanya Kehadiran Cinta, Kecewa Dalam Setia.
2: Kehadiran Cinta aja dah, soalnya Kehadiran Cinta sama Ayu baru bisa masuk.
0: Asik, cinta dulu baru bisa masuk ya.
2: Iya, kemarin nggak bisa itu sih, iya, dari pagi sekarang, siang sampai malam.
0: Oke, okay, ya, sekarang udah bisa ya.
2: Ada Mas Anwar, ada siapa lagi ya? Yang di seberang Widi Made, kemudian Papa Dimas, Bu Kartika, Bu Resmi, Bu Celi, Bu Ari BT, Ari Jemeru, Bu Janura. Ibu desa, ya pokoknya ke semuanya ya, ayo ya.
0: Iya.
2: Laginya ada siap.
0: Ada.
2: Makasih.
0: Siap. Oke, terima kasih buat Mbak Mini atas atensinya. Selain Mbak Mini 24644. Halo Lopina.
3: Halo Lopina.
0: Iya. Apa kabar?
3: Bede ureng bondal
0: Pak Jero Maliarse niki, suhun tiang niki. Penapi gatrani Pak Jero.
3: Kasung kare beci.
0: Nggih.
3: Panas cetar.
0: Nggih niki ampun, mungkin cuacanya sudah sangat cetar membahana di mana-mana cetar, cetir, cetur bukannya. Apa cetar-cetaran niki? Nggih. Gimana mau dengerin lagunya siapa Pak Jero?
3: Jangan menyerah,
0: nggih, siap.
3: Maju terus.
0: Pantang mundur. NKRI, harga mati.
3: Harga mati. RRI, harga mati.
0: Mas, mantap. Sekali di udara, tetap di udara. Nah, lengkapin bersama Pak Jero.
3: Terus, salam.
0: Iya.
3: Tadi Mbak Mini, kemudian Bu Janura, ke Bu... siapa namanya itu, Bu Resmi, Bu Ketut, Pak Kepuwe, Jeja Kule, Pak Komang Armada yang tidak pernah mengudara, kemudian Pak...
0: Lagi tampan
3: dia soalnya, kemudian
0: Pak
3: Almabiru, itu Pak Sabe, Pak Namanastawe, lalu Pak Samong, Pak Groda, pokoknya semua grup asik-asik.
0: Oke.
3: Okay. Yang penting happy.
0: Inge, siap. Inge, sukses memuali niki Pak Jero Rahajeng Mesandekan. Yang lainnya ya harap sabar nunggu antriannya ini. Mudah-mudahan nanti bisa on air. Oh, ada Pak Lane yang ada di Teja Kula. Katanya mau dengerin lagu Sila on Seven. Wah, kayaknya nanti bulan apa ya Sela ini manggung di Bali ya. Sudah war tiketnya yang murah udah habis, gak kebagian ya. Mudah-mudahan nanti ada waktu kita putarkan Pak Lane nge. Kalau tidak ada, digabung aja dengan yang lain. Nyampure, Niki Kanggang Dumun. Untuk Bu Ari yang ada di Banjar Tegal, katanya mau kirim salam ke semua anggota grup asik-asik happy. Oh, lagi di Karangasem niki Bu Ari jegek bulan. Wenten acara napi niki di Karangasem Bu Ari. Tadi katanya Mbak Pipit Bu Ari sing main. Ternyata lagi pulang kampung Karangasem. Kakek gaul mau dengerin Andra Respati Terdiam Sepi. Mudah-mudahan nanti ada waktu ya Kakek Gaul ya kita putarkan. Kalau enggak ada Kang Yang Dumun Niki megabung. Salamnya untuk Bu Ari 12, Bu Desa Redini Celi, Bu Bunga Plastik, kelima Pak Inggris. Wih, ini salam kelimanya buat Pak Inggris kan. Salam kenal katanya. Oke, sukseme Kakek Gaul Blitawon yang ada di Teja Kula. Oh, kenten niki hanya saran ya. Tapi sebelumnya niki sudah pernah berlangsung seperti ini ke Blitawon, tapi dikembalikan lagi ke seleranya pendengar ya. Enggak apa-apa kalau besok lusa juga bagi pendengar ini diharapkan sudah menyiapkan lagu yang rada terbaru lah tahun 2000-an gitu ya di Lopina. Jadi kita untuk lagu-lagu lama diusahakan karena sudah ada ruang rindu bisa digeser ke ruang rindu ya, karena lebih cocok didengerin di ruang rindu kalau lagu-lagu yang nostalgia kenangan begitu ya.
4: Masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

aksi penipuan semakin berkembang seiring kemajuan teknologi, termasuk dalam mekanisme transaksi penggunaan QR Code. Modus penipuan ini dikenal dengan istilah quishing, yang merupakan kombinasi antara QR Code dan phishing. Para pelaku kejahatan menggunakan QR Code yang telah dimodifikasi untuk memancing informasi pribadi.

kasus campak di Indonesia mulai mengalami peningkatan. Penyakit yang hampir terkendali kini kembali mengancam anak-anak. Campak adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Virus ini menyerang saluran pernafasan dan menyebar sangat cepat melalui udara. Gejala awal campak biasanya dimulai dengan demam tinggi, batuk, pilek, mata merah, dan tubuh terasa lemas. Beberapa hari kemudian, muncul ruam merah yang dimulai dari wajah lalu menyebar ke seluruh tubuh. Campak bukan sekedar ruam merah di kulit. Pada beberapa kasus, campak dapat menyebabkan komplikasi serius seperti radang paru-paru, diare berat, bahkan radang otak yang berbahaya bagi anak. Anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi memiliki risiko lebih besar untuk tertular dan mengalami komplikasi tersebut. Imunisasi tetap menjadi cara paling efektif untuk melindungi anak dari campak dan mencegah penyebaran penyakit di masyarakat. Lindungi

Anak-anak dan kenali gejala asal campak dan pastikan mendapatkan imunisasi lengkap. Imunisasi bukan hanya melindungi satu anak, tetapi juga melindungi keluarga, teman, dan masa depan generasi Indonesia.

0: Iya, pendengar masih di Lopina, lagu sore pilihan Anda. Halo, selamat sore Lopina.
1: Halo, selamat sore.
0: Engge, beli tawon.
1: Gimana kabar?
0: Astung kare sehat, beli tawon punapi gatrane.
1: Sehat, sehat, bayo.
0: Engge.
1: Oh,
0: gimana? Apa yang di chat tadi apa ya itu ya? Kok lupa ya?
1: Tadi cuma itu aja, ada yang deket lagi tadi.
0: Oh, belum ya? Oh, tak kira sudah. Oke, okay. Apa itu beli tawan?
1: Pengen dengar dokter cinta.
0: Dokter cinta?
1: Iya.
0: Dari siapa ini dokternya? Dewi-Dewi?
1: Iya, benar. Iya, soalnya biasanya kan agak susah lagunya.
0: Gini, kampun kangge yang harus disiapkan juga ya.
1: Iya, benar, durasinya agak sedikit.
0: Saya bener.
1: Baru monitor, soalnya mungkin sebulan kebelakangan, jadi belum tahu kalau udah pernah seperti itu.
0: Enggih.
1: Pokoknya salamnya digabung jadi satu aja. Bayu, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Enggih, terima kasih untuk beli tawan yang ada di daerah Tembok ya. Setelah dari Tembok, kita ke Ibu Resmi. Halo, selamat sore Lopina.
2: Halo, selamat sore Lopina. Selamat sore Mbak Ayu Jegek.
0: Apa kabar Ibu Jegek?
2: Becek-becek mantan, becek. Ini cerah sekarang. Secerah iya. Hatiku ini.
0: Asik. Emang harus begitu ya. Selalu
2: iya,
0: cerah ceria.
2: Mbak Ayu gimana? Singa Raja cerah kah?
0: Aduh, jangan ditanya lagi nih, dua kali cerah ini. Eng kebos nih.
2: Iya, iya, kalau di dalam kan gak kebos adem,
0: iya,
2: di luar kebos.
0: Iya, cuacanya di luar yang panas pol. Gimana, mau denger lagunya siapa Ibu?
2: Ini ya, Cassandra ya. Cassandra,
0: apa?
2: Cinta terbaik.
0: Cinta terbaik, oke.
2: Iya, salam dulu, tadi ada beli tawan ya. Ada Pak Lane juga di Jekule, ini tetanggaan sama Pak Lane ini.
0: Siapa, Ibu Resmi?
2: Iya.
0: Pasti saling jotin janji Bu, yang tetanggaan no.
2: Terus sama Bu Mini juga, Bu Janura ya. Tadi ada siapa lagi? Ada Mas Wawan ya, Mas Wawan, makasih callingannya. Terus sama Pak Banu ya.
0: Iya.
2: Pak Banu sama Bu Yeni, Bu Manda juga, Ci Eli, Bu Merdu. Semoga sudah ini hatinya ya, sudah adem hatinya ya Bu Merdu ya. Terus sama kesemuanya aja deh ya, yang lagi monitor ya. Makasih, selamat sore.
0: Selamat sore juga buat Ibu Resmi. Selamat beristirahat Ibu. Halo Lopina. Halo.
3: Halo.
0: Ini iyo, ini sudah di blok dengan Ibu Lopina, Nyoman kan?
3: Lagi sore pilihan Anda, ada motor lewat Mak.
0: Oh, nggih, tenapi sing dinga penapi gatrane Bu Nyoman.
3: Oke.
0: Nggih.
3: Terang lagu Mak Eni, Mak Ayu.
0: Napi judulnya nih Bu?
3: Cinta luar biasa dari Tulus.
0: Cinta luar biasa. Oke, Anmes ya?
3: Dan Tulus.
0: Tenwenten Tulus, yang ada Anmes sama Dikta Niki.
3: Ini
0: yang mana?
3: Ini yang pun ada.
0: Oke, ditunggu Kanya, Ibu.
3: Yang tenwenten Mbak Ayu. Yang Mbak Ayu, Rajang Tegas, semua Mbak Ayu.
0: Wali, buat Ibu Nyoman, tetap semangat, sehat selalu. Selamat sore untuk Kak Dedia Marta. Waduh, sudah selidan kali tadi nih nge-WA jam 2 kurang. Ya, sehat selalu Ade sekeluarga. Terus ada Pak Nyoman Dewantara. Lagu sore pilihan tua dan muda, benar banget. Di tengah-tengahnya apa ya? Kalau tua dan muda udah pasti. Tengah-tengahnya apa nih di antara tua dan mudanya? Pak Dewantara mau calling dulu ke Pak Sumping, ada Pak Samong, terus Pak Mangku Maliarse, Pak Madewangse, Pak Netep, Irwan Tituti gitu ya. Benarkah ini? Irwan Tituti, Tate Titutatut. Ibu Ari BT dan Bu Mbak Mini. Terus ada Pak Rake Merdu, Bu Cempaka Putih, Mas Ramadan, Mas Wawan, ucapannya salam manis, semanis senyum kalian, asik. RRI, jaya di udara. Suksema niki Pak Dewantara atas atensinya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beli. Yang lakar kepura jani, lakar ngayah beli.
1: Da. Jek yang ngalang dogeng ngilut gas. Sing melem lo.
0: Kengkenang tiang melem beli. Membusana adat kekini. Nyampu sungan tiangi. Pocol dong tiang kesalon beli.
1: Ye, ya di Astun membusana adat. Harus ngangon helm. Penampilan tadi juga lo. Tapi keselamatan ini lebih penting. Fungsi helm itu tawang.
0: Apa tuh?
1: Melindungi kepala dari benturan. Nah irage menjalan dirurungi ada nih. Sing tawang nyala ada lepetan.
0: Men, ken-ken yang tiang nyaluk helm beli. Kelet nih tinggalin je beli.
1: Ye, saja no. Nah. Jani beli subeng ngatuin. Tapi kangguang ngabe BMW na lo nah.
0: BMW? Sing tenduk nih, ije man BMW.
1: Ye, lo senang BMW. Tuh, ani dibucun tuh.
0: Oh, ento. Bemo merah warnanya.
2: Semutan sareng sami, elingang, nganggin helm, ya diastun mebusana adat.

0: Ya, pendengar, mumpung masih ada waktu, silakan untuk Anda yang ingin ikutan kembali di Lopina, lagu sore pilihan Anda. Halo, Lopina. Selamat
1: Halo,
0: sore.
1: Lopina, selamat sore.
0: Iya, Wak Daeng.
1: Ya, aku ingin dengerin lagunya Keisha ya.
0: Keisha Lefronka.
1: Benar.
0: Yang mana?
1: Yang
0: tak ingin usai?
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Bisa lagunya buat Bayu aja
0: deh. Oh gitu. Terima kasih. Tak ingin usain dengerin ya.
1: Benar, waktu saya sudah sedikit sekali. Oke deh. Tadi ada Bu Resmi juga ya. Ada Pak Juru Malyasir. Pakai gaul juga. Suka berotak juga. Terus ada siapa lagi ya, Mbak Erika Pumasi juga ya. Mbak Bunga, Mbak Mini, Aris Medan, SPT juga. Bang Ramadan juga. Pak Banu, terus ada siapa lagi ya yang di Muncar sana, Pak Cip ya.
0: Pak Cip, betul.
1: Brewiti juga, oke deh, semua aja.
0: Mbak
1: Bayu, Mbak Cip, terima kasih.
0: Terima kasih buat Wak Daeng atas atensinya. Juru kunci di Lopina, halo, selamat sore.
2: Halo, Ayu.
0: Nge, Nini Jere. Nah, piga terani nini jegek. Aduh, iseng kali nini sayang ke niki. Pasang rusa tadi. Kanggang di ruang rindu nini sane. Rada-rada oldies nggih.
2: Akhirnya pengalian.
0: Nggih, tak pilihkan nggih. Atau permintaannya Adida Marta niki wenten Peter Pan api ku katakan dengan indah.
2: Nggih,
0: siap.
2: Nggih,
0: tenapi nih. Nggih, suksema niki nini.
2: Suksema muali.
0: Nggih, salam rahayu, seger selalu niki, nggih, sehat sekeluarga. Karena waktunya sangat terbatas dan memang sudah habis ya pendengar ya untuk Lopina lagu sore pilihan Anda. Jadi sampai di sini yang belum sempat on air nanti bisa ya di acara Jebak Ruang Rindu ya. Dan untuk yang sudah on air ataupun yang hanya mengirimkan salamnya melalui chat WA Pro 1, ada Pak Banu, Pak Jerumaliar, Sebelitawan, Bu Nyoman, Wak Daeng, Nini Jerum, Mbak Mini. Terus ada Kakek Gaul, ada Pak Lane, Pak Dewantara, Bu Ari BT, Adida Marta, dan juga Ibu Resmi. Dan yang hanya mendengarkan saja juga ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pendengar terhibur ya dengan lagu-lagu yang kami hadirkan dalam Lopina Lagu Sore Pilihan Anda. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: saja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: 1 RRI Singaraja.

0: mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sore hari ini dalam Indonesia Cerdas, kami ketengahkan topik Semangat Hari Kebangkitan Nasional Buleleng Education Expo, kolaborasi dan sinergi semesta menuju Singaraja Kota Pendidikan. Telah hadir 3 narasumber di studio Pro 1, kita bersama Kepala Bidang Pembinaan GTK, Bapak Putu Primasuta SSN MPD. Selamat sore Pak Kabid.
3: Selamat sore.
2: Ya, apa kabar hari ini, sehat Bapak?
3: Baik.
2: Wah, luar biasa. Kita juga bersama Kepala SD Negeri 3 Banjar Tegal, Bapak Igede Indra Supriyadi MPD. Selamat sore Bapak.
4: Selamat sore Bu Ayu.
2: Bagaimana, sehat juga Pak?
4: Astungkari sehat.
2: Astungkari sehat ya. Didampingi oleh suhu kita ini tentunya ya. Kemana-mana harus ada pengawasnya ya. Lama nggak kedengeran suaranya ini? Waduh, senior saya Niki.
3: Cukup. Ya. Lama.
2: Cukup lama nggih Pak Dr. Andes Igusti Agung Okeyatnya MPD selaku pengawas sekolah. Apa kabar Pak Agung?
5: Iya, kabar baik. Selamat sore Bu Ayu.
2: Awet sekali sore. Ya, iya, senior kita ini, waduh luar biasa. Ya, tentunya terima kasih Niki atas waktu dan kesempatannya sudah meluangkan hadir di Studio Pro 1 sharing-sharing ya bersama pendengar RRI dalam Indonesia Cerdas terkait topik Semangat Hari Kebangkitan Nasional Buleleng Education Expo. Ini kolaborasi dan sinergi semesta menuju Singaraja Kota Pendidikan. Dalam semangat memperingati Harkitnas Pendengar atau Hari Kebangkitan Nasional, Buleleng Education Expo ini menjadi momentum penting untuk membangkitkan optimisme dunia pendidikan di Kabupaten Buleleng. Tidak hanya menjadi ajang pameran pendidikan, kegiatan ini juga menghadirkan ruang kolaborasi antara pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, komunitas, pelaku industri kreatif, hingga generasi muda untuk bersama-sama membangun masa depan pendidikan yang lebih maju dan inklusif ya. Untuk mengusung semangatnya yaitu kolaborasi dan sinergi semesta menuju Singaraja Kota Pendidikan. Ini menunjukkan pendengar bahwa kemajuan pendidikan tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kebersamaan, gotong royong, serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar Singaraja kembali meneguhkan identitasnya sebagai kota pendidikan yang melahirkan generasi cerdas, berkarakter, kreatif, dan mampu bersaing di era global. Nah, ini siapa nih yang pertama untuk menyampaikan penjelasannya terkait topik yang tadi sudah saya sampaikan dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional. Bagaimana Bapak-Bapak melihat peran pendidikan dalam membangkitkan kualitas generasi muda di Buleleng? Silakan. Yang pertama Pak Kabid ya? Nggih, silakan Bapak.
3: Selamat sore para pemirsa Pro 1 RRI Singaraja. Yang dari Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Buleleng di bidang pembinaan guru dan tenaga pendidikan yang kebetulan dipercaya untuk mengkoordinir kegiatan Buleleng Education Expo. Jadi Buleleng Education Expo ini sebenarnya mempunyai tujuan ya. Pertama, bagaimana kita meletakkan pondasi pendidikan sebagai elemen untuk membangun sumber daya manusia. Jadi sesuai dengan momentum di bulan Mei, kita ada Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei. Kemudian tanggal 20 Mei pada hari ini ada Hari Kebangkitan Nasional. Itu sangat relevan sekali bagaimana kita merebranding kembali Singaraja sebagai kota pendidikan. Itu perlu kiranya kita memberikan pemahaman atau publikasi kepada masyarakat sekitar bahwa pendidikan tidak hanya tanggung jawab pemerintah semata, tapi ada tanggung jawab kita semua. Maka BI hadir untuk merekatkan kembali bagaimana kolaborasi antara satuan pendidikan, antara orang tua dengan pemerintah daerah, serta berbagai elemen yang ada di Buleleng. Mari kita bersama-sama memajukan pendidikan dengan cara apapun. Jadi juga intinya di yang kedua adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwa di Buleleng itu ada satuan pendidikan dari TK PAUD, ada pendidikan non formal, ada SD, SMP, dan SMA, SMK yang kewenangannya di provinsi. Kemudian ada lembaga kursus LKP ya, yang semuanya itu tujuannya adalah bagaimana mempersiapkan SDM bagi anak anak didik kita sehingga nantinya bisa bersaing ya, terutama di dunia kerja. Kemudian berikutnya dalam BE ini kami juga ingin memberikan wadah kepada siswa-siswi kita, juga pada kepada para guru ya, selain untuk menyemarakkan hari besar itu, Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional, kita bertitik tolak pada bahwa setiap anak itu unik ya, mempunyai potensi masing-masing ya. Nah itu yang perlu kita wadahi, dan itu ditunjukkan dengan banyaknya persembahan pagelaran di BE. Jadi perlu kami sampaikan bahwa yang terlibat dalam BE itu ada 421 satuan pendidikan, yang mengisi 101 pementasan, kemudian mengisi 56 pameran, kemudian para guru juga berpartisipasi untuk mengikuti lomba best practice ya, sebanyak 266. Itu sangat kolosal sekali ya. Jadi di Buleleng jarang-jarang ada kegiatan yang bersifat kolosal ya seperti ini. Jadi kami dari Dinas Pendidikan merancang bagaimana agar semua potensi pendidikan yang ada di Buleleng bisa terwadahi tanpa membedakan apakah dia ada di perkotaan, ada di pedesaan.

0: buleleng itu masih dianggap kurang ya, dengan banyaknya isu-isu yang beredar selama ini di media sosial. Dan kami dari Dinas Pendidikan berusaha untuk mengkanter nada-nada minor tentang pendidikan di buleleng. Kami akan membanjiri berita-berita di buleleng dengan prestasi-prestasi ya, pendidikan di Kabupaten Buleleng.
1: Iya. Ini tema kolaborasi dan sinergi semesta menuju Singaraja Kota Pendidikan. Penting diangkat ya dalam BEE ini ya Pak, Buleleng Education Expo tahun ini. Siapa mungkin yang menjawab? Pak Agung. Iya. Silakan Bapak.
2: Terima kasih para pendengar RRI dimanapun berada. BEE ini memang sangat strategis dan dikaitkan dengan Hari Kebangkitan Nasional ya. Kalau kita berbicara dengan Hari Kebangkitan Nasional atau mengingat Harkitnas ini, tidak lepas perhatian kita pada generasi muda. Nah ini wajar karena generasi muda itulah generasi penerus bangsa ya, yang akan menerima estafet kepemimpinan bangsa. Nah kalau kita berbicara generasi muda, tidak lepas dengan pendidikan. Nah di pendidikan itu yang menjadi ujung tombak tentu adalah guru. Ya. Nah guru tidak bisa hanya dipantau, hanya dibimbing, hanya didorong, tapi perlu juga dimotivasi. Nah dalam momentum BEE inilah salah satu kegiatan lomba yang diangkat itu adalah lomba praktek baik atau best practice pembelajaran mendalam. Nah, mengapa pembelajaran mendalam? Karena itu, karena pembelajaran mendalam ini sangat penting ya untuk meningkatkan kompetensi siswa terkait dengan pemikiran siswa yang holistik ya, yang dapat berpikir kritis, kemudian berpikir tingkat tinggi. Nah, itu pembelajaran mendalam ini sangat pas diterapkan di sekolah, dan itu yang kita pantau ya, sejauh mana guru-guru telah melaksanakan pembelajaran mendalam itu lewat lomba best practice ini. Nah ini menjadi tonggak lah, boleh dikatakan bahwa BEE ini memang ini kelanjutan dari BEE yang dulu yang yang sempat mandek ya. Nah sekarang ini kita hidupkan kembali supaya wadah-wadah seperti ini ya terus kita bisa lakukan. Nah kalau kita kembali berpikir tentang guru ya, nah guru ini tidak boleh mandek untuk berinovasi. Ya, inovasi itu dilakukan terus melalui refleksi ya, apa yang sudah dilakukan, apa yang perlu diperbaiki. Nah, itulah dia lakukan inovasi-inovasi, dan inovasi itu perlu dibagikan kepada guru-guru yang lain. Ya, untuk berbagi inilah perlu laporan inovasi ditulis, dan salah satu wadah berbagi ini dalam lomba ini yang nanti bisa diimbaskan ke teman-teman yang lain.
1: Oke, berarti bisa dikatakan Buleleng Education Expo ini mampu menjadi ruang inspirasi ya, Pak ya?
2: Betul. Ruang inspirasi dan ruang berkolaborasi. Ya. Sesuai dengan temanya.
1: Baik, berarti kolaborasi antara pemerintah begitu ya Pak ya?
2: Pemerintah, sekolah, masyarakat. Sekarang media juga.
1: Oh, media gabung
2: iya,
1: ya Pak ya?
2: Gabung, okay. Iya.
1: Itu tentu saja mendukung dunia pendidikan ya intinya ya Pak?
2: Iya, persis.
1: Oke, okay. Kalau menurut ketiga narasumber, apa sih tantangan terbesar dalam dunia pendidikan saat ini? Di tengah perkembangan teknologi dan digitalisasi. Mungkin Pak Kepala silakan.
3: Terima kasih Wahyu. Selamat sore para pendengar RRI. Saya mencoba melihat dari perspektif sekolah. Perspektif sekolah. Jadi salah satu tantangan kita adalah bagaimana melihat ini sebagai sebuah inspirasi. Seperti yang disampaikan Pak Agung tadi dan juga Pak Prima gitu. Jadi bagaimana kita melihat sebuah wadah yang inspiratif ini dalam tema kebangkitan dari dua sisi. Pertama, melihat ini sebagai satu momentum dan aksi nyata terkait dengan persatuan. Saya lihat sendiri dari BEE ini, yang pertama

0: ada persatuan kolaborasi yang sangat kuat,
1: mm-hmm.
0: baik itu dari sekolah, masyarakat, dunia usaha, dan juga orang tua gitu. Dan bahkan sekarang di sini media ya Pak Gung ya. Jadi media benar-benar ini catur pusat pendidikan ini bekerja. Jadi persatuan ini dari BEE ini sudah terlihat kalau menurut saya sebuah fondasi yang cukup kuat untuk kedepannya. Yang kedua mengenai kolaborasi yang berkaitan dengan kebangkitan itu sendiri. Saya melihat dari perspektif sekolah begini. Saya lihat dari pagi BEE itu kalau dilihat dari teori kecerdasan majemuk, semuanya di sana ada dari pameran maupun pentas dan lomba. Ada anak-anak yang terfasilitasi dari yang punya kecerdasan visual menggambar tadi saya lihat. Yang punya kecerdasan kinestetik banyak sampai yoga gitu deh. Yang inspiratif sekali. Yang punya kecerdasan logikal, matematis yang bagus, ada coding tadi.
2: Ada coding.
0: Ada kecerdasan musikal, tadi ada drama, ada musik. Bahkan kecerdasan interpersonal, tadi ada bebanyolan. Luar biasa. Jadi ini kita lihat sebagai sebuah sebuah inspirasi yang dalam tingkat meso sudah diajarkan kepada sekolah yang bisa kita tarik ke tingkat yang mikro di sekolah. Bahwa kita pandang ini sebenarnya anak-anak di sekolah juga mungkin punya potensi yang sama. Semua punya kecerdasan yang bisa kita tumbuhkan. Jadi dalam satu sekolah yang mungkin di SD itu jumlahnya mungkin sekitar 60 yang paling sedikit sampai ratusan gitu, pasti ada anak-anak yang logika, matematikanya bagus. Tapi tidak itu saja kecerdasannya. Ada anak-anak yang cerdas secara misalkan visual, bisa menggambar, kinestetiknya bagus gitu. Bahkan ada anak-anak yang bisa menyelami perasaannya sendiri, dirinya sendiri, itu pun bentuk kecerdasan. Sehingga kedepannya kita rasa sekolah perlu memandang BEE ini sebuah ruang inspirasi di mana kita perlu membawanya ke tingkat sekolah, memfasilitasi anak-anak supaya potensi-potensi itu ditumbuhkan itu. Bahwa anak-anak kita di tingkat sekolah mungkin saja kita berikan ruang untuk menumbuhkan apa potensi yang mereka miliki. Sehingga potensi-potensi itu bukan kita satu dua anak saja yang berkembang, tetapi semuanya bisa menunjukkan potensi-potensinya hingga menjadi produktif, bisa dipamerkan. Dan pameran ini bisa saja dibawa ke tingkat sekolah. Kita buat pameran tingkat mikro, tingkat sekolah. Nanti yang berharap Pak Abidya, Pak Gongge, di tahun depan nanti ada BEE lagi gitu ya, bisa berlanjut, kita akan lebih siap nanti kita pamerkan. Dan saya sangat apresiasi di Distrikpora. Jadi ini saya benar-benar terinspirasi karena benar-benar kita diberikan sekolah, diberikan ruang untuk bisa tampil. Dan itu boleh bebas, siapa saja yang mau tampil gitu. Kita merasa wadah ini, oh ini anak-anak saya mau saya tampilkan gitu. Karena bagi sekolah bukan hanya sekedar kita branding sekolah, menampilkan sekolah, tapi memberikan ruang kepada anak-anak untuk melatih kepercayaan dirinya, menunjukkan dirinya, potensi prestasinya begitu. Jadi itu adalah bagian yang penting, sehingga bagi kami sekolah ini adalah sebuah, selain sebagai sebuah inspirasi, ini juga sebuah titik tolak harusnya. Kedepannya kita harus terus belajar dan terinspirasi, mencoba mengambil pelajaran dari hal-hal yang inspiratif seperti ini.
1: Okay. Tapi dikatakan masih efektif ya BEE ini berlangsung hanya 3 hari.
0: Kalau menurut
1: atau
0: saya
1: atau mungkin bisa diperpanjang tahun depan ini.
0: Mudah-mudahan
2: ya. Sementara ya.
1: Iya, iya. Karena sepertinya ini BEE itu kan wadah menumbuhkan kreativitas anak-anak gitu ya. Oke, gimana Pak Kabit? Kira-kira terpikirkan enggak semingguan gitu berlangsung?
3: Sebenarnya memang 3 hari itu memang
1: kurang ya,
3: agak kurang ya.
1: Agak kurang.
3: Kalau BEE di awal itu sebenarnya 4 hari. Ya 4 hari. Tapi sebenarnya idealnya sih seminggu ya. Karena masih banyak sekali sebenarnya satuan pendidikan yang perlu kita fasilitasi. Ya, dengan jumlah SD 465, kemudian SMP 70, TK 250, kayaknya dengan waktu yang demikian singkat kayaknya tidak, belum semua bisa kita akomodir. Karena memang konsep BEE ini memang kita bagaimana memberikan kebebasan berekspresi untuk sekolah sehingga akan tumbuh kreativitas mereka. Jadi kita format, jadi merekalah yang menentukan acaranya, bukan panitia yang menentukan ya. Jadi terserah, tadi sangat beragam sekali, mungkin dilihat dari rundown sangat bermacam-macam ya. Sekecil apapun pementasan ataupun kreasi yang diberikan oleh sekolah itu pasti bisa menginspirasi sekolah yang lain. Itu sebenarnya yang kita cari, bukan bukan kompetisi ya. Jadi beda. Jadi ada kompetisinya, ada di lomba. Dan juga di pementasan sama di pameran ini memang kebebasan berkreasi memang di sana ditonjolkan.
1: Oke. Jadi istilahnya sudah bangkit ya, semangat kebangkitan dan nasionalisme yang kuat gitu ya. Benar ya Pak ya. Memang dari tahun ke tahun dikaitkan dengan Harkitnas ya Pak ya, BEE ini.
3: Dengan Hari Pendidikan Nasional, biasanya di 2 Mei biasanya.
1: Biasanya, ya. Oke.
3: Kalau dulu pernah sampai bulan Juni, jadi...
1: Oh, panjang itu ya Pak?
3: Nah, mulainya Juni, jadi kita kaitkan dengan Hari Bung Karno. Tergantung gitu. Ya kapan momentumnya itu.
1: Iya.
3: Jadi kita cari di biar nggak lewat bulan Mei lah, jadi masih bulan pendidikan.
1: Benar, baiklah. Dan luar biasa sekali pendengar pemaparan ataupun tadi dari ketiga narasumber yang disampaikan terkait Indonesia Cerdas. Semangat Hari Kebangkitan Nasional, Buleleng Education Expo, kolaborasi dan sinergi semesta menuju Singaraja Kota Pendidikan. Ya, mohon izin kepada ketiga narasumber sebelum perbincangan dilanjutkan, kita jeda sejenak. Pendengar, untuk itu tetap bersama kami.

0: kamu akhir-akhir ini sering olahraga ya? Semangat banget.
1: Iya dong.
2: Lagi siap-siap buat Eduran 2026 nih.
0: Eduran? Apaan tuh? Lari biasa?
2: Eits, bukan cuma lari. Eduran 2026 bukan sekedar event lari. Ini gerakan seru yang nyatuin semangat olahraga dan pendidikan dalam satu langkah yang bermakna.
0: Wih, serius?
2: Serius, diadain sama PGRI Buleleng, lari 5 km bareng pelajar, guru, dan juga masyarakat umum. Nah, tahun ini ada kesempatan untuk jadi yang terbaik kategori umum putra dan putri, pelajar putra dan putri, termasuk guru putra dan putri.
0: Wah, seru banget. Mau, aku ikut.
2: Ingat ya, hari Minggu 7 Juni 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Rasakan pengalaman lari 5 km penuh energi, kebersamaan, dan semangat positif. Biaya registrasi Eduran Early Bird sebesar Rp185.000. Dapetin hadiah jutaan rupiah dan door prize seru menanti kamu. Info lengkap, kunjungi s.id/eduranpgribuleleng2026 dan follow Instagram @eduran2026.
3: Ayo paham JKN. Om Swastiastu Semeton. Untuk Semeton yang ingin mendeteksi dini resiko penyakit diabetes, hipertensi, stroke, penyakit jantung iskemik, kanker layar rahim, kanker payudara, anemia remaja putri, tuberkulosis, thalassemia, kanker paru, kanker usus, hepatitis B, hepatitis C, dan penyakit paru, Semeton bisa banget nih screening riwayat kesehatan melalui mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811 8165 165.

0: Apabila beresiko, Smeton bisa melakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter di FKTP terdaftar. Nah, Smeton, yuk screening kesehatan sekarang, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. BPJS
1: Kesehatan 97,9 FM, 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi Indonesia Cerdas. Terkait topik semangat Hari Kebangkitan Nasional, Buleleng Education Expo, kolaborasi dan sinergi semesta menuju Singaraja Kota Pendidikan, kita masih bersama tiga narasumber, yakni Bapak Putu Prima Suta SSN MPD selaku Kabid Pembinaan GTK, Bapak Igede Indra Supriyadi MPD selaku Kepala SD Negeri 3 Banjar Tegal, dan Bapak Dr. Andes Igusti Agung Okoyatnya MPD selaku pengawas sekolah. Ada satu pertanyaan Niki, mohon izin kepada ketiga narasumber. Dari kakek gaul yang ada di Bakti Serage mempertanyakan, Buleleng terkenal dengan kota pendidikan, tapi di Buleleng khusus SD minim pengawas. Bagaimana Bapak narasumber menyikapi atau menanggapi hal tersebut? Minim pengawas katanya Pak Gong Niki di tingkat SD. Bagaimana Pak Gong?
3: Iya, betul ya. Kita masih kurang pengawas. Karena pengangkatan pengawas itu sistemnya berbeda. Sekarang harus melewati pelatihan pengawas yang dilaksanakan oleh kementerian. Sementara kuotanya masih terbatas. Nah, mudah-mudahan dalam waktu singkat Pak Kabirnya bisa dilengkapi.
1: Kira-kira apa sih langkah konkret yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Buleleng? Ya Pak Gun.
3: Untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu memang memerlukan banyak faktor ya, banyak hal. Ya salah satunya langkah kita BEE ini ya, memotivasi guru-guru agar terus berinovasi, terus melakukan refleksi kenapa pembelajaran yang dilakukan belum optimal meningkatkan prestasi anak-anak. Nah, dari inovasi-inovasi inilah akan muncul praktek-praktek baik gitu. Nah, langkah berikutnya itu sarana-prasarana yang dilengkapi, kemudian pengalaman-pengalaman pembelajaran itu terus ditingkatkan gitu. Dan itu sudah dilakukan. Ya, ini sedang berproses. Ya, semuanya sudah berjalan ya. Dan hasilnya juga sudah mulai tampak. Ya, buktinya lomba praktik baik ini dari 266 karya. Nah, kebetulan saya salah satu jurinya. Ini bagus semua gitu. Jadi kita juri kerja berat ini untuk membedakan yang satu dengan yang lain karena semuanya bagus gitu. Nah, memang sayang kita hanya mencari juara sedikit sehingga banyak yang tidak masuk ke juara gitu. Nah, walaupun demikian karena kita memang intens ya untuk mempelajari ini, kita bisa membedakan mana yang punya kelebihan-kelebihan. Nah, itu yang masuk final 6 orang setiap jenjang. Ini ada 3 jenjang, TK, PNF, kemudian SD, SMP. Jadi masing-masing kategori ini kita ambil 6 orang sebagai finalis. Dan presentasi kemarin ya. Nah, dari nilai naskah dan nilai presentasi dan wawancara ini digabung, kemudian ditentukan juaranya. Nah, naskah kita porsikan 40%, presentasi dan wawancara 60%. Mengapa demikian? Karena di presentasi dan wawancara inilah kita tahu bahwa karya itu benar-benar dilaksanakan, benar-benar diimplementasikan dan orisinil gitu. Nah, kemudian di ranking dapatlah 3 terbaik ya dari 6 yang presentasi itu. Dan diumumkan hari ini.
1: Oke.
3: Ya. Yang terbaik-terbaik tanggal 22 dipresentasikan lagi di gedung kesenian. Ya mudah-mudahan ini dapat menjadi role model, dapat menjadi contoh ya bagi yang lain untuk berinovasi. Nah inovasi ini terus dikembangkan supaya semua guru punya inovasi. Tidak boleh guru itu mandek inovasi. Begitu mandek sama dengan jalan di tempat. Ya.
1: Oke. Okay. Karena ini ke indikatornya ya atau target yang ingin dicapai agar Singaraja ini benar-benar dapat dikenal sebagai kota pendidikan unggulan ya Pak Gung ya.
3: Iya betul. Kita berani mengatakan Singaraja sebagai kota pendidikan, ya kita harus punya keunggulan-keunggulan. Ya.
1: Betul. Ya yang terakhir Niki, mungkin harapan atau ajakan dari bapak-bapak ketiga narasumber untuk bersama-sama mendukung terwujudnya Singaraja sebagai kota pendidikan. Siapa yang pertama menyampaikan? Ya silakan Pak Kepala.
4: Baik, terima kasih Wahyu. Berkaitan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional ini, sebagai seorang guru, sebagai seorang kepala sekolah, saya mau mengajak teman-teman guru semua untuk bersatu padu. Mari kita terus membangkitkan diri dengan cara terus belajar. Karena seorang guru yang terus belajar pasti akan bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Karena perkembangan teknologi luar biasa, dan kita tidak akan bisa memberikan kualitas ketika kita disalip oleh anak-anak kita, termasuk dalam teknologi. Sehingga dengan terus belajar, maka anak-anak kita akan mendapatkan layanan yang optimal. Sehingga suatu saat nanti posisi Singaraja sebagai kota pendidikan tidak hanya sampai di sana saja, tapi terus meningkat. Karena saya yakin kota pendidikan itu harusnya terus progresif berkembang. Jadi salah satu motornya adalah guru sebagai motor utamanya. Gitu.
1: Berikutnya Pak Kabit.
5: Jadi agar kita bisa mencapai Singaraja Kota Pendidikan ya. Jadi kita perlu lagi flashback bagaimana tripusat pendidikan itu. Jadi pendidikan itu tidak hanya di sekolah, tapi yang paling utama adalah di keluarga dan juga di masyarakat. Jadi kalau kita selama ini lihat bahwa beban daripada pendidikan itu semua diserahkan ke sekolah, itu tidak akan cukup bisa menuntaskan kompetensi anak-anak. Tetap kita sebagai orang tua ya di keluarga itu yang memegang peranan utama daripada pelayanan pendidikan. Juga yang berikutnya juga kita di masyarakat juga harus mendukung penuh program-program pendidikan seperti yang sampaikan tadi bahwa tanggung jawab pendidikan di Nahia tanggung jawab pemerintah. Mari kita bersama-sama. Jadi mari kita sudahi polemik, mari kita akhiri saling lempar tanggung jawab. Mari kita bersama-sama sesuai dengan tagline daripada BE ya, kolaborasi dan sinergi semesta menuju Singaraja Kota Pendidikan.
1: Oke, yang terakhir Pak Agung, apa harapan atau ajakannya Bapak?
3: Iya, dengan BEE ini jadikan ini momentum untuk kita berbenah gitu. Jadi berbenah dari diri sendiri dulu, bagaimana kalau seorang guru apa kewajibannya? Ya tentu melaksanakan pembelajaran semaksimal mungkin dengan kualitas yang terus meningkat supaya prestasi anak-anak kita terus meningkat. Anak-anak kita butuh pelayanan, pelayanan yang baik supaya perkembangan mereka bisa optimal.
1: Oke, baik ya. Karena waktu yang terbatas, terima kasih sudah sharing-sharing dalam Indonesia Cerdas terkait topik semangat Hari Kebangkitan Nasional. Buleleng Education Expo ini kolaborasi dan sinergi semesta menuju Singaraja Kota Pendidikan. Kepada Bapak Putu Primasuta SSN MPD selaku Kabid Pembinaan GTK, Bapak Igedi Indra Supriyadi MPD selaku Kepala SD Negeri 3 Banjar Tegal, dan Bapak Dr. Andes Igusti Agung Okeyatnya MPD selaku Pengawas Sekolah, terima kasih atas kehadirannya di Studio Pro 1. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh ketiga narasumber tadi pendengar bermanfaat untuk kita semua. Tentu saja memang Harkitnas ini mengajarkan bahwa kebangkitan bangsa itu dimulai dari kesadaran untuk bergerak bersama ya. Di Buleleng, semangat itu kembali digaungkan melalui dunia pendidikan dengan kolaborasi dan sinergi semesta. Harapannya menjadikan Singaraja sebagai kota pendidikan bukan sekadar mimpi, melainkan langkah nyata menuju masa depan yang lebih berkualitas dan berdaya saing. Ya, terima kasih atas kehadirannya dan selamat beraktivitas kembali serta salam sehat selalu. Pendengar, tetap bersama kami di Persatu RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi dalam Singaraja sore ini.

0: 101 RRI Singaraja.
1: Kak, aku mau tanya, aku nemu ini di kamar adikku. Aku gak tahu ini benda apa. Ini apa ya?
2: Loh, itu bong, Dwi. Bentuknya kayak botol atau tabung, ada air di dalamnya. Dan pipa kecil ini buat menghisap asap narkoba seperti sabu.
1: Hah? Ini beneran alat mengonsumsi narkoba?
2: Iya bener, Dwi. Penggunaan bong yang berisi sabu, efek sampingnya bisa membuat insomnia, perubahan perilaku, dan ketergantungan.
1: Duh, aku bingung. Harus gimana ya?
2: Tenang, Dwi. Kamu bisa aja adikmu ke BNNK Buleleng untuk rehabilitasi. Coba aja cek dulu IG-nya di @infobnn_kab_buleleng. Banyak ada informasi. Nih, coba lihat nih.
3: Di Kabupaten Buleleng, terdapat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yang merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. BNNK Buleleng tidak hanya melakukan penindakan, tapi juga memberikan layanan rehabilitasi kepada masyarakat melalui Klinik Pratama BNNK Buleleng. Proses rehabilitasi dilakukan secara aman, rahasia, dan tanpa dipungut biaya. Kalau datang secara sukarela, tidak akan diproses hukum, tapi justru dibantu untuk pemulihan. Selain itu, BNNK Buleleng juga menyediakan layanan SKHPN, yaitu surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika yang bisa digunakan untuk melamar pekerjaan atau keperluan lainnya. Masyarakat dapat mengakses layanan SKHPN di Klinik Pratama BNNK Buleleng dan Mall Pelayanan Publik setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Narkoba bukan solusi dari masalah, justru awal dari masalah yang lebih besar. Sekali mencoba, bisa berujung ketergantungan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Mari bersama menjauhi narkoba dan menciptakan lingkungan yang sehat serta produktif. Jika membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk datang ke BNNK Buleleng. Berani peduli, berani berubah. Jangan ragu datang ke BNNK Buleleng.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Sudah rumah rakyat yang tidak layak huni menjadi layak huni, tahun lalu itu 45.000, tahun ini menjadi 400.000.
2: 3 tahun yang lalu, itu sekitar beratnya ini ke sapi baru umur 1 tahun.

0: Selamat sore. Pemerintah pusat menaikkan target program bedah rumah tidak layak huni dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit tahun ini. Sementara itu, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, seekor sapi Bali asal Desa Melaye, Kecamatan Melaye, Jembrane, terpilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden RI. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, edisi Rabu 20 Mei 2026. Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disampaikan Ayu Sundari. Pemerintah pusat menaikkan target program bedah rumah tidak layak huni dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit tahun ini. Program tersebut ditunjukkan untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk di wilayah perbatasan. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Bedah rumah rakyat yang tidak layak huni menjadi layak huni. Tahun lalu itu 45.000, tahun ini menjadi 400.000.
2: Pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menaikkan target program renovasi rumah tidak layak huni atau bedah rumah secara signifikan tahun ini. Sebelumnya program bedah rumah hanya menyasar sekitar 45.000 unit. Tahun ini jumlahnya melonjak menjadi 400.000 unit di seluruh Indonesia. Menteri PKP RI Marwar Sirait mengatakan, peningkatan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini juga diarahkan untuk memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan.
1: Bedah rumah rakyat yang tidak layak huni menjadi layak huni. Tahun lalu 45.000, tahun ini menjadi 400.000. Kenaikan yang besar sekali. Juga itu kita alokasikan sama Pak Bidang ini, karena beliau juga ada kepala badan pengelola perbatasan, 15.000 di daerah perbatasan. Sehingga nanti di perbatasan contoh di Papua dengan Komunikasi Kalimantan Barat dengan Malaysia, Sulawesi Utara, dan dengan Filipina, itu bagaimana rumah-rumah rakyat kita itu direnovasi, diperbaiki, dibedah, sehingga layak.
2: Selain program bedah rumah, Kementerian PKP bersama Kementerian Kesehatan juga menyiapkan renovasi sekitar 8.000 rumah bagi masyarakat pengidap TBC. Program ini ditujukan untuk mendukung kualitas hunian yang lebih sehat bagi penderita penyakit menular tersebut. Kebijakan ini disambut positif oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, peningkatan bantuan rumah layak huni sangat penting bagi NTB yang masih menghadapi persoalan kemiskinan ekstrim. Menurutnya, program bedah rumah tidak hanya memperbaiki kualitas hunian masyarakat, tapi juga menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan di daerah. Pemerintah berharap perluasan program rumah layak huni dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan di berbagai daerah. Di NTB, program ini dinilai menjadi peluang besar untuk membantu warga mendapatkan hunian yang lebih sehat, aman, dan manusiawi.
0: Kecamatan Grogak diproyeksikan menjadi sentra pengembangan bawang merah di Buleleng. DPRD Buleleng menilai rehabilitasi jaringan irigasi perlu segera dilakukan untuk mendukung program tersebut.
3: Dengan potensi terus tanah yang bagus.
4: Kecamatan Grogak diproyeksikan menjadi salah satu sentra pengembangan bawang merah di Kabupaten Buleleng dalam program ketahanan pangan. Di balik rencana tersebut, DPRD Buleleng menilai rehabilitasi jaringan irigasi perlu segera dilakukan agar pengembangan sektor pertanian dapat berjalan optimal. Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya mengatakan, Grogak memiliki potensi besar untuk pengembangan bawang merah karena didukung kondisi lahan yang luas, karakteristik tanah yang sesuai, serta pengalaman petani dalam mengelola berbagai komoditas pertanian. Menurutnya, masyarakat di wilayah tersebut juga dinilai siap mendukung program pengembangan pertanian apabila diiringi dengan bantuan dan stimulus dari pemerintah. Ia menyebut petani saat ini tidak lagi membutuhkan dorongan besar karena kesadaran untuk mengembangkan sektor pertanian sudah tumbuh secara mandiri.
3: Kalau memang setuju, Kabupaten Nusa Tenggara Kecamatan Grogak dengan potensi terus tanah yang bagus. Ini kan kita sambut dengan baik dan masyarakat tidak lagi kita harus mengajak, cukup dari pemerintah memberikan bantuan mungkin bibit atau apa, agar masyarakat itu secara bersama-sama tidak lagi perlu didorong, tapi sudah atas kemauan sendiri bahwa tanah bagus, memang bagus dan sudah kita lakukan itu.
4: Namun demikian, Arya menegaskan salah satu persoalan yang masih perlu segera ditangani adalah infrastruktur irigasi. Sejumlah jaringan irigasi yang telah lama digunakan dinilai memerlukan rehabilitasi agar distribusi air ke lahan pertanian lebih maksimal.
3: Kita bukan masalah kurang, tetapi bangunan irigasi yang sudah cukup lama, sudah sewaktunya untuk merehab atau memperbaiki lagi. Dan di samping juga harus menentukan titik-titik baru untuk pengairan irigasi yang selama ini belum juga sama sekali tersentuh ini irigasi. Petani tinggal menunggu.
4: Ia menambahkan para petani di Buleleng saat ini telah memiliki pengalaman yang cukup baik dalam mengembangkan berbagai komoditas termasuk tanaman pangan lokal. Karena itu langkah cepat pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dan bantuan pendukung dinilai akan mempercepat keberhasilan program ketahanan pangan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, seekor sapi Bali asal Desa Melayu, Kecamatan Melayu, Kabupaten Jemberane, terpilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden RI. Sapi jantan bernama Arjuna tersebut merupakan ternak milik peternak lokal Niketut Suartini.
5: 3 tahun yang lalu, itu sekitar beratnya Nike sapi baru umur 1 tahun.
6: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, seekor sapi Bali bernama Arjuna milik Niketut Suartini asal Banjar Sumbersari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberane terpilih sebagai hewan kurban bantuan Presiden RI Prabowo Subianto menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Sapi jantan dengan bobot sekitar 680 kg itu dibeli seharga Rp72,1 juta rupiah dan direncanakan diserahkan ke salah satu masjid di wilayah Melaya, Krajan, saat Hari Raya Idul Adha mendatang. Suartini mengatakan Arjuna dipelihara sejak masih berusia sekitar 1 tahun dengan kondisi tubuh yang masih kurus. Bakat perawatan rutin serta pola pemberian pakan yang tepat, bobot sapi terus meningkat sehingga memenuhi kriteria sapi kurban bantuan Presiden.
5: 3 tahun yang lalu, itu sekitar beratnya Nike sapi baru umur 1 tahun, tapi kurus, tapi tinggi gitu. Beratnya sekitar ya kalau ditimbang tuh 75-80.
6: Selain pakan hijauan, Arjuna juga diberikan tambahan ampas tahu, poral, dan konsentrat untuk membantu meningkatkan berat badan. Perawatan fisik juga dilakukan secara rutin dengan menjaga kebersihan tubuh serta memberikan tambahan jamu untuk menjaga stamina ternak.
5: Terus setiap hari kami kasih ada tambahan ampas tahu sama poral. Setelah mendekati sudah besar, sapi niki yang kasih konsentrat. Selain makanan hijauan yang kami kasih, terus setiap hari sapi itu dikasih minum 2 kali sehari. 2 kali sehari tambahannya karena biar kuat dia menopang kakinya, Nika dikasih garam satu genggam dicampur dengan makanannya sama minumannya. Nah gitu treatmentnya itu mandi pakai air hangat sama garam, dimandikan setelah itu pakai sunlight biar bulunya itu melengis sedikit dah ya, hitung gitu lah. Itu sih yang kami lakukan setiap tahunnya gitu.
6: Suartini mengaku bangga karena untuk pertama kalinya sapi peliharaannya dipilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden RI. Menurutnya keberhasilan tersebut dapat menjadi motivasi bagi peternak di Jemberane untuk terus meningkatkan kualitas ternak lokal. Tika Utami melaporkan.
7: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
0: Dinas Pertanian Kota Denpasar melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban di sejumlah sentra penjualan hewan kurban di Denpasar. Langkah tersebut untuk memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat.
8: Kondisi kesehatan kambing kurbannya rata-rata hampir semua dalam keadaan sehat. Ya, kita sudah melakukan pemeriksaan
9: Dinas Pertanian Kota Denpasar mulai mengintensifkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban menyambut Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026 mendatang. Pemeriksaan dilakukan di sentra-sentra penjualan hewan kurban yang tersebar di 4 kecamatan di Kota Denpasar. Salah satu wilayah yang disasar dalam pemeriksaan tersebut yakni di Jalan Maruti, kawasan Kampung Jawa Denpasar. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Denpasar, Nimade Suparmi mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap sejumlah hewan kurban, khususnya kambing di lokasi tersebut dalam kondisi sehat. Meski demikian, ia turut memberikan tips bagi warga untuk memilih hewan kurban menjelang hari raya. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan hewan kurban sehat dan layak.
8: Saya lihat fisiknya ya, kondisi fisik kambing. Aktif, okay? Jadi tidak lesu, tidak lemah, okay? Sudah mengerti. Kemudian matanya tidak ada leleran di matanya itu, kemudian di hidungnya itu, mukosa hidungnya itu tidak kering, jadi ada basah, okay? Ada kenten. Jadi kalau kering itu kita curigai biasanya itu dalam kondisi demam atau mengalami gangguan kesehatan, okay? Jadi itu perlu diperiksa lebih lanjut.
9: Dalam pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini, pihaknya turut melibatkan 19 petugas kesehatan hewan yang diterjunkan di 4 kecamatan. Sementara salah satu penjual kambing, Alda Damayanti, mengaku pada Idul Adha tahun ini stok kambing sebanyak 150 ekor yang didatangkan dari Desa Goblek Singaraja. Ia juga memastikan ternaknya dalam kondisi sehat dengan melakukan pengamatan fisik hingga pemberian makanan yang tepat.
10: Yang penting dia tidak sakit aja, terus matanya, kita kan dilihat dari kesehatan matanya, terus dia hidungnya tidak meler juga gitu. Kalau untuk makanannya sih daun Singapura biasanya, terus ada rambanan gitu.
9: Damayanti mengaku ketersediaan kambing di peternak aman, tidak ada kelangkaan hewan kurban. Saat ini dari 150 stok kambing yang disiagakan, baru terjual 25 ekor dibeli dari berbagai wilayah Bali. Permintaan biasanya terjadi mulai dari seminggu menjelang hari raya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat optimistis target pendapatan asli daerah atau PAD tahun ini dapat tercapai melalui optimalisasi sejumlah sumber pendapatan baru. Salah satu upaya yang dilakukan yakni penyesuaian peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
11: Target-target pendapatan bisa kita capai.
12: Pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Baik Nili Yurniati mengatakan, pemerintah daerah kini mulai memasukkan sejumlah potensi baru sebagai sumber PAD. Di antaranya pemanfaatan bahu jalan provinsi, penggunaan permukaan air, hingga tambang rakyat. Menurutnya, selama ini sejumlah pemanfaatan aset daerah tersebut belum memberikan kontribusi pendapatan karena belum memiliki regulasi yang mengatur. Selain itu, Pemprov NTB juga mendorong optimalisasi aset daerah yang selama ini belum tergarap maksimal. Nelly menyebutkan, pihaknya kini telah memiliki pejabat penilai aset sehingga pemerintah lebih leluasa menetapkan target PAD dari pemanfaatan aset oleh pihak ketiga. Ia menambahkan, sejumlah organisasi perangkat daerah OPD juga didorong menggali potensi pendapatan sesuai kewenangan masing-masing, termasuk sektor perhubungan, kelautan, hingga pekerjaan umum.
13: Sebenarnya banyak pihak ketiga yang ingin memanfaatkan aset kita. Kadang-kadang miss di informasi. Nah, ini yang kita coba mengupgrade karena kemarin kita tidak bisa mengoptimalkan aset kita karena kita tidak mempunyai pejabat penilai aset. Tahun ini kita sudah punya pejabat penilai aset sehingga kita berani menargetkan PAD dari aset-aset kita.
12: Sementara terkait pengelolaan kawasan Gili Trawangan, Pemprov NTB masih menyelesaikan proses alih fungsi lahan dan penyerahan kewenangan pelabuhan dari pemerintah pusat. Disebutkan Nelly, proses tersebut cukup kompleks karena melibatkan beberapa kementerian, diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup.
13: Kalau Gili Trawangan, kita masih menyelesaikan alih fungsi lahannya. Dan yang kedua, kita masih mengejar status pelabuhan supaya yang di kewenangan pusat bisa dikelola oleh kita.
12: Pemprov NTB berharap proses penyelesaian status lahan di kawasan Gili Trawangan dapat segera rampung sehingga potensi ekonomi dan pariwisata di kawasan tersebut bisa dimaksimalkan untuk mendukung peningkatan PAD daerah
13: yang Gili Trawangan.
0: Bupati Jemberana Imade Kembang Hartawan secara resmi membuka musyawarah kabupaten atau muskap keempat Badan Kerjasama Lembaga Perkreditan Desa BKS LPD Kabupaten Jemberana. Acara yang mempertemukan seluruh pengurus LPD se-Kabupaten Jemberana ini digelar di Ballroom Gedung Kesenian IR Soekarno dengan fokus utama penguatan sinergi program daerah.
14: Muskap BKS LPD hari ini tentu saya berharap ada energi baru, ya pemikiran baru terutama.
15: Bupati Jemberana Imade Kembang Hartawan secara resmi membuka musyawarah kabupaten atau muskap keempat Badan Kerjasama Lembaga Perkreditan Desa BKS LPD Kabupaten Jemberana. Acara yang mempertemukan seluruh pengurus LPD se-Kabupaten Jemberana ini digelar di Ballroom Gedung Kesenian Insinyur Soekarno dengan fokus utama penguatan sinergi program daerah. Dalam sambutannya, Bupati Kembang Hartawan menekankan pentingnya transformasi pelayanan di tubuh LPD. Menurutnya, daya saing LPD saat ini tidak lagi sekedar diukur dari murahnya suku bunga, melainkan dari rasa aman, kenyamanan, serta kecepatan pelayanan yang prima bagi nasabah. Lebih dari itu, Bupati mendorong LPD untuk mengambil peran strategis dalam menyukseskan program prioritas pemerintah kabupaten atau Pemkab Jemberana, khususnya program dana talangan untuk pekerja migran Indonesia PMI yang disubsidi penuh tanpa bunga dan tanpa jaminan.
14: Bagaimana kelanjutan LPD ini betul-betul menjadi murah nadi perekonomian desa adat yang ada di Kabupaten Jemberana. Ya, di tengah situasi ekonomi daerah, nasional, geopolitik harus mampu juga melihat kondisi itu.
15: Melalui sinergi ini, LPD diharapkan dapat mempermudah proses pembiayaan keberangkatan para calon PMI asal Jemberana. Dukungan subsidi dari Pemkab Jemberana akan memastikan beban bunga dan jaminan tidak lagi menjadi penghalang bagi masyarakat adat yang ingin mengubah nasib di luar negeri. Merespon arahan tersebut, Ketua BKS LPD Kabupaten Jemberana, IKD Arnayum menyatakan kesiapan seluruh jajaran LPD di Jemberana untuk menyukseskan program pro-rakyat tersebut. Saat ini Kabupaten Jemberana memiliki modal sosial yang kuat dengan jaringan 64 LPD dan total 407 karyawan yang tersebar di berbagai desa adat. Arnayo juga menjelaskan bahwa pelaksanaan Muskap 4 tahun 2026 ini didasarkan pada regulasi resmi yaitu Perda nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa pasal 48 ayat 2 dan ADART BKS LPD Provinsi Bali dan Kabupaten Jemberana. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
0: Satpol PP Buleleng bakal kembali menertibkan billboard yang melanggar aturan perizinan. Langkah ini dilakukan setelah pembongkaran 11 billboard tahap pertama.
16: Karena masih banyak juga kita lihat billboard-billboard yang masih belum masuk ke data pelanggaran di perizinan.
4: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Buleleng bakal kembali melanjutkan penertiban billboard yang melanggar aturan perizinan dan titik pemasangan. Langkah lanjutan ini dilakukan setelah pembongkaran 11 billboard pada tahap pertama sebagai bagian dari upaya penegakan aturan reklame di wilayah Buleleng. Kasatpol PP Buleleng Komang Kapatri Ariandono mengatakan penertiban dilakukan menyusul masih ditemukannya sejumlah billboard yang diduga melanggar aturan namun belum masuk dalam data pelanggaran perizinan. Pendataan lanjutan kini tengah didorong agar penertiban tahap berikutnya dapat segera dilaksanakan. Menurutnya dari pendataan awal ditemukan 56 titik pelanggaran reklame. Setelah melalui tahapan surat peringatan hingga SP3, tersisa 24 titik billboard yang masih melanggar ketentuan.
16: Jadi dari awal 56 data yang diberikan perizinan sampai dengan SP3 memang tersisa 24 titik billboard reklame yang masih melanggar. Karena masih banyak juga kita lihat billboard-billboard yang masih belum masuk ke data pelanggaran di perizinan. Maka kita dorong juga perizinan untuk segera mendata-data reklame-reklame khususnya billboard yang melanggar SK.
4: Dari hasil koordinasi dengan organisasi perangkat daerah teknis, sebanyak 11 titik billboard berukuran besar telah dibongkar pada tahap awal. Reklame tersebut tersebar di sejumlah wilayah mulai dari Kecamatan Grogak, Sawan hingga kawasan Kota Singaraja. Kapa menjelaskan proses pembongkaran dilakukan secara bertahap selama bulan Mei hingga Juni 2026. Waktu pengerjaan dinilai cukup panjang karena konstruksi billboard menggunakan rangka besi permanen dengan ukuran besar.
16: Karena untuk membongkar reklame kan perlu waktu juga. Mungkin satu billboard bisa memakan waktu 2 hari. Ya kita bertahap sampai dengan bulan Mei dan Juni inilah kita mulai kita jadwalkan untuk membongkar.
4: Pihaknya menegaskan proses penertiban telah melalui tahapan administrasi sesuai ketentuan, mulai dari surat peringatan hingga pemberitahuan kepada pemilik reklame. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan penataan reklame yang lebih tertib, aman, dan sesuai aturan di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
17: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Beralih ke berita olahraga, gol yang dicetak Made Tito pada laga kontra Bhayangkara Presisi Lampung FC menjadi momen emosional bagi dirinya. Setelah dua kali mengalami cedera serius, pemain muda Bali United itu akhirnya kembali menunjukkan performa terbaik bersama Serdadu Tridatu.
18: Kami sangat senang bisa Serdadu lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin dari trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
19: Pemain muda Made Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima asis dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Made Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah 2 kali dibekap cedera serius dalam 2 musim terakhir.
18: Kalau dari saya sendiri, dunia sangat senang bisa tertabur lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, 2 cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Tapi berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, psikologi semua yang membantu saya dalam dan luar lapangan, dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat menit bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya, terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam dan di luar lapangan. Maka dari itu ya, mental saya tumbuh kembali.
19: Sementara itu, pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
20: If you see how we come back from 2 big injuries.
21: Nah, situasi Tito, ya jadi situasinya agak sulit buat Tito, apalagi di 2 tahun belakangan ini Tito mengalami 2 injury. Ya jadi setelah kembali ke tim ya agak ininya nggak langsung naik terus ya, karena agak turun lagi, dia berusaha kerja keras untuk kembali ke format terbaiknya, dan sekarang Tito dapat kesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan dia mencetak gol perlahan-lahan sudah muncul, dan ya, beri kompliman buat Tito.
19: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya, pemerintah pusat menaikkan target program bedah rumah tidak layak huni dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit tahun ini. Sementara itu, menjelang Hari Raya Idul Adha, seekor sapi Bali asal Desa Melayu, Kecamatan Melayu, Kabupaten Jembrane, terpilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden RI. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Ayu Sundari mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
7: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: acara Kilau Pancasila. Kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dalam kehidupan, terkadang kita tidak menghargai adanya udara bersih. Bahkan, seringkali mengabaikan betapa berharganya oksigen yang kita hirup setiap hari. Pernahkah terpikirkan untuk melakukan sedekah udara? Apa saja yang perlu kita lakukan? Kita simak penjelasan penyuluh bencana Rahmadi Diliawan.
1: Pertama, kita bisa mulai menanam pohon atau tumbuhan di sekitar rumah kita. Tumbuhan dan pohon penghasil oksigen yang baik, yang membuat udara di rumah menjadi segar. Terkadang kita sering beralasan tidak ada lahan di rumah, sehingga tidak bisa menanam. Tunggu dulu. Tidak perlu memiliki lahan yang besar untuk memulai bersedekah udara. Kita bisa mulai dengan tumbuh-tumbuhan yang dapat disimpan di dalam pot, seperti tumbuhan sansevieria misalnya. Tumbuhan ini memiliki kemampuan untuk menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, dan tentunya tidak memerlukan lahan yang luas. Selain menanam pohon, kita juga bisa melakukan cara ini loh. Kita bisa mengurangi penggunaan penyejuk udara dengan cara mematikan penyejuk udara ketika sedang tidak digunakan. Atau ketika berkendara, pastikan gunakan penyejuk udara secukupnya. Mudah bukan? Jika dilakukan secara bersama, maka terbayangkan seberapa banyak udara bersih yang akan ada di lingkungan kita. Dari setiap udara yang terhirup, mudah-mudahan menjadi nilai sedekah untuk kita. Amin.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kopinya enak banget, Daddy. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
3: FM 101,2 FM
4: dan AM 1080 kHz
3: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahu nggak? Tadi ada bapak-bapak yang ditegur merokok di halte depan.
1: Iyalah, di sana kan banyak anak-anak, wajarlah ditegur. Asap rokok itu bahaya, apalagi kalau sampai dihirup anak-anak. Kandungan asap nikotin bisa ngerusak sistem pernafasan dan banyak dampak buruk lainnya.
0: Untung aku langsung pergi itu tadi.
1: Nah, pinter. Kamu jangan jadi perokok ya.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101,1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: 1 RRI Singaraja.
1: Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iyo sudah Maci, cepat eh.
1: Iyo Paci, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
2: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Paci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Paci. Ji Paci, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
2: Maci, sapu mobil gimana nih?
3: Itu kan, kau parkir jangan sembarangan. 1 RRI Singaraja.

0: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu.
1: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandhya.

89 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 nyantos jam 7 wengi ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pendengar, dupa adalah salah satu sarana upacara yang digunakan oleh umat Hindu. Dupa adalah sejenis harum-haruman yang dibakar hingga berasap dan berbau harum. Dengan nyala apinya merupakan lambang dari Dewa Agni. Penggunaan dupa saat sembahyang memiliki makna yang sangat dalam, di mana sering disebut sebagai lambang penuntun umat. Penggunaan api dalam tradisi agama Hindu bersumber dari kitab suci Weda. Di dalam Rig Weda dan Sama Weda disebutkan beberapa peranan api. Api adalah pengantar upacara, penghubung manusia dengan Brahman. Api adalah dewa pengusir raksasa dan membakar habis semua mala dan dijadikannya suci. Bagi umat Hindu yang melakukan persembahyangan diharapkan juga menghidupkan api dalam dirinya atau buana alit, di mana dupa juga sebagai lambang pertemuan antara umat dengan Tuhan.

Bali punya kain tradisional yang sangat istimewa bernama kain geringsing. Kain ini hanya dibuat di Desa Tenganan Karangasem dengan teknik dobel ikat, yaitu proses rumit di mana benang diikat dan diwarnai dua kali sebelum ditenun. Teknik ini hanya ditemukan di tiga negara di dunia, Indonesia, Jepang, dan India. Pengerjaannya seluruhnya dilakukan dengan tangan dan bisa memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Nama geringsing berarti tidak sakit, karena kain ini dipercaya memiliki kekuatan magis untuk menolak penyakit dan energi negatif. Oleh karena itu, geringsing

sering digunakan dalam upacara adat dan ritual penting di Bali. Warna kain ini hanya 3, merah, kuning, dan hitam. Merah melambangkan api, kuning sebagai angin, dan hitam adalah air. Ketiganya juga mewakili Trimurti Hindu, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Sebuah simbol budaya yang indah dan syarat makna spiritual.

0: musik tradisional Nusantara. Bali tak hanya menarik dengan berbagai keindahan alam, namun juga terlihat menakjubkan lewat kentalnya adat istiadat, budaya, dan seninya. Ada beberapa alat musik tradisional, salah satunya bernama genggong. Genggong terbuat dari pelepah enau atau bambu yang berbentuk persegi panjang dan di bagian tengahnya diiris. Genggong diletakkan di antara mulut, tetapi tidak ditiup, hanya sebagai penyangga. Ujung genggong yang satunya lagi terdapat tali yang ditarik dan diulur ke arah kanan depan dengan kuat, sehingga tali bergetar. Getaran dari tali itulah yang menghasilkan bunyi yang sangat unik, terkesan mirip suara katak. Aku bangga Indonesia.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih di Singaraja sore ini bersama saya Ayu Sendari hingga mendekati nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
2: Kanten tembang-tembang pop Bali sani kunggahang saking stasiun radio dui ini. Sani makin ngiring piar sayang tembang selanturnya ini.

0: Singaraja sore ini.
1: Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Kebudayaan terus menunjukkan komitmen menjaga warisan sejarah daerah. Di tahun 2026, Dinas Kebudayaan Badung merencanakan merevitalisasi cagar budaya Pura Puncak Bon Luhur atau yang dikenal dengan Pura Puncak Atap Saibon yang terletak di Desa Blok Sidan, Kecamatan Petang. Langkah ini menjadi bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam melindungi dan melestarikan cagar budaya yang bernilai sejarah tinggi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

Upacara potong gigi di Bali merupakan bagian dari manusiatnya. Mesangih atau potong gigi adalah ritual sakral yang menandai peralihan menuju kedewasaan. Tradisi ini melambangkan pengendalian hawa nafsu serta penyucian diri dari 6 sifat buruk manusia yang disebut satripu. Satripu adalah 6 jenis musuh manusia yang timbul akibat perbuatan yang tidak baik. Selain itu, mesangih juga menjadi bentuk penghormatan kepada orang tua dan leluhur, memperkuat ikatan spiritual dalam kehidupan masyarakat Bali. Budaya potong gigi ini dilakukan sebagai doa untuk membangkitkan kekuatan spiritual dalam melawan 6 musuh tersebut. Ritual ini biasanya dilakukan dalam suasana penuh doa dan diiringi oleh harapan akan kehidupan yang lebih baik dan seimbang.

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi Ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: persimpangan jalan, biasanya terdapat garis hitam putih tegak lurus atau biasa disebut zebra cross yang merupakan ruang bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Awalnya, zebra cross tidak berwarna hitam putih. Inggris adalah negara pertama yang memperkenalkan zebra cross pada tahun 1951 dan resmi dipakai sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki di Slough, Inggris. Saat itu, zebra cross berwarna biru kuning. Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar jalan. Zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Zebra cross semakin populer setelah foto keempat personel The Beatles melintas di zebra cross Abbey Road. Zebra cross merupakan pengembangan dari sistem penyeberangan pejalan kaki di tahun 1930-an. Saat itu, penyeberangan pejalan kaki menggunakan semacam lonceng di sisi jalan. Pemerintah Inggris kemudian bereksperimen dengan berbagai tanda cat yang berbeda untuk membantu meningkatkan keselamatan sampai akhirnya tercipta zebra cross.
1: Ros, kita jalan-jalan yuk. Aku punya motor baru nih.
2: Ayo, Mir.
1: Ayo, naik cepetan. Kita keliling kota.
2: Oke, tunggu sebentar ya. Aku ambil helm dulu.
1: Ih, gak usah pakai helm. Kan kita juga udah pakai kerudung. Jadi gak usah repot-repot pakai helm.
2: Loh. Walaupun kita sudah menggunakan kerudung, kita juga tetap harus menggunakan helm demi keselamatan diri sendiri jika suatu saat terjadi kecelakaan.
1: Gitu ya. Makasih ya udah ngingetin aku. Aku mau ngambil helm dulu deh kalau gitu.
2: Jauh dekat, selalu menggunakan helm.
3: Sebelum 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, dalam lontar tutur Tapeni disebutkan beberapa jenis kelabang yang sering digunakan oleh masyarakat Hindu di Bali. Antara lain, kelabang wong-wongan atau kale badak, terbuat dari daun kelapa tua yang masih menyatu dengan pelepahnya. Dianyam menyerupai manusia, simbol sangkala wong atau sangkala badak.

kering adalah hiasan daun enau muda yang disebut dengan ambu, yang diartikan sebagai awan di langit. Kelabang mantri atau kelabang sakti berfungsi untuk menghalangi energi buruk yang mengancam sang yajamana. Kelabang sengkui dengan jumlah ulatan mengikuti jumlah urip paceruan berfungsi untuk nyomie butekale. Kelabang losok biasanya digunakan untuk membungkus tulang belulang yang sudah hangus terbakar saat upacara ngaben untuk kemudian dimasukkan ke dalam

Pendengar, saatnya kami hadirkan Bumi Bukan Warisan Melainkan Titipan Saat Sadar Bukan Sekedar Peduli bersama Loh Irma Susanti SS MPD dan Kadek Dea Pratnyan Yunita Putri dalam Mimbar Agama Hindu. Dan selepas Mimbar Agama Hindu, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita. Untuk itu, tetap bersama kami.

0: Swastiastu. Pemirsa Umat Sedharma dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam keadaan damai dan sejahtera dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa. Berjumpa kembali dengan kami, Penyuluh Agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, dalam acara Mimbar Agama Hindu. Saya Luh Irma Susanti dan mahasiswa PKL IAHN Singaraja Nikadek Dea Pradian Yunita Putri akan membawakan sebuah topik hangat. Bumi bukan warisan, melainkan titipan. Saatnya sadar, bukan sekedar peduli.
1: Om Swastiastu. Bumi ini bukan warisan dari leluhur yang bebas kita habiskan, melainkan titipan suci untuk anak cucu yang wajib kita jaga. Di era digital hari ini, manusia begitu cepat mengikuti tren. Jari lebih sibuk mengukir layar daripada menyentuh tanah yang mulai lelah. Kita ramai berbicara tentang kemajuan, tetapi sering lupa bahwa sungai semakin sesak oleh sampah. Laut kehilangan kesucian dan alam perlahan menangis dalam diam. Dalam ajaran agama Hindu, alam bukan benda mati. Alam adalah ibu. Alam adalah ruang suci tempat Ida Sang Hyang Widiwasa menghadirkan kehidupan. Dalam konsep Trihita Karana, hubungan harmonis dengan lingkungan bukan pilihan, tetapi kewajiban spiritual. Ketika kita membuang sampah sembarangan, sesungguhnya bukan hanya mencemari bumi, tetapi juga melukai keseimbangan yatnya kehidupan. Namun, hari ini kita perlu mengubah cara pandang kita. Sampah bukan sekedar musuh yang menjijikkan. Sampah dapat menjadi sahabat yang bernilai. Bila disentuh dengan kesadaran, kreativitas, dan cinta kasih, dari sampah lahir karya, dari kepedulian lahir pelayanan, dan dari tindakan kecil lahir perubahan besar. Membuang sampah pada tempatnya mungkin terlihat sederhana, tetapi di mata Dharma, itu adalah bentuk pelayanan niatnya. Memilah sampah adalah bentuk disiplin spiritual. Mengolah sampah adalah wujud bakti kepada bumi. Karena yatnya bukan hanya tentang canang, dupa, ataupun mantra, tetapi juga tentang menjaga kehidupan tetap lestari. Generasi hari ini hidup di tengah dunia digital yang serba cepat. Maka kesadaran lingkungan juga harus bergerak cepat. Media sosial jangan hanya menjadi tempat mencari pengakuan, tetapi jadikan ruang penyebaran kesadaran. Bukan sekedar peduli ketika isu lingkungan viral, tetapi benar-benar sadar bahwa bumi sedang membutuhkan tindakan nyata. Bhagavad Gita mengajarkan, mereka yang hidup semangat, yatnya akan terbebas dari penderitaan dan dosa kehidupan. Bhagavad Gita Adiyaya 3, Sloka 13, maka menjaga bumi, mengurangi sampah, dan merawat lingkungan sejatinya adalah bagian dari yatnya modern di zaman digital. Karena bumi yang bersih bukan hanya menciptakan kenyamanan, tetapi juga menghadirkan kesucian bagi kehidupan. Bumi bukan warisan, tapi titipan saatnya sadar, bukan sekedar peduli. Alam berbicara, manusia mendengar atau mengabaikan. Fenomena lingkungan adalah hal mendasar yang sangat krusial di era digital. Di tengah kriuk-piuk kehidupan modern, manusia sering merasa sebagai pemilik bumi. Kita membangun, mengeksplor, dan mengubah alam seakan semuanya adalah milik kita. Namun, dalam kebijakan spiritual Hindu, bumi bukanlah warisan yang bebas kita gunakan sesuka hati, melainkan titipan suci yang harus dijaga dengan kehidupan kesadaran penuh. Pertanyaan kini menjadi sangat mendasar. Apakah kita benar-benar sadar atau hanya sekedar terlihat peduli? Alam tidak benar diam. Alam sesungguhnya berbicara. Ia berbicara melalui angin yang berubah arah, hujan yang tak menentu, panas yang semakin menyengat, dan bencana yang datang tanpa jeda. Namun, manusia modern seringkali kehilangan kemampuan untuk mendengar. Kita lebih sibuk dengan layar daripada semesta, lebih cepat merespon notifikasi daripada memahami tanda-tanda alam. Dalam ajaran Hindu, alam bukan benda mati, ia adalah manifestasi dari kekuatan ilahi. Sebuah sloka dalam Atharva Mandala 12, Adiyaya 1, sloka 12, Mata Bumi Putro Alam Prithivi Wisa, bumi adalah ibu dan aku adalah anaknya. Maka sloka ini sangat dalam. Jika bumi adalah ibu, maka hubungan manusia dengan alam bukan hubungan pemilik dan objek, melainkan hubungan kasih, tanggung jawab, dan penghormatan. Namun, realitanya, banyak anak yang justru melukai ibunya sendiri. Konsep dari peduli kesadaran apa bedanya? Di era digital, kepedulian seringkali berhenti pada simbol, mengunggah foto, menanam pohon, membagikan kampanye lingkungan, menggunakan tagar penyelamatan bumi, semua tidak salah. Namun masalahnya adalah ketika kepedulian hanya berhenti pada pencitraan, bukan kesadaran. Peduli bisa bersifat sementara, sadar bersifat mendalam dan berkelanjutan. Peduli bisa melakukan saat dilihat orang, sadar tetap dilakukan meski tidak ada yang melihat. Dalam konteks spiritual, kesadaran ini disebut manacika yakni pengorbanan dalam pikiran. Ketika pikiran sudah selaras, maka tindakan akan mengikuti dengan tulus. Konsep lingkungan akan selaras dengan pemahaman Panca Mahabhuta. Panca Mahabhuta, alam, dan konteks diri manusia. Dalam ajaran Hindu, manusia alam disusun yang sama, yaitu Panca Mahabhuta. Pertiwi artinya tanah, apa artinya air, teja artinya api atau energi, bayu artinya udara, akasa artinya ruang. Artinya merusak alam sama dengan merusak diri sendiri. Ketika air tercemar, bukan hanya sungai yang sakit, tetapi tubuh manusia juga. Ketika udara kotor, bukan hanya langit yang terluka, tetapi napas kehidupan yang terganggu. Kesadaran ini seharusnya menjadi dasar spiritual dalam menjaga lingkungan, bukan sekedar tren atau kewajiban sosial.
0: Kemudian dapat kita kaji dalam Trihita Karana, yaitu harmoni yang mulai retak seiring menurunnya kesadaran umat manusia. Konsep Trihita Karana mengajarkan tiga keharmonisan, parahyanga, bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, pawonga, bagaimana hubungan manusia dengan sesama, dan palemahan, bagaimana hubungan manusia dengan alam. Hari ini banyak orang masih rajin menjaga parahyangan, masih aktif dalam ritual upacara dan persembahyangan. Namun palemahan sering dilupakan. Ironinya, pura dibersihkan tapi sungai dikotori. Upacara megah tapi sampah meningkat. Banten indah tapi lingkungan menderita. Disinilah muncul pertanyaan tajam. Apakah spiritualitas kita sudah utuh atau masih setengah jalan? Alam berbicara lewat krisis. Ketika manusia tidak mau mendengar dengan kesadaran, alam akan berbicara dengan cara yang lebih keras. Perubahan iklim, banjir, dan kekeringan, kerusakan ekosistem, krisis air bersih. Semua ini bukan sekedar fenomena alam, tetapi juga refleksi dari perilaku manusia. Dalam kitab suci Bhagavad Gita, Adiyaya 3, sloka 33 disebutkan, Sadirsam cesate swayah pratker jenanawam api praktrim yanti butani nigraha kim karisyati, yang artinya bahkan orang yang berpengetahuan pun bertindak sesuai dengan sifat alamnya sendiri. Semua makhluk mengikuti kodrat atau prakerti mereka. Lalu apa gunanya pengekangan semata? Semua makhluk tunduk pada hukum alam. Artinya, manusia tidak bisa melawan hukum alam tanpa konsekuensi. Ketika keseimbangan dilanggar, maka alam akan mengembalikannya dengan caranya sendiri. Bagaimana pandangan kita pada arus era digital, tantangan dan peluangnya? Generasi saat ini hidup dalam dunia yang sangat cepat. Informasi tentang lingkungan begitu mudah diakses. Namun, kesadaran tidak selalu mengikuti. Tantangan terbesar bukan lagi kurangnya informasi, tetapi kelelahan perhatian atau attention fatigue. Semua orang tahu tentang kerusakan lingkungan, tetapi tidak semua orang merasa terpanggil untuk bertindak. Disinilah pentingnya mengubah pola dari konsumsi konten menjadi aksi nyata, dari viralitas menjadi konsistensi, dari tren menjadi nilai hidup. Berupa yatnya lingkungan, bakti yang nyata menjaga lingkungan yang sejatinya adalah bentuk yatnya, bentuk pengorbanan suci, bukan hanya membuat banten, melakukan upacara, tetapi juga mengurangi sampah, menjaga air, menghormati alam, hidup sederhana. Inilah bentuk yatnya yang sering terlupakan. Karena sejatinya alam tidak butuh pujian kita, alam butuh tindakan kita. Refleksi ini adalah bentuk bagaimana kita sebagai penjaga atau perusak. Pada akhirnya, setiap manusia harus bertanya pada dirinya sendiri, apakah saya hanya peduli saat dilihat? Apakah saya menjaga alam sebagai kewajiban atau kesadaran? Apakah saya mendengar suara alam atau justru mengabaikannya? Bumi tidak membutuhkan manusia untuk bertahan. Sebaliknya, manusialah yang membutuhkan bumi untuk hidup. Kembalikan kehidupan kembali pada nilai kesadaran. Bumi bukan warisan, tapi titipan. Titipan berarti ada tanggung jawab. Titipan berarti harus dijaga. Titipan berarti akan diminta pertanggungjawaban. Dan alam terus berbicara. Pertanyaannya hanya satu, apakah kita mau mulai mendengar? Pada akhirnya, setiap manusia harus bertanya kembali pada dirinya sendiri. Apakah saya hanya peduli saat dilihat? Apakah saya menjaga alam sebagai kewajiban atau kesadaran? Dan apakah saya mendengar suara alam atau justru mengabaikannya? Jika alam tidak membutuhkan manusia untuk bertahan dan manusialah yang membutuhkan bumi untuk hidup, maka kesadaran baru akan terbentuk sebagai bentuk spiritual yang tidak harus besar tetapi harus nyata. Banyak orang menunggu waktu, menunggu kesempatan atau merasa harus melakukan hal besar untuk menjaga alam. Padahal kenyataannya dengan langkah sederhana, membawa botol minum sendiri itu yatnya. Tidak membuang sampah sembarangan itu yatnya. Menanam satu pohon itu yatnya. Mengurangi konsumsi berlebihan itu yatnya. Kecil, tapi jika dilakukan oleh kesadaran nilainya menjadi besar. Alam tidak butuh kita, kita yang butuh alam. Pemuliaan alam bukan tentang seberapa banyak yang kita lakukan, tetapi seberapa sadar kita melakukannya. Bumi tidak pernah meminta dihormati, namun Namun ketika manusia lupa menghormati, bumi akan mengingatkan dengan caranya sendiri. Maka hari ini pilihan ada pada diri kita. Apakah kita hanya sekedar peduli atau benar-benar sadar lalu bertindak, dan pada akhirnya memuliakan alam adalah memuliakan kehidupan itu sendiri. Hingga ketika kita mampu menyatu dengan alam, maka kita akan menemukan jati diri. Dan saat itulah cinta pada alam adalah dharma generasi muda. Karena saat anak muda memilih menyelamatkan alam, saat itulah timbul kesadaran pilihan antara konten dan aksi nyata lingkungan, dan nilai ekoteologi bukan sekedar peduli, tapi menjadi penjaga kehidupan sebagai kebangkitan jiwa muda untuk menjaga alam. Bumi bukan warisan dari leluhur yang bebas kita habiskan, melainkan titipan suci untuk anak cucu yang harus kita jaga. Hari ini kita belajar bahwa sadar lingkungan bukan sekedar berkata peduli, tetapi berani memulai dari hal kecil, mengurangi sampah, menghormati alam, dan melihat bumi sebagai bagian dari tubuh spiritual kita sendiri. Dalam ajaran Hindu, alam bukan benda mati. Alam adalah ibu. Gunung adalah kesucian. Air adalah kehidupan. Pohon adalah nafas semesta. Dan manusia sejatinya bukan penguasa bumi, melainkan penjaga keseimbangannya, sebagaimana ajaran Trihitakarana. Harmoni dengan alam bukan pilihan, tetapi kewajiban dharma manusia. Ketika manusia berhenti menghormati alam, sesungguhnya ia sedang perlahan menghancurkan dirinya sendiri. Mari kita sadar, bukan nanti ketika bumi mulai lelah. Mari mulai bergerak, bukan hanya berbicara. Karena menjaga lingkungan hari ini adalah bentuk yadnya paling nyata di zaman modern. Jangan tunggu bumi menangis untuk mulai peduli, sebab alam yang rusak tidak pernah meminta balas dendam, tetapi manusia sendirilah yang akan menuai akibatnya. Semoga melalui kesadaran kecil yang terus bertumbuh, kita mampu menjadi generasi yang tidak hanya mewarisi dunia, tetapi juga meninggalkan kehidupan yang layak bagi generasi berikutnya. Demikian mimbar hari ini. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat, dan semoga semua makhluk berbahagia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan Kepala Negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan Kepala Negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
3: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank Himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
5: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank Himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
6: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam saat ini menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
8: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 plus minus 1% di tahun 2026 dan 2027.
7: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
8: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
9: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
8: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatul Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan ternyata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 400 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima, dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
12: Kalau baju, karena rumen, sendal, sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
13: Makanan favorit ya? Apa yang dimakan di bawah?
12: Siwang.
13: Hah? Siwang.
12: Siwang.
13: Siwang kayak gimana tuh, Bu?
12: Ini operasi yang membawa.
13: Sambal
11: siwang. Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
14: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari Asrama Haji Antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
15: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini, tagline kita adalah ramah lansia. Itu persiapan lainnya kita juga sudah memastikan
16: fasilitas-fasilitas mandatori kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
14: Berdasarkan data yang kami pun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporannya.
17: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan dapat kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Daniel, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjan. Mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PP Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
1: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di Laut Lepas perlu dihormati.
1: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amudi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini ini berjalan kondusif dan terkendali.
4: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
3: Ketua MPR RI Ahmad Muzani merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
5: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
3: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
6: Sebenarnya sangat senang bisa tampil lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
7: Pemain muda Made Adi Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijmen Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Madi Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah dua kali dibekap cedera serius dalam dua musim terakhir.
6: Kalau dari saya sendiri, ini sangat senang bisa bertemu lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, dua cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Tapi berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, tiga sudah ini semua yang membantu saya dalam dan luar lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, kenapa bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan di pelatih banyak membantu saya dalam dan luar lapangan. Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
7: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
8: Karena situasi itu, ya jadi situasinya agak sulit buat itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini itu mengalami 2 injury. Ya jadi setelah kembali ke tim, ya agak ininya nggak langsung naik terus. Ya, karena waktu turun lagi dia berusaha kerja keras untuk kembali ke format terbaiknya. Dan sekarang dia sudah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan stabil perlahan sudah muncul. Dan ya, lebih kompliment buat itu.
7: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 3 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan klub. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Menurut ibu, menjaga negara itu harus jadi tentara atau polisi ya?
1: Bukan cuma itu, menjaga negara juga bisa dimulai dari hal kecil.
0: Maksudnya?
1: Memastikan anak-anak seperti kamu tumbuh sehat, mendapat pendidikan yang baik, berkarakter, dan mencintai bangsa sendiri.
0: Oh, jadi menyiapkan generasi muda seperti aku juga bagian dari menjaga negara?
1: Tentu, karena masa depan Indonesia ada di tangan kalian.
2: Mari bersama menjaga tunas bangsa dengan memberikan perhatian, pendidikan, kasih sayang, dan teladan yang baik. Karena generasi yang kuat adalah pondasi kedaulatan negara.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsa Bill bisa kembali hadir tentunya menemani malam Anda di edisi hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 yang tentunya Salsa akan menemani pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar sehat selalu, semoga hal-hal baik menyertai pendengar Pro 1 dan yang lagi beristirahat tentunya Salsa selalu mengucapkan selamat beristirahat sambil ditemanin Salsa malam hari ini, dan yang lagi beraktivitas juga semangat aktivitasnya, yang lagi dinas ataupun yang lagi shift malam. Dan tentunya pendengar, sesaat lagi Salsa akan membahas sesuatu komunitas yang ada di Bali yang namanya Komunitas Tangan di Atas atau TDA Bali. Dan seperti apa itu pendengar komunitasnya, nanti akan kita bahas sesaat lagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan pendengar, tentunya malam hari ini Salsa akan membahas sebuah komunitas yang ada di Bali yang bernama Tangan di Atas atau TDA Bali. TDA Bali termasuk komunitas di Bali yang mewadahi para wirausaha, dan dalam website resminya TDA sebagai komunitas bisnis di Bali mengklaim dirinya sebagai komunitas wirausaha terbesar di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan mendengar visi komunitasnya yaitu membentuk pengusaha-pengusaha menjadi tangguh dan sukses dan juga memiliki kontribusi positif bagi peradaban. Salah satu misinya yaitu untuk menciptakan pusat sumber daya bisnis berbasis teknologi. Dan tentunya alamat komunitas ini berada di Jalan Imam Bonjol, Denpasar, Bali. Buat pendengar mungkin yang tertarik dengan komunitas itu, mungkin juga bisa bergabung bersama mereka. Ada nomor WhatsApp-nya yaitu 0877-197-15333. Dan ada emailnya juga info@tdabali@gmail.com. Dan buat pendengar mungkin yang ingin tertarik, ingin memulai komunitas dalam usaha, bisa banget bergabung di komunitas tersebut. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional dengan host Ita Purnamasari, Yudi Ismail, dan bintang tamu Ligro. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pilihan Pro 1, jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini Mbak Ita ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik tadi.
0: Yang seperti kita puterin itu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang. Hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar Mas. Rindu gitu kan ya? Seperti musik jazz Mas.
0: Iya.
1: Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Bener banget. Yaudah kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental ya. Lagu-lagu instrumental ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam.
0: Salah satu
1: ini.
0: Dari mereka ya.
1: Iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Benar enggak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku Mas.
0: Lah iya, tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga kita sejarahnya mereka habis, apa betul, aja gitu betul. Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar Ligro?
1: Kabar Ligro.
0: Ternyata anak jazz Y juga ya ngomongnya.
1: Jazz. Ada Bang Agam Hamza, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendy. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro ini?
1: Boleh siapa yang mau cerita? Yo, Mas Hendy atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album yaitu
1: judulnya apa Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya.
0: Oke. Okay.
2: Liwar.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat Mas. Iku lewat ya. Liwar ya.
2: Liwar ini
1: artinya apa Mas Hendy?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke.
2: Liwar tuh kayak luar biasa. Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu. Jadi secara arti
0: terlalu.
2: Ya, secara judul artinya gitu.
1: Okay.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita, di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top loh dan aransemen pasti ya oke. Dan
0: Bang
1: Mas
0: Gusti Hendy?
1: Ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darmawan, ini basis 1000 band, Mas.
0: Iya ya.
2: Basis 1001.
1: 1001 band ya Mas ini ya. Mas Adi Darmawan ini main di mana aja?
0: Pernah memperkuat Nera juga enggak sih?
1: Nera ya.
0: Oke. Okay. Sama Simak Dialog ya.
1: sempat pernah ya Mas Adi ya?
0: Edisional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh. Oh,
0: boleh. Suaranya biar ya, kedengeran.
1: Suara biar kedengeran.
0: Oh, ya ya ya ya ya. Oke oke oke oke. Dan ya kalau kalau mungkin ada yang nanya cerita pertama kali
1: sejarahnya
0: sejarah Liga kalian bisa bergabung, bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam Mas cerita Adi. Tentang sejarahnya Liga.
0: Mas Adi, Mas Adi.
1: Ya.
3: Rajin.
0: Rajin ya.
2: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Liga itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2003. 2002 ketemu Hendy.
1: 2002.
3: Okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum Gigi.
0: Satu tahun
1: oh gitu ya. Oh, oh ya.
2: Dulu. Enggak bentuk Liga dulu. Oh,
1: baru ikut Liga. Wah, aku baru tahu.
0: Iya, iya, iya.
3: Iya, proses awal nama Liga itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004 sih.
2: Kita mah ini ya mendeklarasikan mau nama Liga.
1: Kenapa okay. Mas Zendi atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa enggak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya. Ya, gimana, gimana? Itu ada lagunya, Mbak.
1: Gimana?
2: Ya, baginya dikit.
1: Oh, iya. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit. Oh, iya, nama Yudi. Ya, iya, iya. Gitu, gitu.
2: Ya, okay. Pada saat itu apa ya? Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup gitu.
1: Udah asik untuk, gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang dibuat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang isi semua jadi.
1: Iya ya. Oh, tanpa tambahan orang.
3: Kalau udah cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya.
3: Pertamanya berdua. Di bikin trio gimana, Di? Ya, ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy. Gitu. Oke.
0: Okay. Oh, iya. Nama Ligro milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kok sepakat Ligro. Ligro.
3: Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orangnya udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryoshi Yoto, Mencelo okay. juga. Terus dia bikin komposisi buat kita, judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya.
4: Orgil. Pas dibalikin, jadi apa?
1: Ligro. Oh gitu ya, oh. Eh ternyata.
0: Oh iya gitu, iya ternyata iya, iya, iya.
1: Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Ini komposisinya emang susah banget. Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa buat orgil masih Ligro.
1: Ternyata ya, wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal pernah gak?
4: Tadinya sih pengen pakai Mbak Ita.
1: Coba dong Mas. Aduh Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Baliknya manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya Mas ya. Iya.
2: Ada beberapa kali kita.
0: Oh beberapa kali ya.
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas boleh nggak ada vokalnya gitu guys?
0: Oke.
4: Ini kita kompromis.
1: Iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
4: Apa nih? Su Bonington
3: sempat.
0: Su Bonington. Ini kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah Mas.
0: Masih ada ya?
3: Udah pulang kampung.
1: Udah pulang kampung ya.
3: Di London.
0: Iya. Su Bonington. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya? pernah
1: ya. Bonita. Bonita anaknya Bonita. Om Kus.
4: Iya.
1: Ingatno, iya iya iya.
4: Main di Banjarmasin.
1: Oh, ya. Okay. Seru deh ya.
4: Seru ya. Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya gitu kan. Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Okay.
4: Iya. Ground, jadi kalau saya ngomong Mbak Ita untuk jadi vokalis
0: ini. Oke lah.
1: Wanibiro mas.
0: Balik ke era ini.
4: Nah, itu berat ya.
0: Menarik ular.
1: Gak ini kan bercanda tuh mas Ayo.
3: Karena waduh, selain memang rock, cuman orgil dia
4: ada. Nah, orgilnya juga.
0: Oke. Okay. Wah sanjanya dia. Aku gak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas
0: orang
1: Agam
0: jazz dan gitu
1: Mas loh. Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik
0: Farabi. Iya tahu, enggak.
1: Makanya kita
0: ngobrolnya ternyata banget. Orgil juga.
1: Orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro Satu yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada
1: bau-bau
0: Albert.
1: Bau-bau. Bau-bau. Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo, Bang Albert.
1: Selamat malam, Bang Albert.
5: Halo. Halo.
0: Iya.
5: Lagu.
0: Boleh gedean dikit suaranya,
1: Mas Albert? Boleh kerasan dikit, Mas.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
5: Iya. Cukup luar biasa sejak tahun 90-an. Sampai sekarang masih ada album terbaru apa? Kira-kira yang membuat sampai tetap eksis.
0: Oh, okay.
5: Apa namanya konsisten?
1: Konsisten,
0: iya. Masih eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja?
1: Bang Albert.
5: Ya, terima kasih.
0: Oke, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau kita
1: ke mana do? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Orang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Cakep.
6: Ini di Maika, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamsa
1: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul. Ya,
0: betul banget.
6: Ini tiga senior ya, tiga komposisi senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu Paramita Rusadi, itu judulnya apa? Terus okay. Untuk kita semua sono juga, apa judulnya? Okay. Ada satu mungkin, Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti, ya.
0: Coba nanti.
6: Ya, itu judulnya apa? Ketiga-tiga okay. Itu judulnya apa? Hari Mukti, Paramita Rusadi,
0: siap.
6: Dan kita semua sono.
1: Ya.
6: Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya
1: okay, terbaru Bang dari
0: terima kasih ya. Bang Benijo
1: boleh silakan Bang
0: silakan.
6: Ada Gilang di Kertaseno, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Ana Sarong. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
7: Ismail, sehat.
0: Sehat alhamdulillah.
7: Baik, apa nama saya?

0: menjaga kualitas vokal, terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang. Karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan-panjenengan semuanya itu di era yang sekarang? Bisa, okay. Akan bisa. Gak kalah dengan artis-artis atau
1: Oke, okay, Mas Doni.
2: Siap, Mas Don.
1: Baik, Mas.
2: Ditunggu ya.
0: Oke, sehat semuanya, Mas Didi, Mbak Ita, dan seluruh kru ke semuanya, dan semua kru. Salam sehat.
1: Oke, waalaikumsalam wabarakatuh.
2: Dari Banyuwangi kita ke timur lebih jauh lagi, ke Buana. Sorong. Bu Ana,
1: selamat malam Bu Ana.
3: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam Bu Ana.
3: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
3: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
4: Halo, malam. Sorong udah jam berapa?
3: Apa kabar?
1: Di Sorong
3: selalu.
1: Sorong setengah sebelas.
3: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
1: Iya, bener Bu Ana, ganteng-ganteng.
4: Ganteng apa ganteng?
3: Iya loh, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh, musik rock and jazz itu. Keren banget, apalagi
1: betul.
3: Botak tuh.
2: Apalagi yang
4: apa
1: gitu? Iya. Ya Allah, Bu Ana.
4: Kalau Mas Adi pesonanya lain emang.
1: Pesonanya lain emang, Mas Adi. Namanya.
4: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya, aduh.
2: Oke, Bu Ana, apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
3: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Oke.
3: Terus ya tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya.
2: Okay, siap.
3: Terus okay, yang terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh iya. Okay. Ya nanti dijawab ya.
2: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
3: Salam-salam dulu ya.
1: Boleh, silakan Bu Ana.
3: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong.
2: Mm-hmm.
3: Selamat bertugas.
2: Okay.
3: Terus Bapak Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira.
2: Siap. Oke, okay, udah tiga.
3: Terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih, Mbak.
2: Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
2: Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu ya.
4: Mas Adi
2: ya.
1: Ayo, Mas.
5: Karena kita saling menyayangi.
2: Oh, ya.
4: Oh, ini banget nih.
2: Oh, gitu ya.
1: Aduh, aduh, aduh, aduh.
2: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Benijo, lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam ya.
5: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Ya apa tuh Mas?
5: Jatuh cinta.
2: Bukan jatuh hati Mas.
1: Jatuh hati.
5: Bukan jatuh hati.
1: Jatuh hati ya.
4: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
5: Itu dulu
1: katanya. Dulu ya.
5: Sekarang lain lagi.
1: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
5: Nah ini mesti dilihat. Saya sebenarnya nggak pernah bikin lagu buat Tito.
2: Aha.
5: Jadi saya cuma main aja.
2: Main di musiknya itu ya?
5: Main di albumnya. Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
2: Oh, oke. Okay.
5: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
1: Iya. Yeah.
5: Apa bisa jadi saya pencipta lagunya Tito? Enggak mungkin lah Tito lagunya terlalu hebat sekali.
2: Tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
1: Heeh.
5: Ya. Saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya ya, jadi pop jazz.
5: Apa aja?
1: Jazz, apa aja.
5: Yang penting jadi sembako.
1: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget. Mas.
4: Jadi sembako.
1: Jadi sembako.
2: Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
5: Belum dibilang lagu pertama.
2: Lagu pertama ya.
5: Masuk ke ini.
1: Masuk industri musik itu ya Mas Agam.
2: Tapi langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar Mas. Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
2: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
5: 87 ya, 87.
2: Oke. Siap kalau begitu.
1: Kemudian pertanyaan.
2: Lanjut pertanyaan dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya? Mas
1: Doni
2: nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
2: satu lagu
1: ya, Mas Adi.
4: Mas Adi, makanya tadi aku bilang Mas Adi ini multi
2: ya.
4: Jadi
1: masuk vokal
4: iya, juga. Ada kalau vokal Mas Adi.

0: Mani.
1: Ayo Mas, boleh dicerai Mas. Lebih ke
2: senandung. Apa ya? Voice ya.
3: Voice ya.
2: Senandung itu karena kalau senandung. Saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
3: Oh gitu ya.
2: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
3: Oh gitu.
2: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka enggak bisa tuh.
1: Oh. Oh ya.
3: Tadi kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
1: Ya.
3: Oh. Ada voice-nya
1: Mas Adi.
3: Mas Adi ya kan?
2: Oh iya. Iya.
3: Apa judulnya, Mas?
2: Masalah memang di album Baur cuma terus
3: judul. Lupa judulnya ya kan, tahu gitu tak jadiin pertanyaan.
1: Benar.
3: Judulnya Sampan. Ingat enggak sih?
1: Oh, Sampan.
3: Oke. Okay.
1: Nanti akan
3: lanjut
1: ya. Pertanyaan apa lagi tadi Mas dari Bu Ana?
3: Bu Ana. Udah berapa lama ada di dunia
1: ada
3: musik?
1: Di dunia musik. Itu tadi ya dari
3: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan. Oh, ya.
1: Kalau Mas Agam dari 90-an dong, Mas. Ya dari 80-an ya, iya.
2: Tadi oh dari 95 masuk Jakarta saya 95.
1: Kalau Ikru.
3: Oke.
1: Dulu kalau Mas Agam 80-an.
3: Mas Agam 80-an ya.
1: Kalau Mas Hendi?
4: 98. Mbak enggak deh, 97-an.
1: 97-an.
3: Iya
1: iya.
4: 98 main sama Mas Agam di
5: bis.
4: Di main-main di klub-klub.
1: Oh.
4: Klub jazz, klub blues.
1: Klub jazz ya, iya iya. Seru loh itu.
3: Oh iya iya iya. Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain. Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang enggak tahu.
1: Mas Agam dari Aceh.
3: Tapi boleh,
1: yo.
3: Dari Aceh ya?
4: Aceh.
1: Iya, Mas Agam dari Aceh.
5: Nah, keturunan aja kalau Aceh.
3: Aceh keturunan
5: tapi
3: Aceh.
5: Tapi saya besar di Bandung.
3: Oh, oke.
5: Okay. Sama juga sama apa Dwi.
1: Iya, ya, sama-sama orang Bandung.
3: Iya, iya.
5: Oke. Tetanggaan kita.
1: Kalau Mas Hendi?
4: Banjarmasin.
1: Banjarmasin
3: dari namanya sih.
1: Kan ya, Gusti Hendi.
3: Gusti Hendi.
1: Mas Adi?
3: Tetangga.
2: Tepatnya sebenarnya saya bukan Madura.
3: Bukan ya?
2: Bukan.
3: Mana?
2: Surabaya Utara, Mas.
3: Oke, oke, oke, oke. Pera ya, Pera, Mas.
1: Oh, dari situ ya, Mas. Lepas.
3: Bilang tetangga.
1: Iya, iya, iya.
3: Reng Madura.
1: Nah, akhirnya sudah terjawab semua.
3: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
1: Apa itu tadi, Mas?
3: Yang bisa
1: sudah tadi.
3: Oh, sudah ya. Oke, okay, baiklah kalau begitu. Oke. Okay. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar, nanti disambung sama Simak Dialog di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
1: Pasti para pendengar pengen.
3: Oke, okay, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
0: Rindu Memori Lewat Lagu. Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi?
2: Neng.
0: Bukan, ini di awalnya ya, sebelum
1: awalnya.
0: Oh, ya kan. Ya. Oke. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit.
0: Sedikit
1: live. Boleh Mas Adi supaya pendengar
2: percaya.
1: Percaya bahwa gitu. Mas Adi adalah
3: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya
3: semi serak ya.
1: Iya enggak ya. Ada rock. Monggo Mas.
2: Rock gorengan.

0: Iya.
1: Kayak kita dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis
2: Bollywood,
1: gitu loh.
2: Bollywood kan suka ada sound-sound ya. Begitu ya.
3: Iya. Efek topi yang keluar.
1: Ya. Waduh.
2: Oh iya iya iya iya iya.
1: Ini baru pendengar percaya
3: nih. Tapi saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Oh, almarhum Baron.
3: Jadi
1: Baron,
3: dia bikin grupnya namanya Omelette.
2: Oke.
3: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus album. Khusus vokal ya.
3: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal, wah luar biasa, bukan main bass.
2: itu lebih susah daripada nyanyi loh.
1: Lebih susah loh.
2: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wani piro mas. Aku mbok suruh gitu.
2: Ya wes oke. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
2: Toli-Toli dulu ya.
1: Ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
4: Ya halo, selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap. Silahkan.
4: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
4: Keren.
1: Pasti.
4: Mau tanya ya langsung ya Mbak.
1: Boleh dong Mbak Haryanti.
4: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil Aa, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh paling tepat.
3: Kalau bertiga berarti Aa.
4: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
4: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya,
1: 98
4: gitu ya, 95. Terus ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
2: Okay.
4: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya, itu musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebeat semua itu yang okay, happy-happy yeah. Semua tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu mellow terus yang kedua dan yang ketiga kalau ada rencana pengen show atau manggung itu di luar negeri itu di mana?
2: Okay.
1: Siap Haryanti.
4: Untuk semuanya semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh iya.
4: Tetap semangat, jaya selalu ya untuk semuanya Mbak Ita dan Mas Didi.
1: Terima kasih Mbak Haryanti.
4: Terima kasih banyak. Selamat
2: menjalankan
4: tugas dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Terima kasih. Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
2: Oh iya dong.
5: Mas Ita Purnamasari yang cantik dan baik hati.
1: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
5: Ya, gimana kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah, Pak Ahmad.
1: Baik, Pak Ahmad.
2: Langsung dengan Ligro ya.
5: Jember mendung suasana.
1: Waduh, Jember mendung ya, betul.
5: Pak Ahmad. Alhamdulillah, sehat,
1: ya.
5: Sehat selalu ya.
1: Ada Ligro, bintang tamu malam ini.
5: Alhamdulillah, siapa?
1: Ligro, ya, band Ligro.
5: Salam dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
2: Siap.
3: Salam.
2: Salam.
5: Ya, semoga maju ke depan.
2: Iya dong Pak.
5: Ya.
1: Siap. Siap Pak Ahmad.
5: Pertanyaan saya begini.
1: Ya.
5: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
5: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
2: Siap.
1: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
5: Ya. Dan boleh salam-salam.
1: Boleh. Silakan Pak Ahmad. Ya.
5: Ada penyiar yang ada di Jember, Mbak Esi dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat, semuanya lah. Terima kasih Mas.
2: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
2: Kita ke Tebet, ada Ciguria.
1: Selamat malam.
6: Ya, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
6: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
2: Apakah siap Cici? Tapi
1: alhamdulillah Cici ya.
6: Buat ini nih dan trio ini di grup trio. Selamat malam.
2: Malam.
6: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
6: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Mawar main bass, benar nggak ya?
1: Betul.
6: Di drum begitulah. Nah, kalau Rigo ini bersendiri dari peralat apa ya? Pelafalan terbaik ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang gila?
2: Iya tadi kita udah ngobrol.
1: Iya. Nah, tadi udah dibahas.
6: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang mengeksplorasi instrumen tradisional ya seperti gondang.
2: Sebentar ini ngetes atau nanya nih?
3: Tapi benar semua ini.
2: Iya benar semua.
1: Ya,
2: pertanyaannya apa nih?
6: Buat
2: Ligro.
6: Pertanyaan itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 2020 tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik. Itu saja.
2: Oke.
6: Okay. Yudi Israel.
2: Tanpa musik gimana dong?
1: Oke, Cigurian. Terima kasih ya.
6: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap.
1: Oh, dia tahu loh, Cigurian tahu.
2: Kita ke Palembang ya. Okay, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
0: Mas Yudi Ismail alias Koko yang ganteng.
2: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
0: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
0: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
0: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
2: Betul.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya. Tiga orang tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Pangestu?
7: Pangestu, alhamdulillah.
0: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
0: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
7: Iya.
0: Pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
0: Yang Ligro ini tadi kan yang di apa diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya, bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
1: Iya, nanti
2: biar dijawab sama
1: nanti
2: Ligro,
1: dijawab ya,
2: ya
1: Oma.
0: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini, iya. Tadi kan ada lagunya itu gitu ya?
1: Iya, betul, tadi ada betul. Voice dari Mas Adi Darmawan.
0: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu pengen tahu gitu.
1: Oke, nanti akan dijawab okay. Juga.
0: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat Oma.
2: Terima kasih Oma.
1: Ya. Makasih Oma.
0: Untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng okay. Saya juga boleh dong kirim salam.
1: Boleh Oma, silakan Oma.
0: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya.
2: Mm-hmm.
0: Selamat malam Bu Ana, terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja. Makasih ya.
1: Oke, okay,
2: Oma. Oma, terima kasih.
0: Terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Ibu Fatmawati
1: di mana tuh? Selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
2: Malam.
1: Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
2: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Oma
1: Anda. Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Iya.
1: Ada yang mau ditanya Bu Fatmawati?
8: Kalian berdua dong.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
2: Baik dang.
1: Baik dang.
2: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado,
1: Mas
2: Yudi. Iya dang.
1: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya.
1: Mm-mm.
8: Apa kabar abang-abang ganteng?
3: Halo Ibu Fatmawati, sehat,
7: alhamdulillah baik.
8: Iya. Saya penasaran. Yang apa yang tadi apa itu sama kayak Oma Ana bilang
2: itu voice-nya Bang Adi ya. Kaya, ini menarik minat ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
2: Oh, kayak lirik India katanya.
1: Betul.
8: Iya. Gini, saya penasaran.
9: mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya, kalau lagi latihan atau apa ya, saya cuma mau tahu ya suka dukanya itu aja ya.
3: Okay, ya.
1: Siap,
9: semoga sukses ke depan.
2: Amin. Terima kasih. Amin.
7: Terima kasih.
9: Mas Yudi, salam-salam dong.
1: Boleh
2: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
9: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua,
1: ya.
9: Ada seorang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benjo, semua aja buku satu kali. Itu aja ya,
1: okay. Makasih. Ya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu-satu ya.
1: Satu pertanyaannya.
2: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli, membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
1: Tetap eksis dan konsisten.
2: Jangan bilang saling sayang lagi.
3: Songana.
2: Songana.
7: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Ya. Seneng musik jazz, seneng musik rock, seneng musik kontemporer.
2: Oke.
7: Itu. Nah, musik-musik aneh, kita seneng musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
1: Iya.
7: Oke. Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak, sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
1: Iya,
7: gitu kan. Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
2: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
1: Iya, kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
2: Bisa ya.
7: Bisa. Wani Piro.
2: Oke.
1: Selanjutnya Mas.
2: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Instrumental tapi yang mellow.
3: Ada sih karya kita ada yang mellow tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ya, melonya ala Ligro Mas.
3: Jadi yang menurut kita itu mellow. Tapi nggak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa Mas Andy?
3: Ada Tragic Hero.
2: Oke.
3: Ada.
10: Itu yang blues kan musiknya?
3: Apa?
1: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
3: Lonely Planet.
2: Oh, Lonely Planet. Oh,
1: siap.
2: Ya.
1: Nanti kalau sempat kita putar.
2: Kalau di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
7: Gimana Mas Adi nih yang sering keluar negeri nih? Di mana?
1: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
10: Kalau emang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
2: Oke.
1: Doain.
2: Gak pakai Wani Piro ya.
1: Doain Mas.
3: Wani-wani itu.
1: Wani-wani.
2: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
3: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
1: Ya banyak banget ya, betul iya, sekali Mas Yudi itu.
3: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
2: Oke.
3: Jadi kebanyakan kalau ini jadi session player ya, siapa
1: bisa
3: Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
1: di jazz gitu. Betul.
3: Siap, kalau begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
1: banyak banget
2: ya.
1: Jazz pop juga.
2: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
11: Selamat malam Ligro Kak Ita.
2: Malam.
1: Iya.
2: Siapa nih, Pak? Siap. Dengan siapa ini?
11: Saya penggemar Ligro.
2: Penggemar Ligro.
1: Dari Jakarta, Cuma, Pak.
7: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
11: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
7: Oh, jangan gitu dong.
11: Saya saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta, orang Jakarta
2: pinggiran. Oh, orang Banten ya, pinggiran Banten.
11: Tangerang. Kalau orang Banten ya, musiknya harus ligro dong. Oh gitu.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk ligro, Bapak.
11: Waduh, ini selamat buat Haji Hendy, Mas Bro Agama Gesih Adi Darmawan.
12: Maestro.
11: Saya ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog. Saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
12: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
3: Ayo, Pak.
11: Wah, siap.
12: Kayaknya Bapak mau main musik ini.
1: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
11: 50.
1: Pak, udah ketahuan, Pak.
11: Saya ingin ada pertanyaan dikit nih.
1: Iya, boleh.
11: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
3: Oke. Ntar dijawab.
2: Sekarang dijawab.
1: Sekarang dijawab.
11: Kusplus kan, kalau misalnya Kusplus, Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini dua dulu, tiga baru satu. Kenapa itu?
1: Iya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab.
2: Monggo dijawab.
1: Mas Indi.
3: Iya, jadi gini, Pak.
12: Bos, ada modal.
3: Enggak, jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu.
2: Gitu. Oke.
3: Iya, kayaknya belum ada. Jadi di di Dictionary 2 3 baru ada tuh. Makanya kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada. Ya udah akhirnya dirilis DSP-nya belakang.
11: Oh gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya.
3: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
12: Handy baru mau gigi. Belum kebanyakan duit.
2: Iya, gimana?
11: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
3: Sekarang siap menerima modal juga.
11: Itu adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
12: makasih.
11: Eksploratif, dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku ya.
1: Aduh.
11: Gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum Ligro sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam, dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah. Tetap independen, kreatif, dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro, jangan berhenti.
12: Amin.
11: Dan kali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
1: Jajak bintang tamu ya.
3: Jadi habis ini mau diobrolin.
1: Wah, iya benar-benar, Mas.
2: Mau diobrolin sama manajernya.
1: Iya. Mas Yudi, tau enggak? Ini mantan pacar ini. Iya. Mas Dwiki, sudah ketahuan.
11: Mugwan yang paling mahal yang harganya 150 juta.
1: Wah, aduh.
12: Beda pemodal.
2: Oke, siap.
11: Mantap terus, Ligro. Jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil, ya kan?
1: Iya. Oke, Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima ya. Kasih banyak.
12: Sehat
1: untuk
12: ya.
1: Apresiasinya bos. Untuk Ligro.
11: Ya, bos. Kan mau diajakin Ligro mesti sehat dong, mau
1: diajakin. Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
2: Terima kasih.
11: Terima kasih ya.
2: Sama-sama Pak Dwiki.
11: Bobo dulu.
2: Ya. Udah malam.
1: Sampai ketemu nanti di rumah.
2: Oke. Okay. Waduh.
12: Sampai ketemu di tempat tidur.
1: Mas Agam ini. Aduh.
13: Tapi ya, Ojo Lali buka pagar dulu.
2: Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
1: obrolan seru ini ya.
2: Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi.
1: Okay.
2: Ada Bidadari Yang Terluka.
1: Ciptaan mantan pacar Mas Dwi.
2: Siap.

0: kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker. Nah, jadi Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro itu 1 2 1 1 3 4 5. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana kita cari dulu.
0: Oke. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke...
1: Kita harus sapa-sapa dulu, Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia, yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Ntikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan. Juga Nunukan, Okibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh, baiklah. Ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Bogor.
1: Banda Aceh
0: apa Bogor?
1: Bogor dulu, Banda Aceh.
0: Bogor dulu.
1: Kita ke Bogor.
0: Selamat
1: malam. Tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, memori lewat lagu.
1: Teh Dinda.
0: Teh Dinda.
1: Selamat malam, Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh.
3: Yang
1: iya. Aduh, kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Selamat malam.
0: Malam.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Kelas berapa sih?
1: Mantap,
3: orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati betul musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
1: Wah, Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya Teh. Oh, silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik
1: vokal,
3: ya.
1: Iya.
3: Tanpa vokal ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
3: Apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Wah, oh, iya.
0: Gitu ya.
4: Film apa?
3: Seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasana nuansanya mistis ya.
3: Mistisnya gitu.
1: Mistis, betul.
0: Mistis. Mas Adi memang kira-kira mistis ya.
3: Iya. Kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu jadi tawaran untuk
1: isi film ya.
3: Film. Nah, itu aja sih yang saya penasaran dari.
0: Oke. Amin.
3: Oke, kalau gitu terus berkarya.
0: Amin.
4: Terima kasih supportnya.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar namanya musik instrumentalnya itu kan teman tidur ya, teman keperaduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
0: Oke.
3: Karena kalau untuk musik teman keperaduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
0: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Terima kasih.
3: Selamat malam, bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
5: Kangen sama Kak Ita.
1: Iya.
5: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah, apa, kayak hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan sama Ligro, Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
5: Halo Mas Dirgo.
0: Halo.
1: Ligro, Ligro Ben.
0: Ligro.
5: Oh, Negro.
0: Ligro, Negro.
5: Ligro. Halo Ben Negro.
0: Ya, oke. Halo.
5: Ya, how are you today?
1: Fine.
5: Iya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru dengan
4: konten
5: gitu ya. Itu ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke, berapa album? Oke, siap itu aja.
5: Negro dan apa namanya, selain penyanyi, apa profesinya gitu?
0: Oke, oke.
5: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu?
0: Oh iya,
4: udah banyak profesi.
5: Itu aja.
1: Siap Icut.
5: Ya, sama-sama deh.
0: Boleh.
5: Buat Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
5: Ya, cowok siapa? Bang ya, siapa?
0: Siapa aja lah.
5: kami udah lupa, dah, kenal dah lama lah, pernah dengar kan, ini baru dengar lagi.
0: Baru dengar lagi.

0: dan penyiar RI Pusat Gorace ada Bang Arso ya. Semoga okay. Gak selalu banyak-banyak. Itu aja.
1: Okay. Terima kasih, Icu.
2: Siap. Amin. Terima kasih, Amin. Jud.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
2: Ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
3: Bang Leman. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
2: Waalaikumsalam.
3: Pakai baju hitam, Mas Yudi yang ganteng, pakai topi.
1: Sebagai host ini.
2: Hebat ya.
1: Ya dong.
3: Selamat malam untuk
2: Ligoben. Ya.
1: Ya.
3: Musik instrumental Indonesia.
2: Betul.
3: Ini Mbak Ita, ya. Saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
2: Silakan.
3: Ya, saya mau tahu nih, kayak satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini, yang ngomong yang botak gitu ya.
1: Yang botak, ya.
3: Siapa itu ya yang satunya gitu yang pakai topi tadi itu yang dilepas itu?
1: Oh, Bang Agam.
2: Oh, sakit.
3: Yang Agam, yang baju putih.
1: Pakai baju putih?
2: Baju putih Bang Hendy. Mas Hendy.
3: Bang Hendy.
1: Iya.
3: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
1: Merah tua.
2: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
1: Mas Adi Darmawan.
3: Mas Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
2: Iya. Ya.
3: Ini Mas Tudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, sudah cewek sebagai penyanyi.
1: Oh gitu. Itu,
2: itu, Bang Leman bisa nyanyi. Gitu. Bisa nyanyi. Atau main musik
3: gitu, bandnya gitu.
1: Oke. Okay. Oke. Okay. Ditunggu ya, Bang Leman.
3: Salam Sudi, salam masuk.
2: Oke, okay, silakan.
3: Ya tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Beni Jud Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung Ucu DPD di Solo dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Sudi, Mbak Ita.
2: Oke. Terima kasih Bang Leman.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya.
2: Waktunya Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini? Jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan gimana? Yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
1: Ada 5 pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Ita ya.
2: Siap ya. Oke. Okay.
1: Pertanyaan pertama.
2: Oh, yang jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
1: Mana donatnya? Oh, tahu.
4: Tahu
1: goreng tapi okay. Versi istimewa, premium.
2: Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2. Di bawah label Munjun Records, siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
1: Ayo, siapa yang bikin desain grafis untuk
4: Agak
1: rilisan
4: Dilaga.
1: Amerika? Untuk rilisan Amerika loh.
2: Untuk rilisan Amerika.
4: Iya, sama lah.
1: Sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
4: Oh.
2: Kalian kenal baik sama orang ini?
1: Emang iya Mbak?
2: Iya.
4: Oh itu Leo.
2: Leonardo. Nama panjang?
4: Leonardo Pavkovic.
2: Oh. Tahu tidak langsung.
1: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Transetnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
4: Mas Adi ayo. Ya. Mas Adi enggak bisa jawab loh.
1: Trans etnika kan Mas Adi. Iya kan?
4: Trans etnika.
1: Jangan pura-pura lupa deh.
2: Jangan tuh jadi amnesia.
4: Nanti masih kaset ini.
1: Iya kaset.
2: Masih zaman kaset, Mas.
4: Ayo.
2: Lewat.
1: Kaset. Album itu namanya Transetnica. Mas Adi main di situ. Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
2: Apa Mas?
1: Lupa Mas Adi, lali dah.
4: Tahun piro itu? Evanestor
1: biasanya. Iya, makanya judul lagunya apa?
2: Judul lagunya tadi.
4: Dosa besar.
2: Lalas, ya. Udah lupa. Berarti tahunya batal.
4: Dapat cengeknya doang.
1: Apa judulnya Mbak Ita?
2: Muroi.
1: Muroi.
4: Ini Evanestor Bansi itu.
2: Ya, ada tapi, ya.

0: judulnya lupa.
1: Judulnya lupa. Tapi ikut main kan?
0: Ikut.
1: Iya kan. Ya, itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
2: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
3: Judul album, judul lagu?
1: Album.
3: Pesta Indah.
2: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
1: Pinter. Oke. Lanjut.
2: Pertanyaan keempat.
1: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
3: Ya.
1: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu. Judul lagu lainnya.
2: Mas Hendy langsung ketawa.
0: Dapat cengeng
1: gak?
2: Tahunya gak dapet cengengnya dong.
3: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
2: Iya.
3: Lagunya Lali Ali.
2: Kasih tuh tahu mas,
3: kasih kotak tahu.
0: Ingat budget itu.
1: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
2: Oh, ingat mas.
3: Nah, ada ya.
2: Iya kan.
1: Oke, terakhir.
2: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
3: Bangka,
0: Belitung. Bangka.
3: Bangka Belitung kan?
1: Iya.
2: Tahunya lagi tiga. Plus cengengnya.
0: Apa judul lagunya?
3: Saman Sport.
1: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener satu, dua, bener tiga.
2: Bener tiga loh, lumayan.
3: Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
2: Hebat nih, bener.
1: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini dari Oma Ana. Oke.
3: Harus didata.
1: Iya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
0: Karena bersenandungnya ya.
2: Bersenandung. Makna senandungnya tadi loh Mas.
3: Kalau Ligrop mau ada vokal nggak ntar?
2: Nah, tuh. Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
4: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal,
1: nggak usah. Ya.
2: Tetap dengan ya seperti ini ya,
4: dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
2: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
4: Untuk konser ya.
1: Oke, siap.
2: Seru.
3: Maknanya Mas Adi tadi.
1: Mas Adi maknanya.
2: Yang senandung tadi Mas.
3: Mikir opo gitu.
5: Apa namanya tuh? Itu lebih ke ekspresi sih ya.
3: Ekspresi ya.
5: Senandung.
2: Iya.
5: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
1: Oh gitu ya.
5: Jadi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh.
2: Oh gitu serak. Ya. Sudah terjawab.
1: Ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
3: Suka duka.
2: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada suka dukanya.
3: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
2: Banyak sukanya ya pasti.
3: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu. Jadi itu seru banget buat kitanya gitu loh. Dukanya
0: sudah lama nggak berkarya.
3: Iya, lama udah nggak berkarya terus lama juga yang nggak panggil kita. Karena wah musiknya saya nggak ngerti nih ini. Oke.
1: Siap.
2: Oke, sudah terjawab.
1: Kemudian dari Bang Leman, ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
3: Jadi kalau perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
2: Tadi kan sebenarnya Mas Agam bilang konsepnya itu trio instrumental. Kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
1: Off air ya, di konser.
2: Off air.
4: Konser, bikin konser di Lampung.
2: Oke. Iya, di Lampung tuh Bang Leman.
1: Biar Bang Leman nyanyi.
2: Ya betul.
1: Dari Icut sudah berapa album
2: yang
1: dan
2: oleh
1: selain Ligro bermusik apa profesi dari masing-masing
2: di luar musik?
1: Ligro.
3: Album kita udah full album 5 ya. Album 5, ya. Single 1 yang baru baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
2: Liwar judulnya.
3: Oke. Okay.
2: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas, dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
4: Profesi saya ya. Gitaris, musisi.
2: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
4: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
2: Wih, Badamar ikutan lain. Apalagi Mas ada lagi kan?
4: Apa enggak ada aku?
2: Lo kan ngajar.
1: Ngajar di Farabi.
4: Ngajar, ngajar bagian dari
3: musik ya.
4: Musik saya begini. Ya, ngajarnya juga ngajar ya. Gitar kan.
2: Ngajar oh, gitar ya. Di Farabi Music School.
4: Sudah 25 tahun loh, 26.
2: Wih, mantap.
3: 26 tahun.
2: Ini salah satu seniornya di
3: senior Farabi Music School.
4: 26 tahun.
2: Hebat. Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
3: Luar Ligro. Ya pasti drummer Gigi.
2: Drummer band Gigi
3: sama ya sekarang megang manajemen Gigi.
2: Manajemen Gigi ya Mas Hendi ya.
3: Itu hal yang
2: mantap.
3: Berbeda
2: jadinya. Siap.
4: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
2: Mas Adi. Siapa tahu. Kalau Mas Adi.
5: Kalau saya musisi lah.
2: Iya.
5: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
2: Oh, iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya
3: Mas Adi. Sudah lah ya.
2: Mas Adi silakan diselesaikan berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
3: Oke. Okay. Kita flashback ke tahun 97. 87 maksud saya. Di mana
2: lagu ciptaan
3: Mas Agam
2: Mas Agam
3: bermain gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan ber

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya, iya.
0: Track pertama ya.
2: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh nggak berasa loh. Belum lama Ligro, tahu-tahu udah
2: di penghujung 10. Acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
1: Sama-sama.
2: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga, silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu.
2: Iya.
3: Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini.
0: Dengan senang hati.
3: Terima kasih ya.
2: Iya.
3: Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
2: Top.
0: Siap.
2: Siap. Mas Hendy.
1: Apa ya? Udah menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Sama-sama.
1: Surprise juga sih RRI mau ngundang Ligro.
2: Wah. Wow. Iya dong, orang-orang iya, keren iya, loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah musik Indonesia semua.
1: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
0: Amin.
1: Nah, musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energy.
2: Betul mas.
1: Ya, ini kita baru rilis single tadi ya, Liwar. Semoga kita itu kan selalu kok bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi.
0: Ya.
1: Nah sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Di sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Oke.
1: Nah, doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
2: Siap. Pastinya ya. Pastinya ya, disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Ya. Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Plus Jakarta,
2: ya.
4: Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih, aku jujur baru ngomong sekarang nih.
2: Apa itu mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke.
4: Ya.
1: Penari ular.
4: Penari ular.
2: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan di Banyuwangi.
4: Harapan apa kita Ligro, kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana, memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya, cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya, kalau sekiranya dengerin Ligro itu volumenya agak besar, kan biasanya bising kalau nggak nyampe, kecilin aja dikit.
2: Gitu ya caranya ya, aduh.
4: Saya nggak apa-apa, ntar lama-lama seneng.
2: Pasti akan terbiasa, weh mantap ini.
1: Bisa jadi pengantar tidur.
0: Siap kalau begitu.
2: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
3: Iya.
0: Baiklah, sudah waktunya kita
2: undur diri
0: dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
2: Rabu depan.
0: Iya, Rabu depan maksudnya.
2: Iya.
0: Pekan depan.
2: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda. Kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami. Dan tadi juga telah kita ikuti bersama Ruang Rindu Berjaringan Relay dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan saatnya kita memasuki program selanjutnya. Kami hadirkan siaran budaya dengan judul Arja Semara Usadi 2B. Kemudian dilanjutkan renungan malam dengan topik Bhagavad Gita Bab 2 Sloka 29. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Tuh, Dewa Raduni didian jatmu Sunio Antale.
1: Sunio ngaraning suwung. Pantaraning suwung di antara sepi
0: wates suwung. Jek wase bebanae mumuni
1: sajo.
0: Jek rasa des kadang-kadang papane bingung.
1: Bingung sih ngulian belok sing wis ono.
0: Oh.
1: Man man man undung ampun.
0: Geng geng geng geng.

0: Yang kekenah bencang beli
1: Engket
0: Pekangan ya nih mati ulah ngonsi gitu Dini benak peratnya mau sang yang yang bisa metakon kapening ragu tuh sebuah nih mau tahu Yen rauceng ya nak mau seselan tuaro Bapak gitu Kini dati panumadian titiang dati jatmu dini dijagate Yek lacur nisto ne tapi tiang
1: Atene tegesang beli munyin adi marato Hidup dati manusia yen cubonya ingat kapi nempawa tua
0: Nah, yo.
1: Mula saja buka gitu nyak menyadari diri ada itu ngaku ken ketunan ngaku ken keuangan tuh sing tuane luwung
0: ni badane mulat sariro
1: ane madang gitu
0: mulat nyingakin
1: sariro
0: anggo pedewekan
1: oh ledek kang pauku dah
0: pernah melihat diri sendiri malu
1: oke
0: aduh cemaro si dauban bapu jeneng

0: lo tetujuan neti tiang merikirin jagatnya bapak sing jadulin kumantini mau caho di tiang alih anejen sujati madan suko sekalone
1: kutamani dadi uang
0: sinna
1: itu disara samosa
0: doane doten tiang
1: hidup dadi manusia kerasan supa madan masih utama
0: jo nemen dijo mirip kuangane nih.

0: usahane dadi wong mapan hidup dadi manungsa sangkan ngadewane pindah ngadewane jane adone kateke
1: kade nak sajo-sajo lego tepuk tiang di Jakarta sakit ado papat ane pepekel
0: kemoh ini apa ini lho
1: nah
0: mapan ado lantas ane kerawa sama punar bawa
1: sajo
0: ngidang gue dari manusia tetap nepukin ane madan pekel papat tuh
1: ane jentur nih ngerawa
0: jentur

0: Sukong,
1: Deman,
0: Dukong,
1: Sepat,
0: Laro,
1: Sangsara,
0: Pati,
1: Meninggal.
0: Nah, mau kejang tuh ada papat itu.
1: Papat tuh.
0: Ah mungkin ya liang nih pasti tayan ngerasang sempat.
1: Ah mungkin ya sempat nih.
0: Pasti tayan ngerasang liang.
1: Pun las lantas.
0: Ih mau kejang aneh nih hidup pasti kau bakal mati. Sakit walau mati ini jani.
1: Huh?
0: Sawirek imanusu hidup sing ada mau tujuan mati. Mati ini akhir dari sebuah kehidupan.
1: Oh, ada majalah.
0: Nah,
1: bangnya dekat. Lu boleh luar di mana mana dulu, Margo.
0: Nah,
1: dekat ngalih jalan tu sing ada kelir.
0: Sing idangnya idang kelir dekat tu.
1: Mungkin je dua ke.
0: Nah,
1: mungkin je sita ke.
0: Ah, mungkin je bagus eh. Yang bo mau 70 pasti kelbin megang.
1: Megang gitu.
0: Tu idang kelir jalan dekat.
1: Mang tekan mang,
0: oke so,
1: udah pernah orang udah tekan, iblis tadi udah tekan gitu,
0: tekan
1: lah, wah, men, kengkeng,
0: kacau.

0: Iya kali. Mekejang ya manusia. Dot ngelah ane madan liu.
1: Benar.
0: Ngelah kurang ya pang jegen. Sing taen gelom.
1: Sing taen gelom. Pang sing tuwo tuwo.
0: Sing tuwo tuwo.
1: Pang sing mati mati. Sing masih nyidang.
0: Sing nyidang tuh.
1: Yen sajan teh tadi beli yang kian itu. Yen moto nak suge-suge liu ngelah pipis. Memang ada yang beli yang kian.
0: Pemen depok nak tabrak jalan.
1: Yang dah lo teh beli ya segar itu pasti ya kena kanker meng ada aja beli itu.
0: Beli.
1: Benar. Sawire pejalan tu ada ni. Suko duko
0: larap.
1: Pagi nak arus entas.
0: Terus tu madang garis ke hidupan.
1: Kemudian tu ne sangat kau ngani dewo. Dojo cening, dojo bapo. Sekananing sarwa maurip aniado dini jagati mekejang mire bang bapo. Nampu ya lendo.
0: Garis tu nak ada subo baku do. Sengidang lah kan ngurubah. Tu mandan wet wet. Jalur di kain depan tu madam garis tangan.
1: Nak mulu arus tu ben hidup, ben mati. Yen jak mati kan terus senyaknya hidup.
0: Sing lo.
1: Yen terus hidup kan sing mati-mati ke wah masih.
0: Tu bang lemat-lemat.

0: kilatan ning kandeng kaur padhe nyagak. Tuh, ah kebiasen. Yen aniang teh jani. Beli keicen umur 7 daso. Nimolas eh aneh tengok asa sur timbang sebuah anggon beli pulas.
1: Baru sasur.
0: Ngono ben sasur. Juang cenik bedaso sing udang-udang to no ben lae juang tuwo bedaso no ben molas molas tiban amungkin san diman mbo kanti nelah ayu
2: nyin biasa
0: nah
2: sing dadi tamaken sing dadi pengede nang bayu
0: oh yen mulo ja teko panmayo
2: to orto kasti to oh saya aja tahu hendak
0: yeah
2: yeah
0: sungguh yo mak.

0: kalah kejap kebiasane bapoy sinen pakdo pocol.
1: Tuh ya.
0: Sawireh irake dadi manusia ngeman itu sayangatmu mari nganggo sarido apingkin
1: melah.
0: Menang. Sawireh istri kayo ne cat maku pengapeh.
1: Istri kayo pengapeh.
0: Nah, yen peleh ban mau kena bisa melecat atmu. Yen peleh ban mamunyi bisa mecat angkian.
1: Bisa.
0: Yen peleh apa ben peleh ban berbuat.
1: Nyangat.
0: Nah.
1: Lah ini tuh
0: melah tuh jane.
1: Mapan tungun urip sing kena ban itu.
0: Jo.

0: yen prade kesidan lan sampli nyiraku dirgo kulian selamat rahayu aneng ranang yang segar waras kelantur urip
1: iya sekirti so,

0: Rompat RRI dan Pasar, suara budaya Nusantara.
1: Lubang bengong itu. Nah, nyatwa lu deh.

0: Bapak
1: tuh panah.
0: Man, sing yadelian ulian belum ketunan itu meluan ngerano yang kewah ke sajalah katepuk yen belum tuh bakat ngisyang sesai.
1: Nah, artine tamat ngawinang lacur.
0: Tamat ngawin belacur.

0: Hidup kok blok tuh.
1: Makin ken.
0: Dan blok tuh aja udah. Artinya tegas biana. Wireh keworuhan tuh musnoyang raya cita sehanane letak hanya lekat di anggur sarira.
1: Artinya yang semua belok, apa nggak ngalahkan belok?
0: Apa nggak ngalahkan?
1: Kau dua kan nangon. Melajah pangsing nu belok. Alih kalih ini jauh tongos belok itu.
0: Jauh tongos deh.
1: Donyang dikenah kan?
0: Kawan dikenah.
1: Kau waruhane, jani melajah kan?
0: Munahang larokin.

0: makin usah hoyang peturu ngalih jati ngalih hanemadan keperat nyana
1: ngalih hanemadan jati diri nyini rago mudiang nah, hidup dini digumi nih
0: di subo di nikel kijau lantas
1: wireh rurung liu dini digumi
0: nah
1: jalan menengkangin bisa
0: paling Kalkijo
1: tujuan nih.
0: Yen botawang tujuan baru tas pilih ane cian paling pake.
1: Ada nih kan nyelanto deng.
0: Mena dituliu lampu merah apa sing?
1: Lampu merahnya ada.

0: ada cara.
1: Nah,
0: ante kan orang belajar.
1: Apa aneh pelajin?
0: Apa aneh orang belajar?
1: Nah, sebata aneh sing tawang tuh pelajin. Mau benar pengetahuan.
0: Pengetahuan?
1: Tuh, bo aneh tahu tahu pang tahu udari tidak tahu menjadi tahu tuh aneh pengetahuan.
0: Ni bos yang kenal membeli tu. Mula buta mesti urung. Boyo ros piana agak pokok itu.
1: Benar.
0: Ilmu pengetahuan widya pangwaru kana lakar nyida yang musnah mekejang tu. Tu
1: sacoy cening. Ni bongaranang lengit bapo yang melajahan ni mawinan belog yang umin seuku dan bapo
0: merangkap bapane tutur ingo. Masih pianak mang pertiwi mod.
1: Nah jadi apa madingin kafe nengi dewo? Apo tu sujati ni apa ni sedang pelajin apa? Ni bokat pati gabak, pati usut, jaro toke anjon, pati grepe melajah ke subuh tu bau yang dijok kadean menyumunin.
0: Dijok deh benyemak. Geng geng geng geng geng.

0: jalan ngapain yang pianah itu.
1: Nah, apa tuh beli?
0: Nah, apa sing jadelnya nanya tunasin lungsur sing dua hari lingih de sang poragoyan matuko lingsir sang wikan.
2: Nah.

0: Yen sing ada kur tuntun ban ane madan guru.
1: Yen melajah agamo spiritual.
2: Nah, itu sang porago yang mendengarkan agamo.
0: Guru rohani.
1: Guru rohani.
0: Oh.
1: Yen belajar di bidang akademis ada anda.
0: Benar.
1: Atau malah sekolah.
0: Jo. Yen dua pang biso irago bela diri guru silat.
1: Silat. Yen bisa pang bisa bisa mudah.
0: Yen irago bedak mokito ken ye nasi beli.
1: Dijo dijo ya. Misi deh bapak made tu gitu tu. Sing misi kita sing megeri aku cacing ya orang.

0: ngeteh kekang. Nece madan anteng.
1: Nekian magan anteng.
0: Anteng rajin. Anteng disiplin.
1: Disiplin.
0: Anteng tekun. Yening subo anteng banangon dasar. Di sinah bakal tepuk ane tujuh. Patuh ke jero beli kelengai semer dini nyongcong acokelan. Tuan pesuye bin ngalih nilain. Bin itu nyongcong benak lecoan. Bin ngalih nilain kudang congcong liman sing mana pun hasil.
1: Itu ya.
0: Yen mulo tekun li mompong tu kanti pang pesuye ne. Mulo sajo sajo beli bakal megai.
1: Tegas ne yen sajero ning mopolajahan. Tekun ngon.
0: Tekun kun.
1: Kum dosen day. Tuto, ane lakarangon wet kehidupan, garis kehidupannya tu ya.
0: Jo,
1: ni bo, dekat ni bo, lah panal kengkeng, kena melajakan ni.
0: Besalihkan beli casing tekun masih. Tu kengkengan musuh, no ken buku eh.
1: Musuh kengkeng eh.
0: Sebilangnya mak buku wab mato eh.
1: Betul. Bu kengken carane ngebet ah? Kengken carane ngebet ah?
0: Ya maro kebetan no koma maco hombok itu pesu kengken engkel nang resep.
1: Kegetan. Do banget itu sing tadi caraan melajah do sambil laos mo bah-bahan.
0: Bah-bahan. Yen bah-bahan kan melu jemak, maro tekajang kayu we.
1: Aten wates maco harus 300 senti. Do ada wates maco Mas.
0: Okay.
1: Awang.
0: Maman yang subo bab Srido tekun, subo perosido ra antang kengkeng dan dene tu ning.

0: ane alih bapo
1: suluh di Kang Prabes gitu.
0: Donyin ngalih kawisesan, donyin ngalih pangsakti. Sawireh nyin yok mau wiseso ditukel angkaro teko ngadog-ngadog wiso bapo.
1: Yen bo ngelah suluh, nah. Yen bo ngelah damar, ngelah kawuruhan. Su madan tamu loh madan galak. Yen sebonyak pedang itu galang sinala

0: Dakar, Medina Galo, Medalan Lakarela, Uling di Suluh teko Galang, Nechen Madan Galang,
1: Anechen Madan Galang,
0: Go, Margo,
1: Lang,
0: Langit,
1: Oh,
0: Ien Ado tesen Margo di langit pengen cerah itu pang gitu terang benerang, lapang apadang gitu naik.
1: Ian peteng sekalane ane dadi sinar ane suluh
0: ada bulan di langit
1: candra terang
0: ada bintang
1: banyak jadi lemah pasti ada sang yang baskara nyinar
0: benar yen ada lantasan di pauku dan
1: iya di pauku dan
0: Widya Sastro Sudamo Diponi Kanang Triwano Sumeno Prabu Suwaro
1: tuh ya
0: tuh cara munyin piana kebusan
1: ada dipo ada dupo
0: nah dipo
2: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh sak makke sinar
0: tengah dupo
1: dupo pindah ke upo saksi kalane ngiwi lingih dasang yang pramosya saw upo saksi sang yang geni anus nih mekat gemuk genis kalau peh sekat panah abu nguruk-uruk nih
0: itu kan pelajin panah
1: benah bu ngurik itu udah kan udah bama kenyamnya nih
0: sih yen buku yo yen teman melajah segitu beli uling di pepeson munyi kenoban ini nak mulu saja mau dasar ini maru sing mau dasar yang cara sentul gelebugan raos nih segitu nak
1: mulu saja buku gitu ya anak tetap mau dasar tetap ngeluki kau ada aneh tuh men men men men

0: Yaning suboy rago rajin, suboy rago tekun, apa buen? Itop lantasan ipil-ipil nuduk ane melah-melah.
1: Hidup tetap buka raus pianai muswa dharma.
0: Sajau.
1: Mau dab-dab dini digumi ini. Apa benahnya dab-dab bang? Apa gayanya jemak? Among-among ane, wireh manusung lah mekejangane madan gen skill skill segitu.
0: Ane cin patut jemak anggon among segitu malu.

0: tadi mile?
1: Sing ado gawe alus, sing ado gawe kasar.
0: Oh, gitu.
1: Nah, kadean beli ane nyampat, ane ngarit tuh kasar. Ngenem bulan ngadop sampi nya orang kasar tuh.
0: Besekan ngarit tuh bagian tepuk beli guys nih ado nang ngarit pasti note gitu menjaga ngarit bisa satu gitu ya.
1: Sing kasar tuh.
0: Apa ada ane
1: nilai ini utama?
0: Nilai utama.
1: Benar. Pato ke nyampat keren di kasar tuh.
0: Nek ngadu lulu.
1: Oh ya lulu sampat tuh.
0: Apa sampat?
1: P satu satu satu sampat ni luang ni liung lah.
0: Wah, keton ni yo.
1: Oh, dan sing ado, sing tadi ragu milin-milin gai.
0: Kena sing meningkatkan harta de pangtayan sedang jani sedang milih ane jani tu. Nye nawang.
1: Wak terang lah nang pengesne kelas.
0: Pangsin betek diundang si betek. Si paling malu dah dia pejak-jak.
1: Oh gitu.
0: Pangtayan nang si dor apa?
1: Ah, ngaden cang beten.
0: Oh,
1: diulung gigi sencang sakit.
0: Wah, kipaknya dikit.
1: mau beli jadi tidur, Pak Jang? Jadi menur?
0: Apa menir? Menur? Menur?
1: Oh. Tongsok ke bedekan layang 24 nasi disenjidang unin, Ben.
0: Meningkatkan hidup dari itu tadi loh.
1: Tadi kalau ingan-ingan nak ibu ne?
0: Ingin ban?
1: Yang tu tak, yang abah tawang ibu tadi ibu duduk, kang wang tayurak gitu. Yang ibu tadi ibu duduk, bang abli bungo, sih bisa ngadap bungo, simpatan ibu duduk.
0: Ada nado di kidung beramarau ngisap sari,
1: kalau duduk. Yang subuh jadi nak
0: pantaian umliling ngisap apa yang kita dapat beli? Tadi tu?
1: Tadi nak.

0: ake ngerausang domilin gae. Sawereh yadiasto nyin kasar katua nang bapo gae ini yang sebuah ke dasare ben kena ke las cario nyemak. Jadi luwong gae kalis walau beli setengah-setengah mau gae.
1: Oke.
0: Apa kelasil di tepuk lino?
1: Oke.
0: Jauh.
1: Lah bapo jek ngidang. Dang dot-dot bapo. Kejang atin gaya na pangdaman sekan pasajaw ale.
0: Oh.
1: Yo, okay. Tuh ada leh.

0: Aduh. Donen kudu-kudu ngeraos sang sing wiso. Neng jemak malu pelajen kaya apus nanti pelajen. Senone rago maurin masing suwo-suwo tekel melajah. Kenah malu pangado. Yen bo kenah ke sing ado, ya diatur pangtelu pangpat melajah ke sing ado hitung ne kemo.
1: Amungkin je kewo he. Amungkin je sukil ne.
0: Nah,
1: yen subo kenah ke sekan ke.
0: Ajo.
1: Nyidayang lah karnemus.
0: Pasti ko subo.
1: Pati desa pang luwung. Tetua kang kenah pang luwung.
0: Kenah ke malu pang sekan. Yen bo kenah sekan marah semangat pasti teko. Disebut semangat ada sing jejah bakal melajah.
1: Senjatan bapu nak buntul nih.
0: Sangi. Yen tiok buntul. Sangian ada ditu sangi.
1: Begitu caran.
0: Oh. Yen otak beli podol. Yes lanyingin.
1: Otak apa podol?

0: Nih,
1: mungkin.
0: Urin ngelit, kain bengong-bengong.
1: Sing tadi bengong, apa pun dia bengang-bengang eh.
0: Hah? Ya. Gas nih, ada bengang-bengong kemudian kayak mengayal itu katanya tuh.
1: Nyen.
0: Ada bukan ini? Sago bos nih itu.
1: Oh, tuh nak meditasi ya dan itu.
0: Meditasi itu.
1: Oh, tuh adanya mau ngosongkan pikiran.
0: Tujuan ya?
1: Len mengosongkan pikiran, jak pikiran kosong.
0: Mengosongkan pikiran?
1: Ane sebab penuh jani telapang kosong.
0: Yen pikirannya kosong?
1: Mulo jadi mau lengah sing misi apa tu?
0: Sing bawa bengong ni panai.
1: Dah bengong bengong. Mati siap bisa gonyen.
0: Ada yang
1: saya mencap boleh tu.
0: Nah, apa cek nyak dah tu? Yang pemade ngemang pembelajahan, ngemang ane madan sesuluh, angon, perlamang.
1: Nah, yang ni madan sih teraos gitu. Tu dekat sipi tu pocang bengong.
0: Yeah. Beli.
1: Yo.
0: Iya bengong.
1: Milih mana misi kertas. Apa kadai kurak kurik itu sambil ne bengong.
0: Tu malih imajinasi ah, alih perado.
2: Minasi.
0: Ulian bapo sing nawang.
1: Tungudian bapo sing nawang kok sekalo tepuk bapo. Umade bengong ditu di sampingan dipundokan cari ke.
2: Anak bengong.
1: Oh, ado nak bengong sembilan lain. Ngaing-ngaing gen.
0: Uleng nyang uleng bang tuh.
1: Bang
0: bengong.
1: Ya nak bengong, aduh aneh kena karena tu maro bengong, aduh ikmah nih.
0: Nawang bang tau?
1: Bang.
0: Bakti eling nyambut gawe dah. Maipus.
3: 97,9 FM, 101,2 FM
4: dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Om Swastiastu. Bapak Ibu, Saudara-saudara Mas Dharma, pendengar yang budiman. Prinsip hidup adalah bukan pada bagaimana menjalani hidup, tapi lagi-lagi mengerti tentang hakikat hidup itu sendiri. Hidup adalah bukan bagaimana menjalaninya, tapi harus dirasakan setiap langkah perjalanannya. Maka untuk itu marilah kita semua senantiasa bersyukur terhadap kedamaian, ketenangan, kesejahteraan yang telah dikaruniakan. Marilah kita dekatkan diri kita selalu dengan Sang Maha Pencipta. Setiap langkah yang kita jalani, semuanya akan dihitung. Kebahagiaan akan diberikan, tetapi bukan untuk dibagi-bagikan. Dia harus dicari dengan selalu mendekatkan diri kepada sumber kebahagiaan itu sendiri. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat Sedharma yang saya hormati, marilah senantiasa kita tuntun diri kita dengan lantunan Kitab Suci Bhagavad Gita, Sloka 29 bab 2, yang bersabda demikian.

Artinya, beberapa orang memandang bahwa sang jiwa sebagai sesuatu yang mengherankan. Beberapa orang menguraikan dia sebagai sesuatu yang mengherankan pula. Dan beberapa orang mendengarkan tentang dia sebagai sesuatu yang mengherankan lagi. Sedangkan orang lain tidak dapat mengerti sama sekali tentang sang jiwa, walaupun mereka sudah mendengarkan selalu tentang dia. Bapak, ibu, saudara-saudara umat Sedharma yang berbahagia, sangat mengherankan bahwa sang jiwa berada di dalam badan binatang yang besar, di dalam pohon beringin. Begitu sebaliknya, dia juga berada di dalam kuman-kuman yang sangat kecil, sehingga berjuta-juta dan bermiliar-miliar kuman seperti itu dapat dimasukkan di dalam bidang yang sangat kecil. Orang kekurangan pengetahuan dan orang yang tidak bertapa tidak dapat mengerti ajaibnya bunga api jiwani yang individual, yaitu sang jiwa. Walaupun itu dijelaskan oleh penguasa pengetahuan yang paling tinggi, oleh karena paham sebagian umat manusia yang berpegang teguh pada prinsip rasional dan material, mereka tidak pernah membayangkan bagaimana sang jiwa itu dapat menjadi besar dan juga menjadi begitu kecil. Karena itu, orang yang memandang sang jiwa sebagai sesuatu yang aneh, tidak masuk akal. Prinsip mereka adalah materi. Karena itu, mereka begitu sibuk dalam hal-hal untuk kepuasan indera-indera duniawi, sehingga sedikit sekali waktu mereka untuk dapat memahami pertanyaan mengenai pengertian tentang diri mereka. Memang menjadi kenyataan bahwa tanpa mengerti tentang diri kita, segala kegiatan mengakibatkan kekalahan dalam perjuangan hidup pada akhirnya. Mungkin seseorang tidak membayangkan bahwa ia harus berpikir tentang sang jiwa dan juga cara mencapai penyelesaian terhadap kesengsaraan duniawi. Beberapa orang yang berminat mendengar tentang sang jiwa barangkali mengikuti ceramah-ceramah dengan baik. Tetapi kadang-kadang, karena kebodohan, mereka disesatkan dengan mengakui jiwa yang utama dan jiwa yang kecil akan terpisah selamanya. Sulit sekali menemukan orang yang mengerti secara sempurna tentang kedudukan jiwa yang utama, jiwa yang kecil, dan fungsi-fungsi, hubungan-hubungan, dan segala hal, baik yang besar maupun yang kecil. Lebih sulit lagi menemukan orang yang sungguh-sungguh memperoleh manfaat sepenuhnya dari pengetahuan tentang sang jiwa dan sanggup menguraikan kedudukan sang jiwa dalam berbagai aspek. Akan tetapi, kalau seseorang dapat mengerti pengetahuan tentang sang jiwa itu, maka kehidupannya akan damai. Bapak, ibu, saudara-saudara umat Sedharma yang budiman, cara termudah untuk mengerti pengetahuan tentang sang jiwa, salah satunya ialah dengan cara menerima pernyataan dari Bhagavad Gita yang disabdakan oleh penguasa tertinggi yaitu Sri Krishna. Tuntunan beliau jelas kepada kita semua bahwa hidup ibarat burung dalam sangkar. Burung adalah sang roh dan sang badan adalah sangkar. Ketika sang sangkar hancur, maka sang burung akan terbang kembali atau mungkin akan masuk ke dalam sangkar-sangkar baru yang lainnya. Bapak, ibu, saudara-saudara Mas Dharma yang berbahagia, demikianlah renungan Dharma saat ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Saya akhiri dengan mengaturkan paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja melalui frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2, dan AM 1080 kHz. Dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming di rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Om Swastiastu, Rahayeng, Semang Semeton, Napro Satu RRI Singaraja, Haring, DJ Mantan, Magena, Muali Niki, Gai, Semang Mangkin, Gai Nik, Nyaring, Semeton, Suka Dibiasa, Ring Singaraja, Pagi Ini, Ngantos Puput, Ring Galah, Dasa Semang. Ayo Semeton, Suka Dibiasa, Niki, Gai, Ring Rainu Respati, Niki, Wenten, Renungan Pagi, Sane Mangkin, Wenten, Narasumber, Sampun Hadir, Niki, Ring Studio Pro Satu RRI Singaraja. Nalar semeton, renungan pagi, ring semang mangkin, nalar kesiaran ya, saking RRI Denpasar. Enggak sana mangkin, topik niki sana jagi keangkat nih ring semang mangkin terkait perspektif eko teologi dalam Hindu. Bersama narasumber ada Ibu Kade Ayu Winarti Esos MPD dan Bapak Ikomang Ardane Esos selaku penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dalam ajaran Hindu alam semesta dipandang sebagai sesuatu yang suci dan harus dijaga keseimbangannya. Konsep Trihita Karana mengajarkan harmoni antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan lingkungan. Dari sinilah perspektif ekoteologi Hindu itu menjadi penting untuk dipahami bahwa merawat bumi sejatinya adalah bagian dari yadnya dan bentuk bakti kepada ide sang yang widiwasa. Lalu bagaimana ajaran Hindu memandang hubungan manusia dan alam? Sejauh mana pula nilai-nilai spiritual yang mampu membangun kesadaran ekologis di tengah kehidupan modern saat ini? Jadi untuk membahasnya telah hadir narasumber bersama kita ya hari ini di studio Pro 1 RRI Singaraja. Ini sapa dumun, Om Swastiastu, Rahajeng Semang.
1: Om Swastiastu,
0: Rahajeng Semang. Inge, becik niki inge, Bu Ayu sarang Pak Komang niki. Inge. Inge sane mangkin jagi membahas terkait dengan perspektif ekoteologi dalam Hindu. Inge minam sira dumun niki sane jagi memaparkan. Kabu Ayu, ingin nalar kesempatan Pro 1 RRI Singaraja. Ini minta niki nge pertanyaan. Rekala Bu Ayu memaparkan dados niki nge kirim pertanyaannya nih ring WhatsApp Pro 1 RRI Singaraja ring 0811-399-9790 utawi dados on air niki nge nyaringin ring 24644. Ingin semeton renungan pagi nalar kesiarang sarang RRI Pro RRI Denpasar kentan niki. Ingin durus Bu Ayu.
2: Nggih, matur sesama Ibu Eni, Rahajeng Semang. Nggih. Nggih, dumugi iraga sareng sami mangde boleh kerahayuan. Nggih. Nggih, mangkin titiang nika akide nika ngencerang nika napi sebenarnya nika ekoteologi Hindu, nggih. Jadi ekoteologi Hindu ini merupakan bagaimana pandangan teologis yang menempatkan alam semesta sebagai bagian yang suci dari manifestasi Tuhan. Nah, di dalam ajaran agama Hindu, manusia itu dipandang sebagai penguasa mutlak alam. Jadi, melainkan sebagai bagian dari kosmos yang memiliki kewajiban menjaga keseimbangan dan keharmonisan alam. Nah, alam ini dipandang sebagai ciptaan Tuhan yang harus dihormati, dipelihara, dan dijaga keberlangsungannya. Nah, ekoteologi Hindu ini lahir dari kesadaran spiritual bahwa hubungan manusia dengan lingkungan tidak hanya bersifat material, nah tetapi bersifat religius, nah dan moral. Oleh karena itu kerusakan lingkungan dianggap sebagai bentuk pelanggaran dharma karena merusak keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, dengan alam. Nah, konsep ini sangat erat kaitannya dengan yang tadi sudah disebutkan dengan ajaran Trihita Karana, yaitu tiga penyebab kebahagiaan dan keharmonisan hidup, yaitu meliputi perhayangan, pawongan, dan palemahan. Di mana perhayangan ini hubungan yang harmonis dengan Tuhan yang harus kita terapkan. Kemudian pawongan, hubungan harmonis antara manusia dengan manusia itu harus kita saling menjaga. Kemudian pelemahan, di mana hubungan harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan. Nah di sinilah hubungan kita, hubungan alam dengan lingkungan, kita harus menerapkannya dengan sesuai dengan ajaran konsep Trihita Karna yang sudah kita lakukan. Nah di dalam perspektif Hindu, jadi menjaga lingkungan itu merupakan bagian dari pelaksanaan dharma. Nah dan bakti kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Jadi ketika kita melakukan menjaga lingkungan ini, itu adalah bagian dari pelaksanaan dharma kita. Nah, kalau kita ketahui dalam ini dasar-dasar ekotologi dalam kitab sucinya, dalam kitab suci Hindu itu ada alam adalah sebagai manifestasi Tuhan, kemudian ada keharmonisan dengan alam, kemudian bumi sebagai ibu, kemudian larangan merusak alam, kemudian konsep yatnya dan keseimbangan alam. Nah, kalau kita ketahui, nah di dalam keharmonisan alam dengan alam. Jadi di sana disebutkan ada Rigveda 10.191.2 Sat iham saduayam. Nah, di sana berjalanlah bersama, berbicaralah bersama dalam keharmonisan. Jadi sloka ini mengajarkan agar manusia itu berjalan bersama, berpikir bersama dan saling bekerja sama dalam menciptakan kehidupan yang damai serta keseimbangan baik dengan sesama manusia maupun dengan alam sekitar. Jadi sloka ini tidak hanya mengajarkan mengajarkan keharmonisan antara manusia, tetapi juga harmoni dengan seluruh ciptaan termasuk alam lingkungan. Nah, kemudian ada larangan merusak alam. Jadi di dalam Manusmriti 4.56. Nah, itu sloka ini mengajarkan bahwa manusia tidak mencemari air, merusak tumbuhan, maupun melakukan tindakan yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Melalui ajaran ini, Hindu menanamkan nilai tanggung jawab moral untuk menjaga alam sebagai bagian dari pelaksanaan dharma dan keharmonisan hidup kita. Nah, ajaran ini menunjukkan bahwa sejak zaman dahulu Hindu itu telah memiliki etika lingkungan yang menekankan bahwa pelestarian sumber daya alam. Nggih, jadi seperti sekarang kan sudah ada namanya TPS 3E seperti kan sudah bisa mulai di sana setemikian. Kemudian dalam konsep yatnya, jadi di sini bagaimana kita bisa menyeimbangkan dengan alam. Dalam Hindu itu manusia memiliki kewajiban untuk melakukan yatnya. Nah, itu atau pengorbanan suci sebagai bentuk timbal balik kita kepada alam dan Tuhan seperti ini. Jadi di dalam Bhagavad Gita 3.14 yang disebutkan anad bawati butani. Semua makhluk hidup berasal dari makanan. Jadi sloka ini mengajarkan bahwa manusia harus menjaga keharmonisan dengan alam dan bersyukur kepada Tuhan karena seluruh kehidupan ini saling berkaitan dengan keseimbangan kosmis. Jadi makanan berasal dari hujan. Hujan berasal dari yatnya dan yatnya berasal dari dharma. Ini menunjukkan adanya siklus keseimbangan kosmis antara manusia, alam dan Tuhan, kan seperti ini. Jadi di dalam ajaran ekoteologi di dalam ekoteologi Hindu ini, jadi kita memandang bahwa sebenarnya dari Hindu itu kita sudah mempunyai banyak-banyak perspektifnya seperti ini.
0: Sesuma Niki, Bu Ayu Niki tadi sampun memaparkan terkait dengan topik perspektif ekoteologi dalam Hindu. Engge, mungkin Pak Komang mau menambahkan, silakan Niki.
1: Engge, terima kasih Mbak Eni. Selamat pagi pendengar Radio RRI Singaraja dimanapun berada. Semoga di pagi hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya. Baik, terima kasih. Tadi Bu Ayu sudah memaparkan bagaimana tentang perspektif ikut teologi Hindu. Nah, di sini dia akan menambahkan sedikit tentang nilai-nilai ekologis dalam ajaran Hindu. Nah, di mana di sini terdapat bagian dari nilai-nilai ekologis dalam ajaran Hindu yaitu ahimsa. Di mana ahimsa itu adalah tanpa kekerasan. Nah, dalam konsep ahimsa, di mana ahimsa itu mengajarkan bagaimana sikap tanpa kekerasan. Nah, sikap tanpa kekerasan itu terhadap semua makhluk hidup, baik melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Di dalam ajaran agama Hindu, ahimsa menjadi dasar moral untuk menghormati kehidupan, di mana di sini untuk menjaga kedamaian serta memelihara keharmonisan antara manusia, alam, dan seluruh ciptaan Tuhan. Yang kedua itulah tatwamasi. Nah, di mana tatwamasi itu adalah konsep ini berarti aku adalah engkau, engkau adalah aku. Nah, di sini dalam kehidupan sehari-hari ajaran ini dapat diwujudkan melalui sikap saling membantu, menghargai perbedaan, menjaga kerukunan, serta menanamkan rasa cinta kasih terhadap semua manusia dari seluruh ciptaan Tuhan. Yang ketiga adalah Trihitakarana, di mana tadi Bu Ayu sudah menjelaskan apa itu Trihitakarana. Nah, dalam konsep Trihitakarana ini kita mengajarkan pentingnya menjaga keharmonisan dan keseimbangan antara perhayangan, hubungan harmonis manusia dengan Tuhan, pawongan, hubungan manusia dengan sama manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan. Nah, disinilah kita dalam perspektif ekoteologi Hindu ini yang perlu kita jaga itulah hubungan harmonis manusia dengan lingkungan. Karena di mana di saat sekarang ini kan banyak kejadian-kejadian seperti banjir, seperti buang sampah sembarangan. Nah, disinilah kita sebagai umat manusia harus selalu menjaga keharmonisan manusia dengan lingkungan agar kita selalu hidup selaras. Nah, yang terakhir adalah nilai-nilai karma pala. Nah, dalam ajaran karma pala, dalam perspektif ekotologi Hindu, di sini mengajarkan bahwa setiap tindakan manusia, nah, terhadap alam akan membawa akibat yang kembali kepada kehidupan itu sendiri. Nah, di mana kalau manusia berperilaku tidak menjaga lingkungan, nah, pasti akan menyebabkan sebab akibat seperti tadi itulah banjir atau longsor atau musibah-musibah yang lain. Nah, jadi di sini kita sebagai manusia bagaimana kita harus selalu menjaga keharmonisan dalam konsep ajaran agama Hindu lah Trihitakarana. Nah, di mana kita harus selalu menjaga keharmonisan antara Tuhan, manusia, dan lingkungan. Mungkin seperti itu aja, Mani. Mungkin akan ditambahkan lagi kepada mahasiswa Titiang yang PKL di Kantor Kementerian Agama Hindu dari staf Pukuturan.
0: Silakan.
3: Baik, izin menambahkan Ibu. Mungkin sedikit perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Kadek Krishna Arya Danurweda. Saya mahasiswa PKL dari Institut Empu Kuturan ya. Sedikit menambahkan dari sudut pandang era modern. Relevansi ekoteologi Hindu di era modern. Di tengah meningkatnya krisis lingkungan seperti pencemaran, pemanasan global, dan alih fungsi lahan, ajaran ekoteologi Hindu menjadi sangat relevan. Hindu mengajarkan bahwa pembangunan harus tetap memperhatikan keseimbangan alam dan berkelanjutan kehidupan. Kesadaran ekologis tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kewajiban spiritual seluruh umat manusia dengan menerapkan nilai-nilai Hindu seperti Trihitakarana, Ahimsa, dan Yajna. manusia dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan.
0: Iya, terima kasih sudah ikut menambahkan juga terkait dengan topik pembahasan pagi hari ini, perspektif ekoteologi dalam Hindu. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan juga RRI Denpasar dimanapun Anda berada, itu tadi sudah dipaparkan sama Bu Ayu dan juga Pak Komang ya, terkait dengan topik pembahasan kita pagi hari ini. Jadi silakan Eni kasih kesempatan untuk Anda semuanya yang ingin bergabung bersama kami, yang ingin bertanya atau ingin menambahkan terkait dengan pembahasan topik, silakan. Kami tunggu Anda semuanya untuk bergabung bersama kami di 24644, atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 399 9790. Enggak izin Niki Bu Kade sarang Bapak Niki Wenten sedikit tambahan nggih. Saking Bapak Jero Maliarse kaitan ini terkait dengan topik, enggih menurut Bapaknya topik ini berkaitan dengan ajaran agama Hindu seperti yang dibahas tadi, yaitu dengan Trihita Karana. Kaitan ini tadi kan sudah dibahas kaitan ini, yang artinya implementasinya merupakan satu kesatuan karena saling berkaitan, bahwa Tuhan beserta manifestasinya sebagai pencipta alam beserta isinya memelihara hubungan baik dengan sesama dan menjaga kelestarian alam, itu berarti mengakui kekuatan di luar kuasa manusia, yaitu ide sang yang widiwasa dan manifestasinya. Jadi sehubungan dengan itu, jagalah alam semesta beserta isinya untuk mencapai kehidupan yang baik, damai, kemudian sejahtera, jagad hita, Kerteraharja, Mebekel, Lan Mesari. Dengan itu kita ingat ucapan suci Waisudewa Kutubakam, yang artinya kita adalah bersaudara. Alam semesta adalah tempat berpijak untuk kehidupan yang baik dan harmonis. Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Jika ini disadari oleh para umat manusia, maka diyakini akan mencapai kehidupan yang rukun dan harmonis. Kenten Nike enggih suksuma Niki Pak Jero Maliarse kita nih kengi sampun nyarengin semang mangkin sok semadat aturang tiang. Enggih sebaton sani lianan durus niki sani arse jagi nyarengin dados niki munggah ring 24644 utawi ring WhatsApp kami ring 0811 399 9790. Enggih minap sampun mentos sani nyarengin enggih tiang sangre dumun niki Om Swastiastu rahayu semang.
4: Assalamualaikum.
0: Aing rahajeng semeng Ibu Januari.
4: Narasumber Ibu Ayu sarang Pak Nyoman.
1: Nggih, selamat pagi Ibu.
4: Niki wau ampun tertarik iki yang dengar niki wau Bapaknya langsung tadi adanya omongan perspektif ekoteologi Hindu, dengan tadi di dalam kehidupan kita ini rasanya kita tidak lepas putus-putusnya adanya seperti ahimsa, tatwa masih, tridakarana, nilai-nilai dari karma pala juga, dan nah sehubungan keempat-empat ini ke tidak bisa dilepaskan, pasti ada hubungan, tidak bisa dilepaskan. Lepas satu tidak kita tidak tercapai kedamaian kesejahteraan dalam dunia ini. Dengan seperti ini kemudian ahimsa, ketika saya menyayang tidak bisa kedamaian-damaian tatwa masih. Aku adalah kau adalah aku. Ya, makanya dia sama kita nilai kita dengan orang itu. Orang itu adalah kita. Kita adalah orang itu. Jadi ini tidak lepas dari Triterkarana. Dengan ketuhanan kita selalu sembahyang rajin. Ya, dengan kita sesama kita juga pawongan juga sesama teman-teman di sama-sama kehidupan dalam masyarakat ada kerjasama seperti ini kan. Jadi jangan kelemahan juga tidak, kita harus menjaga lingkungan baik itu ya di dalam lingkungan di kepenuh tumbuh-tumbuhan apalagi makin akannya ada tumpah wadiga kita jaga ini harus selalu taatilah demi untuk kebaikan kita bersama ya untuk melihara tumbuh-tumbuhan tadi jaga air, biar dewasa menyerap tidak supaya tidak ada jadi kebanyakan dengan nilai karma pahala juga kita tidak lepas apa kita perbuat itu adalah kita hasilnya. Nah, nika erat sekali hubungannya. Titian nak tertarik nika wau Pak Oma dengan Mbak Ayu juga nyerasangi. Semua bangga banget banget nika tiang sarang seiring mantan nika. Semua
1: sama Bu.
4: Sandi rayu raja ngiring.
0: Iya, sesuatu nika Bu Janura kata nika ring awi dengan Bang Li. Susuma dahat niki sampun nyarengin. Engge malih niki wenten semeton sane. Jagi nyarengin tiang sangremu ali Om Swastiastu rahaja yang semeng.
5: Halo, selamat pagi.
1: Engge. Selamat pagi.
0: Niki Pak Somo risang sit nggih.
5: Nggih. Susuma terima kasih Om Swastiastu untuk
1: Om Swastiastu.
5: Selamat pagi. apa namanya tadi sudah dijelaskan bahwa intinya bahwa kita harus mencintai lingkungan dan di seloka-selokara dikatakan atau ada ini bahwa kita mencintai karena semuanya berasal dari Tuhan. Latihan kita mestinya di sana karena kalau misalnya oh ini gunungnya bagus, makanya kita harus cintai. Oh ini orangnya baik, makanya harus kita cintai. Nanti pasti harus memilih, tidak bisa mencintai semuanya. Tetapi ketika para leluhur kita sudah membuat filosofi bahwa semuanya berasal dari Tuhan atau semuanya adalah Tuhan itu. Ada rumput itu juga punya atma, ada binatang punya atma, ada manusia punya atma. Atma itu adalah Brahma itu. Jadi semuanya adalah Tuhan. Kita mencintai karena semuanya adalah Tuhan. Harusnya begitu prakteknya. Kemudian kalau seperti sekarang nih di Bali nih banyak sampahnya sampai menjadi perhatian dunia internasional karena sampahnya banyak, mungkin tidak di Bali aja, di Indonesia secara umum sampahnya banyak. Berarti kalau tidak cinta itu kepada sungai, kepada ini sampahnya dibuang begitu saja, berarti ini komunis, ini nggak percaya bahwa dunia ini adalah Tuhan atau lingkungan ini juga adalah bagian dari Tuhan. Itu bisa dikategorikan komunis. Ada yang menulis seperti itu. Itu jadi intinya mencintai alam ini harusnya praktek kita adalah sama dengan mencintai Tuhan atau berbakti kepada Tuhan. Itu praktek kita sehari-hari harusnya. Terima kasih.
0: Pak Sume ring sangsit. Sume sampun ikut sharing talar niki nggih sampun nyarengin. Semeton Pro 1 RRI Singaraja lan RRI Denpasar Siremale sane malad jagi nyarengin kantun nati yang sangre ring 24644 utawi ring WhatsApp ring 0811 399 9790. Yang durung wenten sani nyarengin mungkin bisa ditangkapi terkait dengan sharing dari Ibu Janura di Bangli dan juga Pak Suma. Durus niki Ibu Ayu lan Pak Komang silakan.
2: Engge rahayu.

0: menghormati ya, menghormati, memuliakan tumbuh-tumbuhan sebagai sumber kehidupan manusia. Jadi sebenarnya dalam upacara ini kan menjadikan kesuburan. Maka dari itu kan kadang kita percaya bahwa ketika kita dadong-dadong nged-nged kan seperti itu kayak. Jadi biar
1: pengarah
0: jadi pengarah gitu. Jadi kan bagaimana di sana pengarah agar segala tumbuh-tumbuhan itu seperti buah dan yang lainnya itu bisa tumbuh lebih
1: dengan
0: banyak
1: subur.
0: Dengan subur dan subur. Untuk apa? Untuk kita
1: kesejahteraan hidup kita.
0: Untuk kita pakai yannya juga kan.
1: Betul.
0: Apalagi sudah mendekati
1: hari raya
0: kan, seperti itu ya. Jadi sebenarnya seperti itu sepertinya perspektifnya seperti ya. Maka dari itu kita sebagai umat Hindu yang harus menjaga, melestarikan alam ini. Kalau bukan siapa, umat kita sebagai umat manusia lah yang harus menjaga itu seperti Nike. Maka dari itu, mari kita sebagai umat manusia yang menjaga keseluruhan alam dan lingkungan itu agar harmonis hubungan kita itu selaras. Jadi saling menguntungkan kan seperti Nike. Jadi kita menjaga yang memetik hasil dan lainnya kan siapa? Kita kan seperti Nike jadinya. Nggih, mungkin yang tanggapi dari Pak Somo. Mencintai Tuhan. Nah, itu sebenarnya kita harus menerapkan Pak Somo ini kan di Ananda Sewa Dharma. Jadi di yayasan itu saya tahu lingkungan di sana itu sangat bersih. Jadi alam dan sekitarnya itu tumbuh-tumbuhannya itu bertumbuh dengan kayak menarik itu, interesting. Jadi kita datang ke sana itu merasa nyaman. Jadi melihat padangnya yang hijau, tumbuh-tumbuhannya itu dia di sana itu menjaganya dengan mencintai seperti ini. Mungkin seperti ini ke Pak Somonya. Maka dari itu dia kesadaran spiritualnya itu sangat tinggi seperti ini. Gitu menurut
1: yang mungkin Pak Komang mau menambahkan, silakan.
2: Mungkin yang menambahkan sedikit karena tadi Bu Ayu udah begitu jelas menanggapi tentang Bu
1: Janura.
2: Bu Janura dari Bangli. Salam kenal Bu Janura ya. Tadi Bunya sudah banyak juga menambahkan tentang materi dari tiang berdua, di mana tadi ibunya tertarik tentang ahimsa. Nah, di sini ahimsa ini bagaimana kita diajarkan untuk tidak saling menyakiti. Nah, di dalam ajaran ahimsa itu kita bisa memetik dari ahimsa itu bagaimana kalau kita itu tidak menyakiti seperti tumbuh-tumbuhan,
1: menebang liar,
2: sekarang kan banyak di pegunungan atau di hutan-hutan itu penebangan liar.
1: Nggih, benar. Nah,
2: mungkin orang-orang yang seperti itu mungkin dia tidak paham dengan yang namanya ajaran ahimsa. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak mau mementingkan risiko orang yang tinggal di bawah sana.
1: Nggih,
2: dampaknya. Karena kan, ya dampaknya kan banyak sekali seperti sekarang ini banyak di musim-musim hujan ini ya banyak yang tanah longsor,
1: banjir.
2: Contohnya seperti yang di Banjar, di situ, disitulah sebenarnya kita sudah perlu kita jaga alam ini agar yang jadi korban itu bukan yang menebang, jadi orang yang tidak tahu apa-apa. Nah, makanya dari situlah kita bagaimana harus selalu memahami dan menjalani ajaran ahimsa. Karena kalau kita paham, kalau kita mengerti dengan ajaran ahimsa itu, kita akan merasa hidup damai, tentram dengan ciptaan Tuhan yang diberikan pada kita. Nah, tentang tumpak bubuh ya, atau tumpak warige ya, yang disebutkan tadi dengan ibunya, sebenarnya ada hubungan erat dengan alam ini. Karena di mana yang tadi disebutkan Bu Ayunya kan istilahnya kaki-kaki dan

0: Nah, seperti itu Bu Eni. Nah, tadi juga Pak Sil yang tadi menambahkan
1: Pak Suwardana.
0: Pak Suwardana, suksema Pak Suwardana tadi sudah dapat menyempurnakan juga materi titang. Nah, tadi juga Bu Ayu sudah menjelaskan tentang apa namanya itu bumi sebagai ibu. Nah, dalam perspektif ekotologi Hindu di sini dijelaskan bumi diposisikan secara sakral sebagai seorang ibu atau ibu pertiwi atau bumi dewi. Nah, di sini kita harus menghormati atau menyayangi dan melindungi beliau. Nah, dalam pandangan ini itu bukan sekedar apa namanya metafora puitis ya, karena melainkan sebuah doktrin teologis yang kuat dalam alam semesta. Nah, dalam alam semesta itu dipandang sebagai memiliki jiwa atau atman dalam bahkan manifestasinya dalam ide sang yang dewasa. Nah, di sini mungkin ada juga apa namanya tadi juga disebutkan oleh Bu Ayu tentang kitab suci tentang apa namanya bumi sebagai ibu. Nah, di sana juga dijelaskan bagaimana dalam apa namanya itu konsep hidup lah, ibu itulah ibu pertiwi, ibu yang harus selalu kita lindungi, harus kita cintai. Nah, di dalam ajaran agama Hindu itu bagaimana bumi itulah sebagai ibu. Nah, dalam konsep apa ya tehitekarana itu sebenarnya bumi itu harus kita jaga, harus kita lindungi, jangan disakiti. Kalau kita menyakiti seorang ibu kan itu pasti kita akan bisa dipastu itu akan kena hukum alam. Nah, begitu juga kalau kita merusak alam semesta ini pasti kita akan diberikan hukuman. Seperti contohnya banyak musibah-musibah yang kita alami sekarang ini, Bu ya. Mungkin seperti itu aja tambahan tiang.
1: Nggih. Niki wenten malih siki nggih saking Bapak Jironopa. Aing raja semeng izin ikut sharing niki dengan banyaknya bencana alam yang terjadi di seluruh Bali selama niki. Yang jadi pertanyaan tiang, siapakah yang salah hingga banyak terjadi bencana alam, dan langkah-langkah napi yang mesti diambil dalam menyikapi permasalahan niki. Yang ditanyakan siapa yang disalahkan kita niki. Minat buat manusia kita. Karena dari manusia untuk manusia kita nggih. Nggih, mungkin bisa ditanggapi. Tapi Niki, kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit ke depan, silakan.
2: Mungkin dari Tiang dulu ya.
1: Nggih, silakan Ibu.
2: Nggih, suksema Jironopa Niki sampun sareng nggih. Jadi siapa yang kita salahi kan itu ya kita sebagai manusia, karena kesadaran diri kita yang kurang kan seperti Niki ya. Kalau kita sadar bahwa kita budaya kan malu kan gitu ya. Coba kalau kita membuang sampah atau mencemari lingkungan. Jadi yang malu itu adalah diri kita. Apakah tidak ada rasa berdosa? Kan seperti ini kayak pasti kita merasa berdosa dengan alam, bahwa padahal kita sudah tahu tempat itu tidak boleh membuang sampah atau mencemari lingkungannya. Jadi yang salah itu adalah diri kita. Kalau kita merasa malu, kita merasa berdosa, jadi kita tahu bahwa Tuhan itu ada di dalam diri kita, kita tidak akan melakukan itu. Maka kalau kesadaran diri kita yang tinggi itu, otomatis sesuatu yang terjadi ini tidak akan terjadi kan seperti ini. Karena ini adalah kesadaran dari kita sebenarnya sebagai manusia itu harus benar-benar menyadari bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, tindakan apa yang kita lakukan itu berdasarkan dari dharma. Kalau kita paham dharma, semua hal yang terjadi itu tidak akan terjadi. Karena dharma itu bagaimana kita menerapkan bahwa diri kita adalah orang yang baik. Kalau orang yang baik itu pasti taat dengan aturan. Pasti orang-orang tersebut itu mau melakukan hal-hal apa yang dilarang. Ararangannya itu harus diterapkan. Dia akan merasa malu kalau tidak diterapkan. Ya, seperti ini. Jadi mohon maaf tadi saya meluruskan sedikit. Jadi

0: Kalau di dalam apa hari tumpah Warigo itu sebenarnya yang kita puja itulah Dewa Sangkaraya. Jadi di sana itu bagaimana beliau itu adalah sebagai pengusaha pencipta kesuburan bagi seluruh tumbuh-tumbuhan. Ini ke biar tidak salah nanti ya. Jadi saya meluruskan di mana kita sebagai umat itu harus paham untuk kesadaran diri itu yang terutama. Sukses nih ke Bapak Jeronopa,
1: Inge, mungkin Pak Komang mau menanggapi sedikit, mumpung masih ada waktu nih, silakan.
2: Suksume, ini mungkin yang nambahkan sedikit aja, karena tadi Bu Ayu udah apa namanya menjelaskan banyak. Nah, menanggapi tentang pertanyaan Bapak, siapakah yang disalahkan? Sebenarnya kalau kita kita pikirkan mungkin kembali ke diri kita masing-masing ya. Karena di dalam kehidupan sehari-hari dalam ajaran tatwamasi, dalam ajaran tatwamasi di mana ini dapat diwujudkan melalui sikap saling membantu. Saling membantu, menghargai itu perbedaan, menjaga kerukunan atau menambahkan rasa cinta kasih terhadap sama manusia. Nah, dengan cara tatwamasi itu sebenarnya kita sebagai umat manusia harus sadar. Nah, ngalih sadarnya oke, wah. Ngalih sadar tadi di mana Ibu juga menjelaskan sup makan tung gitu. Sup makan tung ngawa-ngawa gitu. Akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menghadapi agar tidak terjadi
1: bencana alam.
2: Nah, itu juga tadi kembali kepada diri kita masing-masing. Kita harus selalu membiasakan diri. Nah, membiasakan diri untuk tidak menyakiti lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Langkah-langkah itu kita mungkin melaksanakan penanaman pohon ya, Green Dharma, menanamkan pohon serentak ya, agar bumi ini kembali menjadi lebih baik lagi. Dengan juga tidak membuang sampah sembarangan itu, juga melakukan gotong royong. Langkah-langkah yang harus kita lakukan, membiasakan diri, karena dulu gotong royong itu
1: rutin
2: ya. Sekarang gotong royong banyak gotong royong. Nah, itulah yang menyebabkan lingkungan itu jadi tidak bagus itu. Mungkin itu.
1: Iya, jadi itu tadi tanggapan dari Bu Ayu dan juga Pak Komang ya, terkait pertanyaan dari Pak Jeronopa, siapa yang disalahkan Kenten Nikingi. Minam Niki dari kita untuk kita, Kenten, tolong kesadaran dari kita ya, nggih, untuk menjaga lingkungan. Kalau Anda tidak mau terkena banjir, ya sudah, dampak-dampak dari banjir atau langkah-langkah apa sih yang bisa diambil Kenten untuk mengatasi agar tidak terjadi banjir ketika musim hujan nanti datang, Kenten. Nggih, sukses Niki, Bu Ayu sareng Pak Komang untuk sharingnya nih terkait dengan topik yang kita bahas pagi hari ini, perspektif ekoteologi dalam Hindu. Terima kasih banyak untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada yang sudah sharing bersama kami, dan juga pendengar RRI Denpasar, terima kasih banyak. Kita tutup dengan para Om Santi. Om Santi. Om Santi. Santi. Santi. Santi. Om.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.
3: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Trisandya.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Hanya dampaknya cuma diangan-angan, di ide-ide saja, tapi dampaknya nyata, itu berdampak bagi masyarakat. Jadi begitu cara kita
2: panggil terhadap ada 58 penerima TP3SR yang ada di Buleleng, itu ada 19 itu tidak berfungsi maksimal. Di antaranya ada masalah pemberian daripada lokasi TP.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Kamis 21 Mei 2026. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Eni Andriani, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat generasi muda agar mampu menghadapi tantangan zaman melalui kreativitas, inovasi, dan kontribusi nyata bagi lingkungan serta bangsa.
4: Semangat kebangkitan nasional dinilai perlu terus ditanamkan kepada generasi muda sebagai bekal menghadapi tantangan di era modern. Pentingnya peran generasi muda sebagai agen perubahan di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi digital yang semakin cepat. Pembina Pemuda Pelopor Buleleng Niputu Ayu Hervina Sanjayanti mengatakan pemuda tidak boleh hanya menjadi pengikut, tetapi harus mampu menjadi trendsetter yang memberi inspirasi dan dampak positif bagi masyarakat.
1: Jangan hanya dampaknya cuma diangan-angan, di ide-ide saja, tapi dampaknya nyata. Itu berdampak bagi masyarakat. Jadi begitu cara kita, terutama kalau saya memandangnya dari sisi sebagai seorang pembina pemuda pelopor ya. Jadi selalu saya tanamkan itu. Jadi kita sebagai katalisator, kita sebagai fasilitator memberikan contoh-contoh, memberikan nasihat kepada, memberikan motivasi kepada adik-adik kita, oh ini loh yang mesti kita lakukan. Tapi kita juga mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh anak-anak.
4: Sementara itu, Pemuda Pelopor Seni dan Budaya Nasional 2024, Kade Angga Wahyu Pradana, menyebut kegiatan seni dan budaya dapat menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk membangun mental disiplin dan kreativitas.
5: Saya mengajak anak-anak untuk latihan. Yang itu latihan apa? Latihan gamelan. Karena saya ada reguler di sanggar itu setiap hari. Ada itu baik menggambel, mainkan gamelan Bali, entah itu menari. Nah, jadi hal tersebut merupakan salah satu cara juga untuk mengatasi mental adik-adik yang berpikir negatif seperti itu. Yang ingin, seperti yang dikatakan Bu Hera, ingin bunuh diri karena background masalah apa, kita nggak tahu. Jadi di sanggar pun juga merupakan salah satu wadah, jadi bagaimana kita untuk mendengarkan cerita adik-adik.
4: Sedangkan Pemuda Pelopor Pendidikan Kabupaten Buleleng I Gede Yudiantara mengajak generasi muda berpikir kritis dan bijak dalam menggunakan media sosial dengan menerapkan prinsip saring sebelum sharing.
6: Bangsa dan negara. Nah, langkah kecil yang dilakukan hari ini akan membawa kita ke tempat terbaik di masa mendatang. Itu yang sering saya ajarkan kepada siswa saya. Atau dalam quotes yang saya berikan adalah, by doing our best today, it will bring us to the best place in the future. Jadi langkah kecil yang berdampak besar yang kalian lakukan hari ini, itu akan berbuah manis ke depannya. Seperti itu. Nah, kebetulan karena saya adalah seorang guru, dan banyaknya kasus dan tantangan saat ini tentu berhubungan dengan dunia digital. Jadi teknologi menguasai banget di semua lini, khususnya di bidang pendidikan.
4: Generasi muda diharapkan mampu memaknai semangat kebangkitan nasional melalui tindakan nyata, menjaga persatuan, serta terus berkarya demi kemajuan bangsa. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Buleleng Education Expo BEE 2026 resmi digelar sebagai langkah awal menghidupkan kembali Singaraja sebagai kota pendidikan di Bali. Ajang tersebut menjadi ruang memperkenalkan inovasi pendidikan, teknologi, dan kreativitas pelajar dari berbagai jenjang pendidikan.
7: Rencana untuk mendeklarasikan Singaraja sebagai kota pendidikan.
8: Pemerintah Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya untuk menghidupkan kembali Singaraja sebagai kota pendidikan di Bali melalui pelaksanaan Buleleng Education Expo atau B 2026 yang digelar di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja pada Rabu 20 Mei 2026. Ajang pendidikan terbesar di Kabupaten Buleleng tersebut menjadi wadah menampilkan potensi pendidikan sekaligus memperkuat arah pengembangan pendidikan di daerah. Ribuan pelajar, guru, mahasiswa hingga masyarakat umum memadati area Expo yang menghadirkan berbagai inovasi pendidikan, teknologi digital, kecerdasan buatan atau AI, seni pertunjukan, hingga kreativitas siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Bupati Buleleng Inyoman Sujitre mengatakan pelaksanaan B 2026 menjadi langkah awal untuk menguatkan kembali identitas Singaraja sebagai kota pendidikan. Menurutnya, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan kajian akademik serta payung hukum yang akan menjadi dasar pengembangan program tersebut.
7: Ini awal daripada nanti kita dari Buleleng rencana untuk menjadikan, mendeklarasikan Singaraja sebagai kota pendidikan. Nah, sudah barang itu kita membuat inkubator, sarana prasarana yang jelas dan payung hukum yang jelas, sehingga tidak saja nanti hanya deklarasi, tapi juga pada saat deklarasi dan implementasi memang betul-betul nanti Buleleng atau Singaraja sebagai kota yang menjadi tempat anak-anak atau tempat anak-anak yang lain untuk mendapatkan pendidikan, baik itu dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi.
8: Selain itu, Pemkab Buleleng juga terus mendorong program bantuan pendidikan termasuk pemberian seragam sekolah gratis untuk membantu menekan angka putus sekolah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan semangat belajar siswa. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrikpora Kabupaten Buleleng, Ida Bagus Gede Surya Barata, mengatakan B 2026 menjadi ruang bagi seluruh lembaga pendidikan memperkenalkan potensi dan inovasinya kepada masyarakat. Ia menjelaskan sebanyak 54 lembaga dan instansi terlibat dalam kegiatan tersebut. Selama pameran pendidikan, kegiatan juga diisi dengan penampilan seni dan kreativitas dari 101 pengisi acara yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan.
7: Kesempatan bagi segala stakeholder pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa mereka ada di wilayah sesuai dengan lokasi keberadaan lembaga pendidikan itu untuk siap melayani pendidikan. Kemudian adalah memberi ruang pada anak-anak kita untuk bisa tampil dengan menampilkan yang terbaik secara apik. Ya, kita berikan panggung di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja melalui ajang BE.
8: Selama 3 hari pelaksanaan ke depan, masyarakat juga dapat mengikuti berbagai kegiatan menarik seperti talk show program Satu Keluarga Satu Sarjana, lomba praktik baik pembelajaran yang diikuti ratusan guru, layanan pendidikan hingga pertunjukan seni siswa terbaik di Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Puluhan tempat pengolahan sampah TP3SR di Kabupaten Buleleng belum berfungsi maksimal akibat persoalan lahan, minimnya fasilitas, dan lemahnya kesiapan pengelolaan desa.
2: Itu ada 19, itu tidak berfungsi maksimal. Di antaranya ada masalah.
9: Persoalan tata kelola sampah di Kabupaten Buleleng kembali menjadi sorotan setelah Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng menemukan puluhan tempat pengolahan sampah Reduce, Reuse, Recycle atau TPS3R belum berfungsi secara maksimal. Meski telah mendapatkan fasilitasi dari pemerintah daerah, temuan ini mengemuka dalam rapat dengar pendapat RDP yang digelar di ruang gabungan Komisi DPRD Buleleng Selasa 19 Mei 2026 bersama Dinas PUPR Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, para camat, serta perwakilan perbekal sekabupaten Buleleng. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng, Wayan Masdane, mengungkapkan dari hasil evaluasi terhadap 58 desa penerima bantuan TPS3R, sebanyak 19 unit diketahui belum berjalan optimal. Kondisi ini dinilai menjadi alarm serius terhadap efektivitas program pengelolaan sampah berbasis desa yang selama ini digencarkan pemerintah daerah.
2: Tapi setelah kami panggil terhadap ada 58 penerima TP3SR yang ada di Buleleng, itu ada 19, itu tidak berfungsi maksimal. Di antaranya ada masalah pemberian daripada lokasi TP3SR itu lahannya tidak real, tidak istilahnya milik pemerintah atau pemerintah desa, masih banyak ada dengan pribadi. Nah, untuk hal yang seperti itu, sehingga sekarang ada permasalahan. Justru lahan itu dimana milik pribadi itu diambil pengelolaannya.
9: Selain persoalan legalitas lahan, Komisi 2 DPRD Buleleng juga menemukan lemahnya kesiapan pengelolaan serta minimnya sarana pendukung di sejumlah TPS 3R. Beberapa fasilitas pengelolaan bahkan belum dilengkapi alat pencacah sampah, sehingga operasional pengelolaan tidak berjalan maksimal. Wayan Masdani menegaskan desa penerima bantuan TPS 3R semestinya sudah mampu mengelola sampah secara mandiri dan berkelanjutan. Karena itu pihaknya mendorong pemerintah daerah agar memperjelas kesiapan desa sebelum bantuan diberikan, mulai dari kepastian lahan, kesiapan sumber daya manusia, hingga dukungan pembinaan dan anggaran operasional.
2: Nah, untuk itu kami sudah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mencarikan solusi apa yang menjadi tanggung jawab pada saat menerima di masing-masing desa terhadap TP3SR yang sudah realisasikan bisa berfungsi kembali. Dan ke depan, bila mana ada fasilitas dari PUPR terhadap pemberian TP3SR di masing-masing desa, ada masih 128, baru 29, masih ada 70-an yang belum dapat, harus disosialisasikan dulu. Ada agreement yang jelas terhadap pemerintahan desa bahwa bila mana mendapatkan TP3SR itu ada teamwork-nya, ada pengelolanya dan pembinaannya. Begitu juga dengan penganggarannya, mereka harus siap.
9: Saat ini dari sekitar 128 desa di Kabupaten Buleleng, baru sekitar 58 desa yang telah menerima fasilitas TPS 3R. DPRD Buleleng memastikan akan terus mengawal penanganan persoalan sampah agar keberadaan TPS 3R benar-benar mampu menekan residu sampah menuju tempat pembuangan akhir. Selain memperkuat pengawasan, DPRD juga berkomitmen mendorong dukungan anggaran dan fasilitasi bagi desa-desa agar sistem pengelolaan sampah di Buleleng dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan tidak berhenti sebatas proyek pembangunan fisik semata. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
3: Buleleng mencatat capaian tertinggi di Bali dalam program cek kesehatan gratis CKG berdasarkan jumlah peserta. Dinas Kesehatan Buleleng kini mempercepat langkah untuk mengejar target tahun 2026.
10: Dengan kolaborasi dan sinerginya, tentu capaian ini tidak mustahil kita capai.
8: Kabupaten Buleleng mencatat capaian tertinggi di Bali dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG secara angka absolut. Meski demikian, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng terus menggenjot pelaksanaan program untuk mengejar target nasional tahun 2026 yang mencapai 46%. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan evaluasi program CKG tahun 2026 yang melibatkan lintas sektor dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Buleleng pada Selasa kemarin. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Dr. Sucipto menjelaskan capaian program CKG di Kabupaten Buleleng saat ini menjadi tertinggi di Bali jika dilihat dari jumlah peserta yang telah mengikuti pemeriksaan kesehatan. Namun secara persentase terhadap jumlah penduduk, Buleleng masih berada pada posisi ketiga karena memiliki jumlah penduduk terbesar di Provinsi Bali. Program CKG sendiri merupakan program pemerintah pusat yang telah berjalan di Kabupaten Buleleng sejak Februari 2025. Hingga pertengahan Mei 2026, capaian program tercatat mencapai sekitar 12,4% dari target nasional sebesar 46%.
10: Sampai saat ini, capaian kita di Kabupaten Buleleng memang di atas capaian provinsi. Kita capaian kita di Buleleng sampai saat ini 12,3%. Ini kita ambil data, kita tarik di bulan Mei ini. Kita di Kabupaten Buleleng saat ini menempati urutan ketiga, tapi target kita masih jauh dari ini.
8: Untuk mempercepat capaian tersebut, Dinas Kesehatan Buleleng terus memperkuat sinergi bersama puskesmas, koordinator CKG, camat, serta OPD terkait agar layanan pemeriksaan kesehatan gratis dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
10: Jadi kami berharap melalui pertemuan evaluasi ini, target 46% ini bisa kita capai di tahun 2026 ini. Memang sesuatu yang sulit, tapi kalau kita sudah melakukan kolaborasi dan kerjasama, dengan kolaborasi dan sinerginya, tentu capaian ini tidak mustahil kita capai.
8: Melalui penguatan koordinasi tersebut, pihaknya berharap pelaksanaan program CKG semakin masif sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan dan deteksi dini penyakit. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
11: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
12: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dominasi sektor pariwisata kembali menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Bali yang tumbuh 5,58% pada triwulan 1 2026.
1: Kuatnya sektor pariwisata kembali menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan 1 2026. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali mencatat sektor akomodasi dan makan minum memberi andil terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 1,20% dari total pertumbuhan 5,58% secara years on years, menegaskan tingginya ketergantungan ekonomi Bali terhadap industri wisata. Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan mengatakan, geliat pariwisata masih menjadi motor penggerak hampir seluruh aktivitas ekonomi di Bali. Meningkatnya kunjungan wisatawan berdampak langsung terhadap sektor hotel, restoran, perdagangan, transportasi, hingga usaha mikro yang bergantung pada perputaran ekonomi wisata. Selain sektor akomodasi dan makan minum, sektor administrasi pemerintahan tercatat menyumbang pertumbuhan sebesar 0,97%, disusul perdagangan besar dan eceran 0,70%, industri pengolahan 0,58%, serta konstruksi sebesar 0,48%. Sektor lain ikut tumbuh, kontribusinya masing-masing belum mampu melampaui dominasi sektor pariwisata dalam menopang ekonomi daerah. Di sisi lain, tingginya dominasi pariwisata juga menunjukkan struktur ekonomi Bali yang belum sepenuhnya seimbang. Ketika sektor wisata tumbuh, ekonomi Bali ikut terdorong signifikan. Namun kondisi itu sekaligus memperlihatkan kerentanan apabila terjadi guncangan global yang berdampak pada industri perjalanan dan kunjungan wisatawan. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan pertama 2026 sedikit melambat dibandingkan triwulan keempat 2025 yang mencapai 5,86%. Meski demikian, sektor pariwisata dinilai masih mampu menjaga pertumbuhan ekonomi Bali tetap berada di atas 5% pada awal tahun.
0: Dinas Pertanian Kota Denpasar melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban di sejumlah sentra penjualan hewan kurban di Denpasar. Langkah tersebut untuk memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat.
2: Kondisi kesehatan kambing kurbannya rata-rata hampir semua dalam keadaan sehat. Ya, kita sudah melakukan pemeriksaan.
3: Dinas Pertanian Kota Denpasar mulai mengintensifkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban menyambut Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026 mendatang. Pemeriksaan dilakukan di sentra-sentra penjualan hewan kurban yang tersebar di 4 kecamatan di Kota Denpasar. Salah satu wilayah yang disasar dalam pemeriksaan tersebut yakni di Jalan Maruti, kawasan Kampung Jawa Denpasar. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Denpasar, Nimade Suparmi mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap sejumlah hewan kurban, khususnya kambing di lokasi tersebut dalam kondisi sehat. Meski demikian, ia turut memberikan tips bagi warga untuk memilih hewan kurban menjelang hari raya. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan hewan kurban sehat dan layak.
2: Saya lihat fisiknya ya, kondisi fisik kambing, jadi aktif, ya, jadi tidak lesu, tidak lemah, ya, sudah mengerti, kemudian matanya tidak ada leleran di matanya itu, kemudian di hidungnya itu, mukosa hidungnya itu tidak kering, jadi ada basah nih, ada kenten. Jadi kalau kering itu kita curigai biasanya itu dalam kondisi demam atau mengalami gangguan kesehatan nih, jadi itu perlu diperiksa lebih lanjut.
3: Dalam pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini, pihaknya turut melibatkan 19 petugas kesehatan hewan yang diterjunkan di 4 kecamatan. Sementara salah satu penjual kambing, Alda Damayanti, mengaku pada Idul Adha tahun ini stok kambing sebanyak 150 ekor yang didatangkan dari Desa Goblek Singaraja. Ia juga memastikan ternaknya dalam kondisi sehat dengan melakukan pengamatan fisik hingga pemberian makanan yang tepat.
4: Yang penting dia tidak sakit aja, terus matanya kita kan dilihat dari kesehatan matanya, terus dia hidungnya tidak meler juga gitu. Kalau untuk makanannya sih daun Singapura biasanya, terus ada rambanan gitu.
3: Damayanti mengaku ketersediaan kambing di peternak aman, tidak ada kelangkaan hewan kurban. Saat ini dari 150 stok kambing yang disiagakan, baru terjual 25 ekor dibeli dari berbagai wilayah Bali. Permintaan biasanya terjadi mulai dari seminggu menjelang hari raya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Cuaca ekstrim di perairan Selat Bali diperkirakan masih terjadi hingga Agustus 2026. Pengguna jasa penyeberangan Gilimanu Ketapang diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang dan gelombang tinggi.
5: Cuaca ekstrim di Selat Bali diprediksi masih berlangsung seiring musim angin timur. Selain itu, wilayah pesisir Bali juga berpotensi mengalami kenaikan muka air laut akibat fenomena super new moon yang dapat memicu banjir rob di sejumlah kawasan pesisir, termasuk wilayah Jembrana. Manajer usaha PT ASDP Gilimanuk Hendra mengatakan kondisi tersebut merupakan siklus tahunan. Masyarakat diminta memantau perkembangan cuaca sebelum melakukan perjalanan laut. Hendra menambahkan UPP telah mengingatkan operator kapal agar meningkatkan pengawasan standar keselamatan pelayaran, termasuk memastikan pengikatan muatan dilakukan secara maksimal. Sementara itu, Komandan Pos Angkatan Laut Gilimanuk Letu Laut P. Yuli Prasetyo mengatakan tinggi gelombang di Selat Bali saat ini berkisar 0,75 hingga 1,5 meter dan diperkirakan berlangsung hingga Agustus. Jika kondisi cuaca membahayakan, pelayaran dapat ditunda demi keselamatan penumpang.
6: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Gol yang dicetak Made Tito pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung FC menjadi momen emosional bagi dirinya. Setelah dua kali mengalami cedera serius, pemain muda Bali United ini akhirnya kembali menunjukkan performa terbaik bersama Serdadu Tridatu.
7: Sebenarnya sangat senang bisa cetak lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin dari trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
8: Pemain muda Made Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Made Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah dua kali dibekap cedera serius dalam dua musim terakhir.
7: Kalau dari saya sendiri, punya sangat senang bisa cetak gol lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, dua cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Tapi berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, berikut ini semua yang membantu saya dalam dan keluar lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat menit bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam dan di luar lapangan. Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
8: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
9: If you see how we come back from two big injuries.
10: Nah, situasi itu ya jadi situasinya agak sulit buat itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini Tito mengalami 2 injury. Ya jadi setelah kembali ke tim ya agak ininya nggak akan langsung naik terus ya, karena agak turun lagi, dia berusaha kerja keras untuk kembali ke performa terbaiknya dan sekarang dia sudah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan dia mencetak gol perlahan-lahan sudah muncul dan ya, lebih kompliman buat itu.
8: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
6: Sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: Iya, Bu.
1: Ada apa, Bang, di sana? Kok banyak orang berkerumun?
0: Iya, tadi ada anak tenggelam, Bu.
1: Anak tenggelam?
0: Iya.
1: Kok bisa?
0: Nah, itu entah kenapa anaknya tiba-tiba nyebur ke kolam. Untung dilihat petugas, akhirnya bisa cepat ditolong. Nah, Ibu,
1: iya?
0: Jaga dan awasi anak-anaknya ya, supaya tidak terjadi kejadian yang sama.
1: Iya, Bang. Terima kasih informasinya. Aduh, anakku di mana ya? Nita! Nita!
2: Ya, Bu. Nita di sini sama Ayah. Sini, Bu. Mandi bareng. Yuk.
3: Nak, jangan loncat-loncat.
4: Menikmati kebersamaan dengan keluarga memang asik, tapi ingat, jangan sampai lengah mengawasi anak Anda ketika bermain di area kolam renang.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: saja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: motor memicu kecelakaan seperti remblong maupun kelalaian pengendara. Konsentrasi dan mematuhi aturan lalu lintas adalah kunci keselamatan. Berikut beberapa tips agar terhindar dari kecelakaan beruntun. Nomor 1. Jaga jarak. Dengan menjaga jarak, akan tersedia ruang jika terjadi hal atau manuver mendadak. Nomor 2. Patuhi aturan batas kecepatan maksimal. Pastikan jarum speedometer tidak lebih dari batas kecepatan maksimal. Nomor 3. Waspada kontur jalan yang tidak rata atau bergelombang. Nomor 4. Waspadai truk dengan muatan berlebih karena kelebihan muatan berpotensi membuat laju truk menjadi oleng. 5. Tingkatkan kewaspadaan. Perhatikan gerak-gerik dan manuver yang akan dilakukan mobil di depan atau di samping.
1: Sebelum 7 Masuman FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1, Singa Raja menyapa seperti biasa. Masih bersama ini pagi hari ini. Dan buat Anda, sebelum melanjutkan aktivitas, alangkah baiknya kita dengarkan dulu informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar. Bersama prakirawan ada Mbak Lia Cahyani. Halo, selamat pagi Mbak Lia.
1: Ya, halo, selamat pagi.
0: Iya, silakan informasi perakiran cuaca selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perakiran cuaca pada hari ini secara umum di wilayah Bali cerah hingga berawan, namun masih berpotensi untuk terjadi hujan intensitas ringan tidak merata di wilayah Bali bagian tengah dan sebagian Bali bagian timur. Untuk arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 30 km per jam. Sementara untuk suhu udara diprediksi 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65 hingga 95%. Untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali 0,5 hingga 1,25 meter dan di perairan selatan Bali 0,5 hingga 3 meter. Himbauan kepada masyarakat masih perlu diwaspadai untuk potensi ketinggian gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio RRI. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali Mbak Lia atas laporan perakiran cuaca. Jadi pendengar Pro 1, ini bisa dipakai acuan ya jika Anda ingin bepergian keluar kota atau keluar daerah ya. Tetap utamakan keselamatan Anda berlalu lintas.

0: Ya ampun, Indah. Kamu gak salah pesan makanan seperti ini di acara ulang tahun kamu. Yuh.
1: Maksudnya apa ya, Win?
0: Masa generasi kayak kita-kita disuguhin rendang, nasi goreng, lumpia, apalagi tempe. Ih, aku pikir aku bakal makan kuliner enak ala-ala Eropa gitu loh.
1: Jangan salah. Justru di hari spesialku ini aku ingin ngajak kamu dan teman-teman bangga sama kuliner Indonesia.
0: Hah? Bangga gimana? Ini kan makanan yang udah biasa kita makan sehari-hari. Apalagi ini nih, tempe. Gak pernah absen tuh di daftar belanjaan mama aku.
1: Itu mungkin karena kamu gak tahu kalau ternyata rendang, nasi goreng, lumpia, tempe sudah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Dunia aja bangga dan mengakui kekayaan kuliner Indonesia. Masa kamu enggak?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Singaraja pagi ini.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Wah, sekarang belajar jadi lebih mudah ya. Tinggal buka laptop, kita sudah bisa akses banyak materi pelajaran.
1: Benar, Tika. Dengan internet dan teknologi digital, kita itu bisa belajar kapan saja dan di mana saja.
0: Bahkan tugas sekolah sekarang bisa dikirim secara online.
1: Iya, tapi kita juga harus bijak menggunakan teknologi. Gunakan internet untuk hal-hal yang bermanfaat.
0: Setuju, teknologi digital harus membantu kita jadi lebih pintar.
2: Digitalisasi pendidikan membuka banyak peluang untuk belajar lebih luas dan efektif. Manfaatkan teknologi secara bijak untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, perkembangan teknologi dan media sosial ini memberikan dampak besar ya terhadap kehidupan generasi muda. Selain membawa manfaat berupa kemudahan akses informasi, media sosial juga menghadirkan ancaman yang baru bagi anak-anak. Akademisi Undiksa Singaraja Dr. Ratna Arta Windari ya menjelaskan bahwa kasus child grooming, bullying dan cyber crime terhadap anak semakin meningkat. Bahkan berdasarkan data KPAI, ratusan kasus pelanggaran hak anak terjadi hanya dalam beberapa bulan pertama tahun ini. Jadi ia menilai pengawasan orang tua menjadi kunci utama dalam melindungi anak di era digital. Selain itu, literasi digital juga perlu ditanamkan agar anak mampu menggunakan teknologi secara bijak dan aman. Jadi menurutnya kebangkitan nasional saat ini harus dimulai dari upaya menjaga generasi muda agar tidak menjadi korban perkembangan teknologi yang disalahgunakan. Peran orang tua dan lingkungan diperlukan untuk mengawasi anak dalam menggunakan gadget. Pengawasan sangat diperlukan agar anak tidak terpapar media sosial yang berlebihan dan berdampak buruk untuk anak tersebut. Informasi lebih lengkapnya, Anda bisa klik laman rri.co.id.

0: Sebuah Usaha Melupakan merupakan rangkaian tulisan puitis Boy Chandra tentang bagaimana seseorang yang sedang patah hati melupakan sang mantan. Tentang bagaimana caranya membiasakan diri untuk terbiasa tanpa orang tersebut. Juga bagaimana caranya dia kembali bangun dan menatap masa depan tanpa sosok yang dulu pernah ada. Buku ini menggunakan sudut pandang aku sebagai karakter utama yang membawa kita menelusuri kisahnya dari awal hingga akhir cerita. Pada bab awal dari buku ini menceritakan tentang rasanya mencintai, memiliki kekasih hati yang begitu dibanggakan. Tokoh aku di sini menyadari bahwa kekasihnya di sana sedang bersama orang lain. Perasaan hancur, marah, sedih, dan kecewa pun mewarnai kisah pada bab selanjutnya. Karakter aku yang penuh dengan perasaan kecewa, dia memaki sang kekasih dan mengutuknya. Demi sebuah pelampiasan diri atas kekecewaan yang tidak bisa dibendung lagi. Berbagai sajak menyayat, tulisan yang arogan pun mewarnai setiap halaman buku ini. Lalu, pada bagian selanjutnya, buku ini dipenuhi dengan luapan kesedihan yang kini sudah tidak terlalu dalam. Beberapa hal yang bisa diambil dari buku ini adalah, kita sadar bahwa hidup tidak selalu berharap seperti yang kita inginkan. Tapi, kadang sebagai manusia, kita sering lupa akan hal itu. Kita seringkali marah dan menyalahkan keadaan saat hal-hal yang kita rencanakan tidak terjadi. Manusia tidak diberikan masalah dan banyak cobaan agar terpuruk, melainkan untuk menguji seberapa kuat dan tegar hati dan mental kita. Belajar dari pengalaman dalam buku ini, penulis seolah mengajak kita untuk terus menjadi seseorang yang kuat dan tegar meskipun ditimpa banyak kenyataan yang tidak menyenangkan. Walaupun dalam buku memang sempat digambarkan perasaan kecewa, marah, dan menyalahkan orang lain, tapi hal tersebut merupakan reaksi yang wajar. Selalu ada sebuah masa transisi di mana kita bersikap seperti ini. Di akhir buku, menceritakan penggalan motivasi yang membuat kita menjadi lebih kuat. Kenyataannya, hidup memang tidak selalu indah. Tapi melalui cerita dan pengalaman sedih, kita bisa banyak belajar dan menjadi dewasa dalam bersikap. Buku Sebuah Usaha Melupakan ditutup dengan manis oleh Boy Chandra dengan berbagai kutipan indah yang menghangatkan hati. Sama dengan karya lain miliknya yang selalu puitis, buku ini bisa menjadi teman curhat Anda tanpa ada yang menggurui atau menyalahkan. Melalui pengalaman hidup, kita bisa belajar menerima, berdamai, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Buku ini sebenarnya tidak hanya sekedar tips untuk melupakan mantan. Lebih dari itu, buku ini juga mengajak kita yang pernah patah hati untuk berubah menjadi versi terbaik diri kita. Buku Sebuah Usaha Melupakan terdapat 303 halaman dengan ketebalan 18 cm.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kita masih di Singaraja menyapa pagi hari ini. Ini punya satu informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Buleleng yang resmi membuka Buleleng Education Expo BEE 2026 di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja pada Rabu 20 Mei 2026 ya. Kegiatan pendidikan tahun ini menjadi ruang besar bagi sekolah, guru, mahasiswa, dan masyarakat untuk menampilkan berbagai inovasi sekaligus memperkuat arah pembangunan pendidikan di Buleleng. Pembukaan BEE 2026 berlangsung meriah dengan dihadiri ribuan pelajar, tenaga pendidik, hingga mahasiswa dari berbagai jenjang pendidikan. Beragam karya dan inovasi ditampilkan mulai dari teknologi digital, kecerdasan buatan atau AI, seni pertunjukan, hingga kreativitas siswa yang menjadi daya tarik utama selama pelaksanaan expo. Bupati Buleleng Nyoman Sucindra menegaskan BEE 2026 bukan sekedar pameran pendidikan, tetapi menjadi momentum penting untuk menguatkan kembali identitas Singaraja sebagai kota pendidikan di Bali. Menurutnya pendidikan harus terus bergerak mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai budaya dan karakter lokal. Informasi ini masih dikutip dari laman rri.co.id.

Eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Saat sibuk dengan laptopnya, seorang anak kecil menghampirinya. "Om, beli bunga, Om." "Tidak, Dek," ujar eksekutif muda itu tetap sibuk dengan laptopnya. "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri Om." Setengah kesal si pemuda berkata, "Adik gak lihat Om sedang sibuk. Kapan-kapan kalau Om perlu, Om akan beli." Mendengar ucapan tersebut, anak kecil itu pun beralih ke orang-orang di sekitar kafe. Setelah selesai istirahat siang, saat berjalan keluar, pemuda itu berjumpa lagi dengan si penjual bunga. "Sudah selesai kerjanya, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok, satu tangkai saja." Antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya. "Ini uang buat kamu. Om gak mau bunganya. Anggap ini sedekah untuk kamu ya." Anak kecil tersebut mengambil uang itu, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan dia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung. "Kenapa uang tadi malah kamu berikan kepada pengemis?" Anak kecil itu menjawab, "Maaf Om, saya sudah berjanji dengan ibu bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini. Ibu selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita gak boleh menjadi pengemis." Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Tidak

0: salah satu strategi penting yang dapat membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, pelaku UMKM tidak bisa berjalan sendiri. Komunitas menyediakan ruang untuk belajar, berbagi informasi, dan memperluas wawasan bisnis. Hal ini sangat berguna terutama bagi pelaku usaha pemula yang masih mencari arah dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Salah satu manfaat utama bergabung dengan komunitas adalah terbukanya akses informasi yang luas. Dalam komunitas, pelaku UMKM bisa mendapatkan info seputar pelatihan, seminar bantuan pemerintah, peluang pendanaan hingga tips mengelola usaha. Selain itu, komunitas juga menjadi wadah untuk membangun jejaring dan kolaborasi pelaku UMKM dapat bertemu dengan rekan usaha dari berbagai bidang yang bisa membuka peluang kerjasama atau saling mendukung dalam promosi produk.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempatnya

0: Dalam kehidupan, terkadang kita tidak menghargai adanya udara bersih. Bahkan seringkali mengabaikan betapa berharganya oksigen yang kita hirup setiap hari. Pernahkah terpikirkan untuk melakukan sedekah udara? Apa saja yang perlu kita lakukan? Kita simak penjelasan penyuluh bencana Rahmadi Diliawan.
1: Pertama, kita bisa mulai menanam pohon atau tumbuhan di sekitar rumah kita. Tumbuhan dan pohon penghasil oksigen yang baik, yang membuat udara di rumah menjadi segar. Terkadang kita sering beralasan tidak ada lahan di rumah, sehingga tidak bisa menanam. Tunggu dulu, tidak perlu memiliki lahan yang besar untuk memulai bersedekah udara. Kita bisa mulai dengan tumbuh-tumbuhan yang dapat disimpan di dalam pot, seperti tumbuhan sansevieria misalnya. Tumbuhan ini memiliki kemampuan untuk menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, dan tentunya tidak memerlukan lahan yang luas. Selain menanam pohon, kita juga bisa melakukan cara ini loh. Kita bisa mengurangi penggunaan penyejuk udara dengan cara mematikan penyejuk udara ketika sedang tidak digunakan. Atau ketika berkendara, pastikan gunakan penyejuk udara secukupnya. Mudah bukan? Jika dilakukan secara bersama, maka terbayangkan seberapa banyak udara bersih yang akan ada di lingkungan kita. Dari setiap udara yang terhirup, mudah-mudahan menjadi nilai sedekah untuk kita. Amin.